0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Pro 2 teman terbaik kamu. Seperti biasa di pukul 7 kita akan hadirkan musik dari akselerasi kreatif musik yang bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Kali ini ada lagu Pancing Lindung teman Pro 2 yang dibawakan oleh musisi Cilokak. Jadi memang album Mandalika dari Cilokak itu tuh merupakan salah satu hasil dari program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf dalam melakukan pendampingan penciptaan serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan juga seni rupa. Nah, Cilokak sendiri teman Pro 2 merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak dari Nusa Tenggara Barat. Langsung aja Amala putarkan.

Baik, teman Pro 2, barusan saja kamu mendengarkan lagu dari Akselerasi Kreatif Music dan lagu tadi dengan judul Pancing Lindung yang dibawakan oleh Cilokak, yaitu musisi dari Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya buat teman Pro 2, jangan kemana-mana dan jangan lewatkan juga musik aktif setiap hari di pukul 7 dan juga di malam hari di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Habis ini kita bakal puterin ada lagu Reality Club yang bakal nemenin kamu di pagi hari ini.

0: Mama lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Kemiskinan bukan takdir. Ia bisa diputus melalui kerja keras, keberpihakan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Di tangan para pelaku UMKM warung kecil, pengrajin rumahan, pedagang pasar menjadi denyut ekonomi bangsa agar terus hidup. Ketika usaha kecil tumbuh, lapangan kerja tercipta, keluarga menjadi mandiri, dan roda ekonomi daerah bergerak lebih kuat. Sejalan dengan astacita Presiden Prabowo Subianto, penguatan ekonomi rakyat dan kemandirian bangsa menjadi prioritas utama. UMKM didorong naik kelas melalui akses permodalan, pelatihan, keterampilan, serta transformasi digital agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Mari dukung produk lokal, manfaatkan program pemberdayaan, dan bersama membangun usaha kecil yang tangguh. Karena saat UMKM bangkit, Indonesia semakin kuat, dan kemiskinan dapat kita entaskan bersama.

0: Indonesia adalah mozaik, ribuan warna, ratusan bahasa, dan beragam keyakinan. Di sini, perbedaan bukanlah memisah, tapi jati diri yang tak terelakkan. Apa itu moderasi beragama? Ini bukan soal mengubah agama, tapi mengatur cara kita beragama, mengambil jalan tengah. Tidak ekstrem kanan yang kaku, tidak ekstrem kiri yang abai. Kuncinya ada empat: setia pada bangsa, toleran pada sesama, anti kekerasan, dan menghargai budaya lokal. Itulah napas asli masyarakat kita sejak dulu. Menjadi moderat berarti beragama dengan akal sehat dan hati yang jernih. Mari jadi jembatan, bukan dinding. Karena damai itu indah, dan Indonesia itu milik kita bersama.
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Produa!
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.
6: Teman terbaik kamu.

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 teman terbaik kamu. Pro 2 teman Pro 2 kali ini masih bareng sama Mala. Informasi terupdate berikutnya datang dari pemerintah bersama dengan DPR menargetkan perubahan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Target tersebut diharapkan dapat direalisasikan pada tahun 2027 dan hal itu juga disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Ia menyebut anggaran sebesar 23 triliun rupiah telah disepakati untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Lalu mengatakan pemerintah juga perlu memastikan proses pengangkatan dan perubahan status guru P3K berjalan sesuai dengan regulasi serta adanya kesepakatan yang telah dibangun bersama DPR. Dan buat kamu tahu Pro 2 jangan kemana-mana, kita masih akan hadirkan informasi terupdate di pagi hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh, aku lagi kepikiran investasi. Katanya ada yang keuntungannya besar dan cepat. Menarik ya?
1: Jangan buru-buru. Kalau investasi, jangan cuma tanya. Untungnya berapa? Kita juga harus tahu resikonya apa.
0: Memangnya apa saja yang harus diperhatikan?
1: Pertama, pahami dulu produknya. Bagaimana cara mendapatkan keuntungan dan apa resikonya. Kedua, pastikan penyelenggara atau produk investasinya legal dan memiliki izin sesuai ketentuan.
0: Berarti kalau dijanjikan untung besar dan pasti, justru harus hati-hati ya?
1: Betul. Dalam investasi, keuntungan selalu berkaitan dengan resiko. Jangan mudah percaya pada janji keuntungan pasti. Apalagi kalau diminta segera menyetor uang karena takut kehilangan kesempatan. Ingat, jangan hanya mengejar keuntungan. Kenali resikonya. Cari informasi dari sumber resmi, pahami produknya, dan buat keputusan investasi dengan bijak.

0: Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.
1: Pro 2 teman terbaik kamu, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. By the way, sekarang udah pukul 8 di menit ke 7 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, di musim kayak sekarang kayaknya kita jadi kepikiran gitu ya untuk mencari hobi baru yang bagus buat pernapasan kita. Salah satu olahraga yang bagus banget tuh adalah berenang teman Pro 2. Tapi zaman sekarang itu makin sedikit anak-anak yang bisa berenang. Ngomong-ngomong teman Pro 2, pernah gak sih kamu kepikiran, mungkin kamu punya adik kecil, punya ponakan, atau mungkin kamu udah punya anak gitu ya, kira-kira sebaiknya mulai usia berapa sih kita ngajarin anak kecil buat berenang? Jadi kalau dari artikel yang Amala baca, namanya American Academy of Pediatrics AAP merekomendasikan pelajaran renang itu bisa dimulai setelah anak berusia 1 tahun. Meskipun demikian, kesiapan anak berbeda-beda juga dan tentunya perlu disesuaikan dengan perkembangan fisik, karena kemampuan kognitif, kematangan emosional, serta kondisi kesehatannya itu juga perlu diingat mengikuti les renang. Jadi tidak serta merta membuat anak aman berada di air tanpa pengawasan orang dewasa. Jadi kalau dalam panduan Prevention of Drowning AAP merekomendasikan pelajaran renang itu dapat dimulai setelah anak berusia 1 tahun. Namun, orang tua juga tetap perlu mempertimbangkan kesiapan anak, bukan hanya berpatokan pada usia aja. Kalau pelajaran renang itu juga dapat membantu anak mempelajari keterampilan air secara bertahap. Meskipun begitu, ternyata kemampuan berenang juga membutuhkan kondisi gerak dan kematangan motorik teman Pro 2 yang berkembang seiring bertambahnya usia teman Pro 2. Kalau dari artikel itu juga dijelaskan, keterampilan berenang dan bertahan hidup di air umumnya lebih mudah dikuasai ketika kemampuan motorik anak itu semakin matang, termasuk sekitar usia 5 sampai dengan 6 tahun katanya. Pantes ya, waktu kita SD itu tuh kalau misalnya ada pelajaran PJOK, pelajaran penjaskes dulu istilahnya ya teman Pro 2, atau pelajaran olahraga apapun istilahnya, itu biasanya sesekali dia ajakin buat belajar renang, ya gak sih? Dan itu kayak jadi hiburan tersendiri bagi siswa-siswa yang bisa berenang, karena kayak fun banget gitu. Kita bisa happy bareng, terus juga bisa belajar, tapi fun karena semua badannya bergerak dan paling penting main air.

0: Pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
1: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
0: Wah, biasanya susah dibangunin.
1: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
0: Oh, jadi nggak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
1: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
0: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
1: Betul, kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
2: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

0: Iya, enak. Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong. Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air. Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Baik, teman produser seperti biasa di pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, waktunya kita mendengarkan informasi perakiran cuaca. Dan saat ini Amala sudah terhubung bersama perakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Selamat pagi, bersama siapa dan silakan untuk informasi cuacanya.
3: Iya, baik, terima kasih. Selamat pagi teman produser dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, pagi ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga masih akan cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara, pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2 masih tetap perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan dan juga perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Pro 2 pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan dan...
2: Baik, terima kasih banyak untuk kalian atas informasi perakiran cuacanya. Dan teman produser itu dia tadi informasi perakiran cuaca untuk sepanjang hari Rabu tanggal 14 Oktober tahun 2026. Tentunya jangan lewatkan informasi perakiran cuaca setiap di pagi hari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: gedung-gedung baru lagi, pabrik lagi. Sebenarnya buat siapa sih semua ini?
1: Buat kita lah, Dik. Ini bukan cuma soal bangunan beton.
0: Maksudnya, palingan ini cuma buat investor asing yang untung gede.
1: Enggak sesempit itu. Investasi masuk, artinya lapangan kerja terbuka. Teknologi baru datang, skill kita juga ikut naik kelas.
0: Tapi, apa kita beneran siap bersaing?
1: Makanya, kerannya dibuka sekarang, biar ekonomi kita muter dari pusat sampai ke daerah. Kalau kita nggak mulai investasi dari sekarang, kapan kita mau mandiri?
2: Peningkatan investasi menggerakkan roda ekonomi, membangun masa depan negeri. Investasi aman, Indonesia nyaman.

0: ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda.
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2. Pro 2, teman terbaik kamu. Nama Pro 2, kali ini kita udah ada di Ngobrol Pagi. Dan malah gak sendirian, tapi ditemenin sama siapa nih?
1: Halo, aku Windy.
0: Iya, Windy nama lengkapnya siapa sih?
1: Windy Dwi Hafiz.
0: Windy Dwi Hafiz. Kamu tuh asli orang apa, Windy?
1: Kalau orang tua Jawa, tapi karena aku lahir di Palangkaraya, jadi orang Palangkaraya.
0: Oh, berarti kamu aslinya Jawa.
1: Iya.
0: Jawa apa, Win?
1: Jawa Tengah.
0: Oh, Jawa Tengah, oke. Jadi Win ini vibes-nya perempuan-perempuan kalem ya, teman Pro 2. Terus kita hari ini ngomongin tentang bencana apa nih, Windy?
1: Bencana kabut asap atau karhutla ya.
0: Benar-benar. Tapi by the way, Windy terdampak gara-gara karhutla. Ini kan kita udah hampir 4 bulan ya.
1: Iya.
0: Ngerasain ini enggak dampak negatifnya enggak, Windy?
1: Sangat-sangat terdampak.
0: Apa aja itu?
1: Pastinya kita menghirup udara-udara yang enggak segar lagi.
0: Benar.
1: Terus kasihan juga nih sama yang punya asma. Terus apa ya? Lebih ke
0: kesehatan
1: ya,
0: jadi menurun. Iya. Terus juga apa sih namanya? Kamu tinggal di Gebos 25 kan?
1: Iya.
0: Aku tinggal di Gebos 12. Aku yang tinggal di Gebos 12 aja tuh ngerasain yang jauh dari hutan itu ngerasain ada partikel-partikel dan binatang-binatang hitam. Terus bahkan kita jemur baju tuh bajunya jadi enggak wangi lagi,
1: bau asap.
0: Bener. Kalau di Gebos 25 tuh apa aja yang kamu rasakan?
1: Ada abu-abu yang turun dari langit biasanya.
0: Oh my god, lebih parah.
1: Jadi nempel di jemuran juga.
0: Itu sedih banget ya kita teman Pro 2 karena udah 4 bulan. Aku ingat banget 2 bulan yang lalu kita juga berharap turun hujan gitu ya. Tapi ternyata sampai sekarang gak turun-turun hujannya. Iya, jadi kayak aduh kapan ya ini usai gitu. Dan paling parah tuh adalah kemarin tanggal 13 Oktober.
1: Kuning itu banget ya.
0: Bener, bahkan sampai dibagikan. Jadi di kota Sampit, Windy, itu warnanya abu-abu pekat. Yang benar-benar kayak di Dieng tapi keruh, abu-abunya tuh gak jernih tapi keruh. Terus di Palangkaraya itu bahkan warnanya sampai kuning. Terus di daerah Kapuas apa Pulang Pisau ya kemarin itu sampai merah warnanya. Iya, jadi Kalimantan Tengah itu tuh lagi diselimuti warnanya udah bukan warna yang biru segar lagi, tapi gara-gara karbut asap gitu ya. Nah, ada penjelasannya gak, Windy, kenapa warnanya jadi begitu? Karena tidak sesegar seperti sebelumnya. Mungkin gara-gara partikel kah?
1: Ya, partikel halus. Kebakaran hutan itu di lahan gambut seperti Kalimantan Tengah itu menghasilkan asap berisi partikel sangat kecil atau yang biasa disebut PM2,5. Nah, serta gas seperti CO dan senyawa organik.
0: Oke, jadi itu yang kita hirup selama ini gitu ya. Oke, di langit aja warnanya sebegitu berubahnya, apalagi masuk ke paru-paru ya teman-teman Pro 2. Jadi ISPA aja di Kalimantan Tengah, di Kota Palangkaraya khususnya itu udah di peringkat 9. Iya, se-Indonesia. Jadi menurut aku ini udah wajib masuk berita
1: nasional.
0: Bencana nasional ya.
1: Iya, benar.
0: Benar. Oke deh teman Pro 2, buat kamu mungkin juga ada keluhan-keluhan atau hal apapun bisa sampaikan ke kita di hotline 0811523924. Nanti bakal Amala bahas sama Windy di Ngobrol Pagi Tanggap Bencana.

0: Putra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2. Pro 2 teman yang terbaik kamu, masih bareng sama Amala dan juga Halo.
4: Halo, aku Winnie.
3: Iya, bareng sama Amala dan juga Winnie ya, teman Pro 2. Jadi Winnie ini masih mengumpulkan energi ceritanya. Karena kamu udah sarapan?
4: Belum.
3: Oh, belum, sama sih. Tapi enggak sih, aku tadi udah, aku sarapan jagung.
4: Enggak pernah, jarang sarapan sebenarnya.
3: Oh, kenapa kalau sarapan? Apa yang terjadi?
4: Sakit perut.
3: Oh, oke. Wajar ya, teman-teman juga, enggak semua orang bisa sarapan.
4: Benar.
3: Tapi tadi pagi kamu berangkat keadaan dari Yobes 5 ke Tamrin. Tamrin, kita kan jalan Tamrin ya. Itu gimana suasananya di sana? Crowded kah? Atau gimana masyarakat yang kamu lihat?
4: Sama seperti hari-hari sebelumnya, kabut asap di mana-mana, jarak pandang tempuh itu cukup dekat gitu kan, jadi gelap.
3: Terbatas gitu ya. Itu jam berapa kamu OTW tadi, Windy?
4: Jam 7:10.
3: Oke, nah aku tadi berangkat jam 4 kurang, enggak 4 kurang, jam 4:30. Nah itu benar-benar di jalan setelah ini kan ada apa, ada masjid kan, setelah masjid itu mau ke lampu merah tuh jalannya nggak, sama sekali nggak terlihat. Itu benar-benar kayak apa ya, lautan kabut yang awannya tebal banget. Itu aku kayak mau nangis sih, kayak nih gimana ya buat pekerja apa kebersihan Kota Palangkaraya. Biasanya kan mereka pakai jaket yang bisa glow in the dark gitu kan, menyala. Itu gak kelihatan. Jadi aku takut, semoga mereka selalu dijaga keselamatannya. Terus kasihan juga orang tua kita yang mungkin apa ya, napasnya gak sekuat kita. Bayi-bayi juga gitu. Kalau yang terparah banget pengalaman kamu ada gak, Win? Belum ada ya?
4: Belum ada sih.
3: Masih aman-aman aja ya. Iya. Atau mungkin Windy ini kayaknya tipe manusia-manusia yang bersabar, bersyukur. Jadi dia gak ngerasain teman Pro 2. Tapi sesak napas

0: Iya, udah ketemu belum ya? Iya, oke di nomor 2. Banyak banget pastinya ya fakta-fakta menariknya. Iya.
1: Fakta-fakta menarik tentang karhutla itu api bersembunyi di lahan gambut. Karena kan mungkin apinya itu kelihatan cuman di atas, padahal di bawah itu masih ada bara-bara api yang belum bisa dipadamkan. Jadi harus matikan api itu menggunakan air yang dimasukkan ke lahan gambutnya itu.
0: Iya. Jadi filosofinya lahan gambut tuh kayak sponge gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Yang kalau misalkan api itu udah disiram, dia tuh enggak langsung benar-benar padam. Iya. Justru sumbu apinya tuh ada di dalam tanah itu sendiri. Iya. Dan bahkan kalau misalkan hujan atau disiram air, dia tuh malah tambah jadi banyak apinya. Makin banyak asapnya, bukan banyak apinya, banyak asapnya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menunggu hujan selebat-lebatnya sampai tanah itu tuh banjir ya.
1: Benar. Jadi api itu padam.
0: Benar. Sedih ya, karena kan dilihat ternyata orang Kalimantan itu tuh benar-benar mengandalkan hutan buat kehidupannya. Dan banyak juga mungkin kalau kita orang kota, kita ngerasa paling cuman asap. Itu pun udah terganggu banget menurut aku ya. Tetapi kalau warga di sana tuh mereka sampai kehilangan rumah.
1: Teman juga yang rumahnya di Tengkiling. Itu belakang rumahnya sudah api semua gitu.
0: Oh my god.
1: Dekat perumahan ya.
0: Iya. Di Tengkiling tapi nggak sampai membakar ke rumah warga.
1: Hampir deket ya rasanya.
0: Oh my god. Hampir deket gitu. Jadi mereka was-was gitu ya.
1: Iya, sangat was-was.
0: Itu komplek perumahan di Tengkiling ada berarti ya?
1: Bukan perumahan sih sebenarnya, kayak
0: tempat penduduk,
1: rumah biasa gitu aja.
0: Iya. Terus juga hewan-hewan yang seganas pun kayak kobra apa segala macam tuh, aku ngelihat sendiri mereka kekeringan, terdampak juga.
1: Iya.
0: Makanya banyak komentar-komentar dari netizen plus 62 yang kalau kita perhatikan tuh lucu-lucu. Ada yang bilang, ini kan hutan Kalimantan ada dedemitnya ya. Kenapa mereka itu tidak menghantui bagi para pelaku yang membakar? Harusnya kan di saat ini kan hantunya bereaksi membalas dendam ya kan. Ini kenapa nggak ada sama sekali balasan gitu? Kalau Windy pernah dapat komen-komen apa di TikTok? Kamu ngikutin nggak di TikTok ya komentar-komentar dari netizen yang kayaknya lucu banget dan nempel di pikiran kamu?
1: Aku kurang baca komentar sih sebenarnya, cuman kayak sekilas aja, habis itu sudah lewat gitu aja.
0: Oh, berarti cuma lihat video aja. Oke. Kalau Amala sih sering lihat komen-komen. Jadi di situ tuh ada momen waktu itu video kayaknya di hutan Pulang Pisau. Itu udah kebakaran banget, benar-benar di tengah hutan, tapi yang kebakaran itu hutan di bagian dalamnya lagi. Terus sama sekali gak ada orang, tapi tiba-tiba pada saat mereka video dan suaranya tuh masuk ke dalam video tersebut, dari video amatir warga, ada teriakan kakek-kakek, tolong, tolong gitu. Terus mereka heran, kayak mereka saling bertatap-tatapan, emang suara kakek yang minta tolong tuh di mana? Kayak rumah pun nggak ada. Kalau secara logika mungkin bisa jadi di dalam hutan tuh masih ada rumah ya kan. Tapi namanya juga warga Indonesia gitu ya. Ada juga yang komen, ini kayaknya makhluk alam sebelah yang teriak-teriak katanya gitu. Tapi memang hutan Kalimantan tuh kan terkenal mistis juga kan.
1: Iya benar.
0: Iya, Windy pernah punya pengalaman juga nggak? Kayak cerita-cerita yang kamu tahu?
1: Kalau mistis ya, kalau aku sendiri sih nggak pernah ngalamin.
0: Iya, nggak pernah ya?
1: Nggak pernah.
0: Oke, kenapa tuh? Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. jangan sampai.
0: Oke, kita ngobrol dua. Abis ini kita bakal ngobrol lagi di ngobrol pagi. Ini udah ada yang WhatsApp kita. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi ya. Aduh berasa tua. Kita kakak-kakak ya. Kita di Pro 2 segmennya anak muda, jangan dipanggil Bapak Ibu. Silakan aja nih teman Pro 2 kalau misalkan ngechat langsung aja kasih tahu apa pesannya ya. Jadi enggak usah opening dulu ya, langsung aja to the point, enggak apa-apa. Nanti bakal kita bacain di ngobrol pagi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 teman terbaik kamu. Masih bareng sama Bale dan juga Windy. By the way Windy, terkait kan hotline itu enggak cuman bikin berdampak pada masyarakat dalam negeri aja.
1: Iya, benar.
0: Tapi ternyata karena ini udara kan asap itu juga mengirim ke luar negeri.
1: Salah satunya Malaysia, Singapura.
0: Apalagi
1: Filipina,
0: Jepang.
1: Iya.
0: Oke, apa aja komentar mereka Windy?
1: Entah.
0: Iya, banyak ya. Apa yang kamu udah cari apa nih Win? Buat teman-teman perlu juga Win. Iya, Windy masih nge-scroll. Oke, Amawa ini ya, bacain ya teman Pro 2. Okay. Jadi bahkan Malaysia tuh bikin sound Windy. Dia ngomong kayak gini, Indonesia ini bakar hutan apa bakar negara? Karena satu negara nih ketutupan sama asap yang terjadi. Ini kita ketawa bukan berarti kita tidak empati ya. Kita sedih banget teman Pro 2. Barusan Amala juga ini memvideo langit di belakang aku nih kuning, orange banget. Bener-bener kayak senja. Padahal ini masih pukul 9.38. Iya, tapi udah separah itu sama Pro 2. Kita benar-benar sedih banget. Terus juga Prabowo baru aja dapat ini ya, dapat informasi terbaru ya. Kalau misalkan ada laporan karhutla di Kalimantan Tengah, itu banyak kurang pompa air. Dan katanya Presiden Prabowo akan mengirimkan sebanyak 200 dan bantuan 2 miliar rupiah. Ini baru aja kemarin ya, ada rapatnya dan kita juga lihat teman Pro 2. Jadi semoga aja cepat bantuannya datang. Kalau bisa semua polisi hutan tuh didatengin ke Kalimantan, ya kan?
1: Biar memadam.
0: Bener, karena teman-teman kita polisi-polisi hutan yang aku lihat yang membantu memadamkan karhutla saat ini, itu suaranya sampai hilang, Windy. Polisi hutan ya, itu suaranya sampai hilang, sampai udah apa ya, nggak ada lagi suaranya gitu. Apa nih Win? Ada informasi apa? Belum ya? Iya, terus juga ada konten kreator dari Cina yang dia juga membagikan menggunakan bantuan oksigen. Karena kata dia, saya sakit tenggorokan dan batuk, hidung saya sulit bernapas, keluar air terus, mata saya juga pedih selama 1 bulan. Bagaimana untuk menghilangkan asap ini? Dia sangat marah kata dia. Iya. Apa nih? Oh belum ya Win? Oke. Win ini lucu ya teman Pro 2. Iya, oke. Nggak apa-apa kok belum ada, nggak apa-apa kok Win. Iya, jadi mungkin jaringan ini masih lelet ya teman Pro 2. Nah, kabut asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan Indonesia itu bahkan udah masuk ke negara-negara tetangga di Sarawak, Malaysia, dan pencemaran udara di sejumlah wilayah juga berada dalam kategori tidak sehat. Mereka kategori tidak sehat. Kalau kita udah berbahaya ya.
1: Sangat berbahaya.
0: Sangat berbahaya. Bahkan katanya AQR tuh udah tidak menangkap keparahan udara yang ada di Indonesia saat ini, Kalimantan khususnya. Karena di data cuma 200, 400. Aslinya kan kita udah sampai 4.000 kan.
1: Iya, 4.000.
0: Jadi polutan utama kita tuh bukan udah 2,5 lagi, teman Prodi, udah 10. Sebenarnya. Dan tentunya mekanisme dari teman-teman yang melaporkan ini katanya juga udah di ini ya, sampai juga ke pemerintah Indonesia gitu ya. Kita tunggu apa tindak lanjutnya dan cepat pulih juga. Oke deh, itu dia tadi ngobrol pagi kita bareng sama Amala dan juga Windy. Ada pesan enggak buat teman-teman Pro
1: 2? Tetap jaga kesehatan, jaga imun. Jangan lupa pakai masker kalau mau keluar rumah.
0: Oke deh teman Pro 2. Dan buat kamu jangan kemana-mana, karena habis ini kamu bakal ditemenin santai siang bareng sama Karana Tobing. Kita berdua pamit, bye-bye.

0: berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap,
1: waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro2.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Bursack, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cica Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
9: Lita Zen.
10: Info Pro 2.

Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Lagi-lagi Megatron bikin bangga panggung voli internasional. Bintang voli putri Indonesia Megawati Hanggestri kembali mencuri perhatian rekan setimnya di Korea Selatan. Baru ikutan latihan intensif selama 5 hari aja, setter utama tim nasional voli putri Korea Selatan udah langsung dibuat takjub dan geleng-geleng kepala sama kemampuan Megawati. Umpan mengumpan matang, sang setter ini bisa dilap habis oleh pukulan spek keras dan presisi khas dari Megawati di atas lapangan. Chemistry kilat dan adaptasi super cepat Megawati ini makin membuat optimis ya performa timnya di Liga Voli Korea yang bakal makin ganas dan gacor di musim ini. Kerja keras, profesionalisme, dan bakat dari Megawati ini terbukti konsisten, membuat mata dunia makin diperhitungkan kualitas dari atlet-atlet Indonesia. Info Pro 2 selanjutnya, kabar luar biasa juga buat kamu para pencinta musik galau dan puitis di tanah air. Musisi muda yang lagu-lagunya selalu sukses bikin melo, Bernadia, ini resmi mengejutkan penikmat musik dengan menggandeng dua musisi besar lintas generasi, yaitu Pamungkas dan Eros Chandra dari Silaun Seven. Di dalam single terbarunya ini, kolaborasi impian ini menggabungkan lirik-lirik emosional khas Bernadia dengan sentuhan musikalitas Magix dan Pamungkas serta raungan gitar legendaris dari Eros Chandra. Perpaduan tiga warna musik yang kuat ini menghasilkan sebuah karya harmoni yang sangat dalam, puitis, sekaligus memanjakan telinga. Single ini diprediksi bakal langsung merajai berbagai chart musik dan menjadi lagu wajib buat teman galau kamu di malam hari. Demikian info Pro 2.

0: Hey, Elzan, mau kemana tuh?
1: Eh, halo Ju, aku mau ke lahan aku dulu nih, yang ada di bukit sebelah lahan kamu tuh.
0: Oh iya? Yuk, kita bareng-bareng aja kalau gitu. Ngomong-ngomong, kamu mau ngapain di sana?
1: Oh, aku mau menebang pohon dan mau membangun pondok di sana.
0: Hah? Astaga, kamu nggak tahu ya, apa yang sudah kamu lakukan itu bisa menyebabkan tanah longsor. Nih ya, penebangan pohon secara berlebihan dapat menyebabkan hilangnya akar yang biasanya berfungsi untuk mengikat tanah.
1: Hah? Aduh, maaf. Aku baru tahu. Terima kasih ya ingatin aku. Baiklah, aku nggak akan melakukan aktivitas itu supaya tidak terjadi tanah longsor.
2: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman

FM yang ada di Palangkaraya dan seluruh Indonesia lagi dengerin di aplikasi RRI Digital ya. Oke, para penikmat musik Indonesia, kita ketemu lagi di program Hits List. Jadi buat kamu yang mau pengen dengerin lagu-lagu favorit ya dari Indonesia dan mancanegara, bisa aja request di 081-152-3924 atau bisa mention di Instagram Pro 2FM Palangkaraya. Aduh, kayaknya hari ini ya seperti sore. Kenapa? Karena langit ya menguning banget, kabut asapnya tebal banget ya. Jadi mohon ya yang kayaknya gak punya aktivitas penting, apalagi buat kamu anak-anak sekolah, anak-anak kampus yang emang dipaksakan oleh kondisi saat ini melakukan pembelajaran jarak jauh. Kalau udah selesai belajarnya ya cukup di rumah aja ya. Kalaupun ada sesuatu yang penting banget, urgent, jangan lupa pakai masker ya 2-3 lapis boleh juga gitu ya. Karena memang si kondisi udara di Palangkaraya ini memang sudah tidak sehat lagi. Ya kita sama-sama berdoa aja bagaimana kita bisa harus bersahabat dengan kondisi saat ini dengan menjaga kesehatan, minum air putih yang cukup bagi kesehatan kamu, kalau banyak bisa juga. Oke, terus jangan lupa pakai masker tadi ya. Olahraga cukup di rumah aja ya.

dengan menambah daftar-daftar dari pasien ya yang saat ini mereka harus dirawat di rumah sakit ya karena ISPA gitu ya. Rumah oksigen udah banyak juga di dekat-dekat lokasi perumahan, tempat tinggal, kantor masyarakat. Jadi buat kamu kalau udah nggak tahan nyesek, bisa ke rumah oksigen yang kamu tahu. Dan kalau belum tahu, bisa coba cari, cek di puskesmas terdekat ya. Baik, itu pemberi dua, udah jam 10 lebih 19 menit. Aku masih menemani kamu dengan lagu-lagu galau requestan kamu. Ada juga yang request lagu-lagu cinta, asmara, bahagia. Boleh, bisa gabung aja di request kita dalam program Hits List.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap hari, kita menggunakan berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan. Namun, pernahkah kita memperhatikan dari mana produk tersebut berasal dan siapa yang berada di balik proses pembuatannya? Di Indonesia, banyak masyarakat yang menghasilkan berbagai produk berkualitas. Ada pelaku usaha yang mengolah bahan pangan, pengrajin yang menghasilkan karya bernilai seni, hingga anak muda yang menciptakan berbagai inovasi dan produk kreatif. Ketika kita memilih produk buatan dalam negeri, kita turut memberi apresiasi terhadap hasil kerja mereka. Dukungan tersebut dapat menjadi bagian dari perjalanan sebuah usaha untuk terus bertahan, berkembang, dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Mencintai produk dalam negeri tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kita dapat memulainya dengan mengenal produk lokal, memilihnya ketika sesuai dengan kebutuhan, serta memperkenalkannya kepada orang-orang di sekitar kita. Mari jadikan pilihan kita sebagai bentuk penghargaan terhadap karya masyarakat Indonesia, karena dari pilihan yang sederhana, kita dapat ikut memberikan makna bagi perkembangan karya dan usaha di negeri sendiri.
1: Mari mana rame-rame kita kumpul tapi gak kumpul.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

94 per 2 teman terbaik kamu masih di radionya anak muda Palangkaraya bareng aku Ranap Tobing. Udah di jam 10 lebih 34 menit aja nih ya. Gak kerasa waktu udah berlalu begitu aja. Semoga kamu bisa memanfaatkan waktu ini dengan baik gitu. Teman-teman yang udah request, ada Kak Gita di Amako. Selamat siang aja buat semua pendengar radio. Semoga senang dengerin Pro 2 FM sama lagu-lagunya yang keren, kece katanya gitu. Di request lagu tadi tuh dari Kuburan Lupa. Lupa. Ya, lagunya udah diputarin ya. Ada teman kita Salsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Request lagu Kakak dari Virgon, Saat Kau Telah Mengerti. Buat seseorang aja, semoga kamu mengerti perasaan aku. Aku sayang sama kamu, tapi untuk saat ini kita belum punya status. Wih, dalam banget ya. Dia ternyata sayang sama kamu, tapi mungkin dia belum menerima sebuah konsekuensi berpacaran itu ya, dari kacamata dia sendiri. Jadi ya kamu mohon sabar aja deh dulu. Next, Kak Nita. Bang Ranap, gimana kabarnya? Kabar baik, bahalapi tutup. Ya, boleh request? Boleh dong. Lukas lagunya dari Fatin, Aku Memilih Setia. Dia. Ya, udah kok dari tadi. Single dari Fatin, Aku Memilih Setia, udah kita play ke ruang dengar kamu. Teman Pro 2, kabar membanggakan dan penuh haru datang dari panggung perfilman Tanah Air. Komika sekaligus aktor berbakat Adit Erwanda ini baru aja membagikan curahan hatinya. Curahan usai namanya resmi masuk dalam jajaran nominasi Festival Film Indonesia FFI 2026. Memulai karir dari panggung stand up comedy, Adit mengungkapkan rasa haru dan tidak menyangkanya bisa mendapatkan pengakuan tertinggi di ajang sinema paling bergengsi di Indonesia. Terus lewat unggahan dan curhatannya, tahu gak dia menceritakan proses perjuangan ya, bagaimana dia melewatinya, sebuah konsistensi belajar acting hingga keberanian keluar dari zona nyaman demi memperdalam karakter di seni perannya dia. Pencapaian Adit ini menjadi bukti nyata bahwa proses dan kerja keras itu gak akan pernah mengkhianati hasil. Oke, aku setuju. Nah, kalau kamu sendiri gimana nih? Siapa nih aktor atau komika favorit kamu yang perjalanan karirnya ini bisa menginspirasi kamu buat terus mengejar mimpi?

Seringkali kita dibuat terkesan dengan cerita sukses orang lain, kemudian termotivasi untuk melakukan yang mirip supaya bisa sukses seperti orang tersebut. Tapi, apakah sebenarnya yang kita lihat menarik dari orang itu? Hasilnya atau prosesnya? Kita kerap lupa bahwa segala hal yang tampak indah, seperti kisah sukses orang lain, membuat kita berandai-andai, mungkinkah hal itu terjadi pada kita juga saat kita melakukan yang serupa? Sampai-sampai lupa bahwa apa proses panjang dan alasan-alasan lain yang tidak kita ketahui di baliknya. Saat mencerna situasi atau menghadapi masalah, kadang-kadang manusia mengalami bias pikiran yang membuat pola berpikir kita menjadi kurang jelas seperti apa seharusnya. Alih-alih menyadarinya, kita justru terpukau dan fokus terhadap hal-hal yang kurang perlu. Hal ini sangat bisa mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Dalam buku The Art of Thinking Clearly, menurut sang penulis Rolf Dobelli, saat manusia berpikir merupakan rangkaian proses yang sebenarnya sedikit rumit, di mana kita kadang tidak menyadari bahwa pemikiran bisa membias dan malah menjadi salah fokus. Oleh karena itu, Rolf Dobelli menuliskan sejumlah tips yang akan membantu kita dalam berpikir lebih jelas lagi. Seni berpikir jelas sudah lama digagaskan oleh Rolf Dobelli sejak awal pertama perilisan bukunya pada 2011 lalu, yang sontak menggemparkan dunia literasi, terutama pada jenis buku non-fiksi. Pasalnya, gagasan-gagasan milik Dobelli yang ditorehkannya pada buku The Art of Thinking Clearly berhasil memutarbalikkan pola pikir kita yang sejak lama sudah salah atau setidaknya kurang tepat. Mungkin sebenarnya apa yang disampaikan penulis dalam buku The Art of Thinking Clearly ini bukan hal baru lagi. Namun, melihat dari banyaknya respon baik menunjukkan bahwa rupanya masih banyak orang yang salah dalam berpikir. Popularitas buku ini juga semakin baik, dan buku karya Rolf Dobelli ini kemudian dialih bahasakan oleh seorang penerjemah, Nikki Griffin, pada 2012. Di tahun yang sama, setelah mendapat versi bahasa Inggrisnya, The Art of Thinking Clearly ini berhasil masuk ke jajaran 10 besar buku paling laris di banyak negara tetangga, seperti Inggris, Korea Selatan, Irlandia, Singapura, dan Hong Kong. Berjalan satu dekade, buku ini masih sangat banyak dicari hingga saat ini, dan juga menjadi rujukan bagi banyak pihak dalam melakukan riset serta penilaian. Tidak terlepas dari namanya yang mengudara, buku karya Dobelli ini juga sempat menuai banyak kritik, sebab ada beberapa pihak yang kontra dengan teori yang dijelaskan oleh penulis pada The Art of Thinking Clearly. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobelli, bersama saya, Risa Kosasih.

0: rasanya males banget buat mulai latihan.
1: Kalau terus ditunda, kapan mulainya? Prestasi itu nggak datang tiba-tiba, butuh proses dan konsisten.
0: Iya sih, tapi aku merasa belum cukup bagus.
1: Justru, semua atlet hebat juga mulai dari nol. Yang penting itu niat, usaha, dan nggak gampang menyerah.
0: Jadi aku harus mulai dari hal kecil dulu ya?
1: Betul banget, mulai dari rutin olahraga, jaga pola hidup sehat, dan terus disiplin. Dari situ, kemampuanmu pasti berkembang.
0: Kamu gimana, Nat? Udah konsisten olahraga?
1: Nah, itu juga pengingat buat aku. Kita harus saling dukung supaya sama-sama jadi lebih baik.
0: Setuju. Yuk, mulai sekarang kita lebih aktif dan semangat berolahraga.
1: Karena dari tubuh yang sehat, lahirlah prestasi.

mendengar kata investasi, mungkin yang terbayang di benak kita hanyalah deretan angka, saham, atau gedung-gedung tinggi. Tapi tahukah Anda, investasi punya napas yang jauh lebih nyata dari itu. Setiap modal yang ditanamkan, baik skala besar maupun kecil, adalah sebuah keran yang sedang dibuka. Ia bukan hanya membangun fondasi bisnis, tapi juga membangun harapan bagi jutaan tenaga kerja di luar sana. Dari investasi, lahir pabrik-pabrik baru, tumbuh UMKM yang kreatif, hingga munculnya lapangan kerja digital yang luas. Artinya, satu keputusan investasi hari ini adalah jawaban bagi pencari kerja esok hari. Investasi bukan sekedar mengejar profit, tapi tentang menggerakkan roda ekonomi dan memberi kesempatan bagi setiap tangan untuk terus berkarya.

Kedua yang udah request lagu ini ada Kak Dara, Vika, sama Kak Moriha G. Oke, yang katanya sih Dara lagi gak mau yang namanya pacaran lagi. Wah, sama dong kayak lagunya. Kalau ngomongin lagu dari The Bad of Avalia dari Taylor Swift, ini dirilis sebagai pembuka albumnya yang bertajuk The Life of a Showgirl pada 3 Oktober di tahun lalu 2025. Nah, jadi kalau ngomongin lagu ini tuh menceritakan emosional dari sebuah keterpurukan batin ya, menuju proses penyembuhan diri, healing ya, melalui yang namanya kehadiran cinta yang sehat. Ya, udah deh. Memang kehidupan ini tuh semuanya berproses ya. Jadi buat kamu yang gak mau pacaran dulu, anti sama asmara, kasmaran, udah dinikmati aja buat kejombloan kamu. Teman Pro 2, kamu termasuk tim yang mana nih, yang suka baca buku fisik atau lebih sering yang namanya scrolling media sosial ya? Jadi buat kamu yang hobi baca, pasti udah gak asing lagi sama yang namanya istilah BookTok, komunitas digital di TikTok yang sukses mengubah cara kamu ya, geng Z, yang menikmati literasi. Nah, lewat konten video pendek penuh kreativitas, mulai dari ulasan buku yang emosional, rekomendasi cerita romantis yang bikin baper, sampai estetiknya menata rak buku. Jadi BookTok ini berhasil menghidupkan kembali minat baca anak muda secara global. Ya, jadi gak main-main sih tren BookTok ini, bahkan juga terbukti ampuh bisa mendongkrak penjualan buku fisik hingga mencetak banyak penulis muda bertalenta baru, termasuk teman Pro 2 mungkin ya. Jadi membaca yang dulunya sering dianggap aktivitas membosankan ya, dengan membaca ya, kini berubah menjadi tren gaya hidup yang keren, seru dan interaktif ya, berkat komunitas digital BookTok ya. Jadi kamu sendiri teman Pro 2, apakah sudah mulai beralih ya dengan membaca digital ya, atau tergabung dalam komunitas BookTok biar kamu bisa menikmati yang namanya literasi. Lagu-lagu hits dari Belantika Musik Indonesia dan Mancanegara masih menemani ruang dengar kamu yang sekarang lagi ada di jalan, sedang mengendarai kendaraannya. Emang sih kayaknya ada jadwal penting yang harus kamu datangin dan kamu harus ikutin. Oke, apalagi buat teman Pro 2, para pekerja muda yang harus menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawabnya ya. Kerjain dengan setulus hati kamu ya. Tetap semangat, jangan lupa makan siang ya nanti. Gak lagi yang namanya sarapan, tapi makan siang buat bisa kembali menambah energi di dalam tubuh kamu.

0: Lihat deh, hari ini menu kita dapat ayam kecap sama jeruk.
1: Wah, sama dong. Asik ya. Sekarang, tiap hari kita nggak perlu bingung mikirin bekal lagi.
0: Iya, Ra. Ibu aku di rumah juga seneng banget. Katanya, uang belanja bisa ditabung. Terus, akunya tetap makan sehat di sekolah.
1: Biar kita makin pinter dan kuat, Dit. Kata guruku, gizi itu asupan buat otak kita biar gampang dapet juara.
0: Makannya habis ya, Ra. Biar gedenya kita bisa bangun Indonesia.
1: Pasti habis dong. Program makanan bergizi gratis, memenuhi nutrisi, menyalakan mimpi anak negeri. Bersama kita cetak generasi cerdas untuk Indonesia maju. Habiskan makananmu, raihlah prestasimu.

resensi buku yang berjudul Melogika Rasa, karya Roshid Gede Prabowo. Pernahkah mendapatkan saran untuk selalu berpikir positif ketika dihadapkan pada keadaan sulit? Tapi begitu kita mencoba untuk berpikir positif, keadaan tak kunjung membaik, lalu kita malah merasa tertekan dan semakin bingung dengan perasaan kita sendiri. Bisa jadi penyebabnya karena kurang memahami dan mengelola emosi serta perasaan dengan tepat. Bisa jadi ada hal-hal yang masih belum dipahami dengan baik sehingga dalam mengelola rasa masih kurang tepat. Memahami perasaan sendiri memang tidak begitu mudah. Mengikuti saran dan masukan dari orang lain untuk bisa menjaga prasangka baik pun tidak semudah kelihatannya. Meskipun begitu, kita selalu punya kesempatan untuk belajar mengelola rasa. Bahkan kita masih punya peluang besar untuk memahami diri sendiri dengan lebih bijaksana. Melogika Rasa, buku yang satu ini pun bisa menjadi salah satu referensi yang bagus untuk belajar memahami perasaan, membangun kesadaran diri yang positif, bahkan memberi panduan praktis dalam memulihkan diri atau menuju keseimbangan. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa terlalu menggunakan rasa justru akan membuat hidup kita kian makin sulit. Gampang baper, gampang emosian, gak bisa melihat segala sesuatu dengan jernih. Padahal mau gak mau hidup kita memang didominasi oleh perasaan. Pada dasarnya, perasaan bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Justru dengan mengoptimalkan kekuatan rasa, segala hal yang gak mengenakan dalam hidup kita bisa kita hindari, kendalikan, bahkan kita bisa manfaatkan untuk mendapatkan berbagai keberuntungan. Buku Melogika

saja yang perlu kita lakukan demi menjalani hidup yang lebih bermakna. Banyak konsep-konsep menarik tentang membangun kesadaran diri yang positif di buku ini. Bahkan hal-hal yang terkait dengan cara kita berdoa dan mengusahakan keinginan-keinginan bisa terwujud dengan baik pun dibahas melalui konsep-konsep yang mudah dipahami. Melogika rasa, buku ini bisa jadi rekomendasi yang tepat bagi Anda dalam membangun kesadaran diri yang lebih baik, serta bisa menjadi referensi menarik untuk membangun kualitas hidup yang lebih sejahtera dengan hati yang lebih damai. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya yang berjudul Melogika Rasa, karya Rosid Gede Prabowo. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Produk dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Lagu dari Noah, kukatakan dengan indah. Selamat siang aja nih buat teman Produk yang udah request lagu ini, ada dua orang ya. Apa kabar buatnya Kak Bobby yang ada di Jalan Raja Wali 4? Boleh request? Boleh dong. Minta lagu dari Noah, kukatakan dengan indah. Lagu ini buat temanku Thomas yang habis sakit, semoga cepat sembuh ya. Dan juga buat penyiarnya, tetap semangat. Asap masih menghantui kota Palangkaraya. Oke, yang penting kita harus pakai masker ya. Meskipun di dalam ruangan, ya boleh aja. Mau bagaimana lagi coba ya. Satu lagi nih, ada teman kita Kak Bonbon. Bang Randa request lagu dari Noah, kukatakan dengan indah. Lagunya buat semuanya aja deh, tetap bahagia. Iya, jangan lupa bahagia gitu. Oke. Teman Pro 2, pernah enggak kamu tiba-tiba tuh kepikiran, kunci rumah udah dikunci belum ya? Nah, itu kata sederhana aja sih ya. Aku kayaknya tadi lupa matiin kompor. Aku tadi udah matiin kompor enggak ya, gitu ya. Atau keran air udah dimatikan belum ya? Sampai kayaknya harus bolak-balik ngecek berulang kali. Nah, kadang kebiasaan ini yang terus bertanya-tanya di dalam hati ya dan cemas, ini cuma sifat teliti biasa atau tanda dari kamu mengidap yang namanya OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Nah, menurut pembahasan medis nih ya, jadi perbedaan utamanya sih terletak pada tingkat kecemasannya, seberapa jauh kebiasaan itu mengganggu fungsi hidup kamu sehari-hari. Padahal penderita OCD ini, dorongan untuk memeriksa atau membersihkan sesuatu itu sifatnya intrusif. Ya, datang terus-menerus memicu yang namanya kecemasan hebat yang gak bisa dikontrol dan bikin mereka menyia-nyiakan banyak waktu hanya untuk melakukan ritual kebiasaan tadi berulang-ulang. Nah, sementara kalau cumanya sifat ragu atau yang namanya teliti biasa, pikiran tuh gak bakal menyita waktu kamu atau bikin kamu stres berat. Dari memahami garis pemisah tadi tuh penting banget ya, buat kita gak gampang panik dan cemas berlebihan. Jadi saat merasa punya kebiasaan yang rapi atau teliti. Nah, kalau dikutip dari info kesehatan nih, OCD adalah gangguan kesehatan mental di mana seseorang yang terjebak dalam pola pikiran obsesif yang berulang dan memicu rasa cemas luar biasa. Nah, untuk meredakan rasa cemas itu, ya bagi para penderita ini biasanya terdorong melakukan tindakan kompulsif berulang kali seperti bolak-balik memeriksa kunci pintu, mencuci tangan berturut-turut hingga sampai lecet ya, atau menghitung benda secara ketat. Nah, jadi buat kamu harus tahu juga sih ya, mengenali ciri-ciri OCD ini. Jadi sejak dini juga sih kamu harus tahu, penting banget. Ya, karena kita nggak gampang memberi stempel atau self-diagnose. Ya, jadi bisa lebih empatik buat kamu bisa mendampingi teman, pacar, atau kerabat yang membutuhkan bantuan profesional. Gimana dong ya, kamu udah berpacaran, kamu udah sayang sama dia, ternyata ya dia tuh OCD. Gitu. Jadi yang sabar aja sih, semoga semangat ya. Karena juga rame di media sosial, ada pernah ngeliat video seorang penghuni kos-kosan ini disuruh pindah
sama yang punya kos-kosan. Kenapa? Setelah diperiksa tahu gak sih, waduh, kamarnya berantakan banget, gak ada rapi-rapinya ya. Pakaiannya udah lama banget ya tergeletak di lantai, semua barang-barang tuh semuanya tuh ya berantakan begitu, jadi gak tersusun rapi. Nah, jadi ramai banget sih di media sosial. Oke, jadi buat teman Pro 2 yang mungkin punya teman mengalami kebiasaan unik tadi yang bikin penasaran kamu, ya jadi tetap semangat ya gitu. Dan kalau punya teman seperti itu sih jangan dijauhin ya, diajak ngobrol aja, mungkin kasih contoh yang baik gitu ya. Karena ternyata obsessive compulsive disorder atau OCD itu gak sesederhana cuma hobi bersih-bersih atau barangnya harus sejajar juga gitu. Jadi emang sih ada bentuk yang berbeda-beda ya, kadang yang dia suka malah lebih bersih-bersih, dia suka yang kayaknya ada yang kotor-kotornya juga gitu ya. Oke, teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang udah request di 0811523924 dan juga di mention di Instagram kita. Aku bakal bacain lagi ya komentar kamu setelah lagu yang berikut ini.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

81 tahun Indonesia merdeka. Tapi, tahukah Anda apa nilai inti yang bikin bangsa kita tetap berdiri tegak sampai hari ini? Jawabannya adalah gotong royong dan Bhinneka Tunggal Ika. Bukan sekedar slogan di Garuda, tetapi tradisi saling membantu tanpa memandang perbedaan. Di era modern menuju Indonesia emas ini, menjaga Indonesia bukan cuma soal angkat senjata, tetapi angkat karya, menjaga toleransi, dan berani berinovasi untuk kemajuan bersama. Kemerdekaan adalah warisan, tapi persatuan adalah pilihan kita sehari-hari. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Nusantara bertumbuh, Indonesia maju. Bangga menjadi bagian dari Indonesia. Tetap mengudara bersama kami, bersama Radio Republik Indonesia.

Kalimantan Tengah, sekeping surga di jantung Borneo. Di sini, keramahan bukan sekadar sapaan, melainkan jiwa yang menyatu dengan alam. Melalui Sabta Pesona, kita jaga kebersihan sungai kita, kita rawat keindahan hutan kita, dan kita ciptakan rasa aman bagi setiap tamu yang datang. Jadilah tuan rumah yang membanggakan, tunjukkan pesona budaya Dayak yang luhur dengan senyum tulus dan ketertiban yang terjaga. Mari wujudkan Kalimantan Tengah yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Sabta Pesona, identitas kita, kebanggaan.

0: Gak bisa gitu dong Pak RT. Masa nama saya ditaruh di hari Jumat malam terus? Mana dapatnya shift 3 lagi? Dari jam 2 pagi sampai subuh. Sampai ini pilih kasih atau gimana?
1: Coba diatur nafasnya dulu Pak Budi. Tarik nafas sebentar. Nah, duduk dulu, kita bicarakan ini baik-baik.
0: Pak RT kan tahu saya kerja bangunan dari pagi sampai sore. Kalau ronda jam 2 pagi, paginya saya kerja lemas, Pak.
1: Begini Pak Budi, penentuan jadwal ini kemarin kita bahas di musyawarah warga mingguan. Karena sampean kebetulan absen minggu lalu, kami mencoba membagi berdasarkan ketersediaan warga lain. Sistem ronda ini tuh dibuat bukan untuk memberatkan satu orang, tapi demi keamanan kita bersama, Pak. Kalau Pak Budi keberatan di shift 3 hari Jumat, bagaimana kalau kita tukar dengan Pak Anton yang kebetulan minta shift akhir di hari Sabtu karena beliau libur hari Minggu?
0: Pak Anton mau tukar? Bisa begitu Pak RT?
1: Tentu bisa. Kuncinya cuma satu, dialog dan komunikasi yang baik, Pak. Musyawarah itu artinya kita cari jalan tengah yang tidak merugikan siapapun. Bukan saling tuduh. Kalau Pak Budi menyampaikan keluhan dengan tenang seperti ini, solusi kan jadi gampang ketemu, Pak. Dan yang penting kedepannya, kalau ada masalah di lingkungan kita, baik itu masalah ronda, kerja bakti, atau kebersihan, kita biasakan duduk bersama musyawarah. Dengarkan pendapat orang lain sampai selesai, baru kita cari solusinya.
0: Aduh, maaf ya Pak RT, tadi saya datang langsung emosi. Tapi terima kasih ya sudah mendengarkan dan memberikan solusi untuk saya jadi malu.

0: Hai, selamat siang teman Pro 2 FM. Apa kabar kamu hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat. Meskipun kabut asap masih tebal aja di luar sana dan menguning ya. Oke, aku akan hibur kamu dengan program keren siang hari ini, Muda Kreatif. Kita akan hadirkan di ujung telepon ada Kak Leo Lorean. Dia adalah seorang entrepreneur muda Palangkaraya. Hai, selamat siang Kakak Leo.
1: Halo Pak Hari, selamat siang.
0: Iya, balap tutu.
1: Iya. Apa kabar?
0: Kabar baik nih dari Pro 2 Palangkaraya dengan
1: teman
0: pembisnis muda, seorang entrepreneur muda juga. Waduh. Ya. Tentunya kalau udah ngomongin entrepreneur ini ya, orang muda yang kreatif banget.
1: Pokoknya digasin ya.
0: Digasin ya, emang gas gitu ya. Jadi kalau udah ngomongin tentang cuan ini nggak ada habis-habisnya ya. Bukan
1: siap-siap.
0: Hanya sekedar orang yang suka memiliki jiwa pengusaha sih, tetapi juga bisa merealisasikan ide-idenya dengan membangun usaha sendiri. Udah berapa lama nih?
1: Asik.
0: Menggeluti usahanya kamu sendiri.
1: Puji Tuhan, kebetulan kita lanjutin usahanya tuh sekitar kurang lebih sudah genap setahun, pas banget. Jadi wah, luar biasa perjalanan, prosesnya semua berjalan lancar gitu.
0: Tapi pasti ada dong ya masalah dan hambatan. Emang itu
1: pastilah.
0: Oke, setahun ini lumayan juga ya.
1: Iya dong. Perlu perjuangan, merintis
0: ya. Daripada mikirin cewek, mending mikirin cuan.
1: Daripada mikirin cinta-cintaan, mending cariin pasangan.
0: Cari cuan buat nabung ya, investasi.
1: Ya benar.
0: Karena banyak anak muda tuh mikir kalau mau jadi pengusaha, kadang tuh harus mikirnya tuh harus punya modal jutaan ya, atau ide yang wah banget. Nah, padahal gimana caranya kita tuh bisa mulai bisnis dengan kepala dingin dan dompet tipis juga bisa, tapi tetap cuan. Nah, ini bisa. Menurut kamu gimana nih, Kakak?
1: Oke. Jadi gini, sama bahasanya juga. Memulai usaha itu dari apa namanya, ya disebutkan lah dompet tipis modal nekat. Tapi karena kita tuh punya ambisi, satu tekad, satu dan keberanian, kita bisa ngejalaninnya ya. Dan terutama kedua adalah dimana kita punya keahlian. Kebetulan skill adalah nomor satu. Dulu aku gak tahu apa-apa tentang budidaya lah, ibarat katakan ini bergeraknya di perikanan. Dulu cuman modal nonton video TikTok, YouTube. Habis itu ya udah, karena ditamparnya dunia. Jadinya nggak mau ya harus gerak cari bisnis. Ternyata diberkati Tuhan Yesus gitu.
0: Oke, ini jadi renungan dan motivasi buat anak-anak muda ya. Gak usah pakai modal yang berat banget ya, modal-modal ini dulu ya, semangat
1: tipis. Semangat aja, intinya tuh semangat dan tekad
0: itu,
1: dan kemauan. Percuma kalau kita motivasi yang kita dapat itu habis untuk hari ini, itu percuma banget. Motivasi itu dipakai untuk kita membangkitkan semangat muda kita dari jiwa kita yang terdalam. Kita nih harus bisa sampai kita bakarin diri kita dengan kenyataan dunia.
0: Sesederhana itu ya.

0: not, karena aku langsung real banget sih melihat Kak Leo nih orangnya bawanya santai ya, mau ke studio sebelah, mau ke studio Pro 2 ya kan, ya bawanya tuh santai aja. Nah ini gimana nih tipsnya buat teman Pro 2 ya, sebagai seorang owner CEO ya tetap bisa santai, tenang dan gak gampang burnout tadi.
1: Oke, tetap tenangnya satu. Mungkin ini adalah satu yang bisa kita ambil, terutama semua karena berkat dia kan. Karena Leo juga memegang prinsip nih bang, kalau untuk di agama Leo nih memegang prinsip tinggal tenang dan percaya, disitulah letak kekuatan Leo gitu, yang terdapat di Yesaya 30 ayat 15. Itu yang membangun motivasiku untuk tetap tenang, pada tetap berunut, burnout lah bahasanya apa ya. Gitu intinya saya, jadi aku menjalani hari yang bisa aku fokuskan dulu, yang bisa aku kerjakan dulu, itu salah satunya. Dan kedua, kalaupun kerjaan tuh pasti ada yang makan hati, pasti ada yang gak pasti ada yang capek, tapi itu pengelolaan di otak kita. Kita nggak perlu memikirkan tahun ini gimana. Yang kita perlu adalah mengelola stres kita, mengelola hati kita. Ketika kamu bisa mengelola pikiran dan hatimu, nah itu dia, baru bisa kamu tenang menjalani hari-hari. Gak ada semua orang bisnis itu pasti ada seperti itu, pasti.
0: Wow, ngena banget nih ya. Kadang kan aku juga berpikir mau pengen buka usaha ya, tapi kayaknya untuk sementara ini berat banget. Tapi ternyata ini ada ide dari Kak Leo sendiri nih, bisa membuka mata hati perasaan kamu untuk bisa menjadi seorang entrepreneur muda yang bawaannya ya kamu harus berpikir positif gitu.
1: Benar, karena kalau dikelola
0: benar banget gitu ya. Nah buat buat pendengar yang masih galau antara ini mau kerja kantoran ya atau mulai usaha sendiri, apa sih tanda-tanda kalau seorang sebenarnya udah siap mental menjadi seorang pengusaha? Dari Leo sendiri
1: boleh sekali lagi diulangin gimana tadi itu?
0: Iya. Nah, ini mungkin teman Pro 2 nih yang masih galau ya, dia kan masih kerja antara mau kerja kantoran atau mau mulai usaha sendiri. Jadi apa sih tanda-tandanya kalau seseorang itu sebenarnya udah siap mental banget gitu ya, menjadi seorang pengusaha muda? Atau kalau kamu ragu-ragu sih ya teman Pro 2 menjadi entrepreneur ya. Entrepreneur gitu. Nah, gimana nih dari Kak Leo? Ciri-ciri orang yang udah siap ya. Mungkin dia punya banyak teman gitu ya.
1: Ciri-ciri orang yang inti dari garis besarnya lah, ciri-ciri orang yang sudah siap berusaha gitu ya.
0: Iya, tanda-tandanya apa gitu, orang percaya diri kah dia gimana?
1: Jadi kayak gini, tanda-tanda orang mau siap usaha itu sebenarnya tergantung lah dari pribadi orang masing-masing. Tapi tanda-tanya adalah ketika dia sudah merasa diri dia tuh cukup untuk mengelola yang kedepannya. Biasanya orang seperti itu tuh berpikir untuk hari ini dan juga masa depannya. Terkadang itu tuh yang muncul adalah ya seperti kata abang tadi bilang, bahwa ada percaya dirinya. Mungkin di situ modalnya mungkin tipis, mungkin galau, tapi dia berani memulai, itu sudah mental yang luar biasa loh. Luar biasa mental yang apa kata orang yang siap berani rugi. Kita nggak boleh ngomong berani untung, berani rugi. Nah itu dia, orang yang punya sudah siap ya seperti itu, berani rugi dengan risiko yang diambil. Tapi sebenarnya benar kata orang-orang lain bahwa kalau bisnis itu harus berani gagal, karena semua bisnis kalau pas dijalanin itu tuh nggak ada gagal sebenarnya. Itu tuh karena kekuatan kita dan kepercayaan diri kita itu yang membuat dia berhasil. Kalau kata orang bilang, ayo memang, ayo nanti bisnis kamu takut gagal nanti. Nah itu sebenarnya itu nggak boleh kita dengar. Yang kita dengar adalah keberanian kita, yang kita dengar adalah takut gagal, adalah kita tuh sebenarnya mengelola diri kita takut berhasil.

0: Nah, itu dia
1: Iya,
0: kunci.
1: benar banget. Ya, itu kunci dari Kak Leo sendiri sebagai seorang entrepreneur muda. Nah, tadi kita udah tahu ya, tujuan memecah mitos kalau bisnis anak muda itu harus ribet, modal besar, atau langsung stres. Nah, jadi inilah segmen pertama tadi dengan membuka pikiran dan mindset kita. Ya, ice breaking. Dan, nanti kita masuk ke segmen kedua ya, Kak Leo ya.
0: Iya.
1: Oke, sebentar lagi ya. Nanti satu lagu kita langsung ngobrol lagi. Baru deh ke kesimpulan dari Kak Leo sendiri sebagai seorang entrepreneur muda buat nyemangati anak-anak muda Palangkaraya yang ingin membuka usaha dari usaha kecil-kecilan dulu
0: sampai besar-besaran.

0: Kak Leo, anak muda Palangkaraya yang berhasil ya menjadi seorang entrepreneur muda dan terkenal di kalangan anak muda di Palangkaraya, mungkin juga di seluruh Nusantara. Amin. Jadi ketawa, kenapa sih kok banyak ketawa? Amin. Ya diaminkan gitu ya. Karena kita tahu sih dia ini udah punya lagu-lagu ya lokal. Karena dia sebagai anak Kalimantan ya, yang mempunyai lagu-lagu daerah juga nih, Kak Leo sendiri.
1: Nah.
0: Iya. Dari kerendahan hatinya dia bisa menjadi anak muda yang sukses gitu ya. Murah senyum. Ini kalau murah senyum apa lagi ya? Suka menyapa apa ya kalau dibilang kalau sekarang tuh anak
1: ibadah.
0: Muda. Iya, yang sering pergi
1: ibadah.
0: Ya, terus mempunyai senyum yang enak lah gitu ya, gampang berkomunikasi sama semua orang tuh, kayaknya rezekinya tuh mengalir terus gitu.
1: Amin.
0: Pasti ya. Oke. Nah, kita masuk ke strategi dan kreativitas bisnisnya dari Kak Leo sendiri, semoga bisa dibongkar abis ya dalam program Muda Kreatif ini ya, karena kita mau pengen menggali tips praktis cara mencari celah yang bisa menghasilkan cuan. Nah, zaman sekarang kan tren bisnis kan gampang banget berubah ya, kadang viral banget terus tenggelam lagi, hilang gitu ya. Nah, gimana nih cara anak muda kreatif nih bisa nemuin ide bisnis yang gak cuma viral musiman, tapi benar-benar sustain lah gitu ya, panjang umur lah, jalan terus gitu dan ngasilin profit yang stabil. Menurut kak kakak sendiri gimana nih, Kak Leo?
1: Oke, kita kalau misal berbisnis ya, itu nggak ada yang katanya musiman. Pasti setiap orang pasti ada musimannya, tapi kita tuh bukan tergantung di situnya, tapi kita tergantung dengan pelayanannya. Tergantung dengan atau take and momentnya. Jadi kita tuh pelayanan nomor satu untuk pelanggan. Ketika kita dengan pelanggan, itu salah satu monumen untuk kita bertahan sampai seumur hidup. Kita nggak soal mikir ini makanan ini nanti pasti kalau sudah musim ini pasti udah nggak laku lagi, ganti. Nah, itu sebenarnya salah pikiran orang bisnis seperti itu. Kita bisnis ini pikir tuh tech service ke orang lain. Bagaimana kita bisa hasilkan sesuatu yang bisa orang lain itu bertahan seperti dengan kita, sampai selama-lamanya. Contohnya dalam bisnis kita, kalau di bisnis tuh maininnya psikologi, maininnya tentang survei, tentang nomor satu kan ya, kita nih sebagai orang pelayanan, bukan sebagai owner lagi, kita tuh memang pelayan gitu. Itu salah satu teknik dari aku.
0: Jadi ini ya pendekatan
1: kita
0: gak, ya.
1: Kita tuh nggak boleh menjadikan diri kita pas sudah ketemu sama pelanggan, kita nih ownernya. Kita nggak boleh. Kita memang pure jadi orang yang pelayanan. Kita yang memberikan layanan full ke orang itu sehingga orang itu bisa netap seperti rumah tempat kita. Gitu. Itulah artinya psikologi mindset untuk kepada pelanggan-pelanggan. Jadi itu yang bertahan untuk seumur hidup buat kita.
0: Iya, salah satunya ramah ya, enak berkomunikasi gitu. Berarti selama ini nggak jauh-jauh juga nih dari yang dikasih sama Kak Leo sendiri ya tadi. Emang pendekatan psikologis ya itu penting banget. Nah, lanjut lagi nih, kalau ngomongin di era media sosial saat ini, semua orang kan jualan ya. Palangkaraya itu banyak banget penjualnya. Untung banyak juga yang membeli. Nah, strategi paling jitu nih buat anak muda biar produk jualannya atau jasa mereka juga punya pembeda tanpa harus banting harga diskon gitu.
1: Itu diskon adalah salah satu juga kan untuk apa namanya, kita dalam berkomunikasi dan orang lain biar orang lain mau sama kita. Tapi yang kedua adalah di mana kita belajar untuk mengelola ide. Ide agar bisnis kita ini beda sama orang lain, salah satu itu. Dan kedua, kita punya kreatif. Jadi kita kalau misalkan dia benar-benar menekuni bisnis, dia harus membuat sekreatif mungkin gitu. Misalkan dia buat jus semangka, tapi netapinnya enggak di apa namanya, jus semangka tapi netapinnya di dekat orang-orang anu apakah, pokoknya intinya di pinggir jalan. Sebenarnya jus buah naga, kalau kita misalkan kita nih bangun bisnis jus buah naga itu harus kita bangun tepatnya di tempat orang yang berolahraga. Itu salah-salah ya. Segala kafe di tempat gym bisa. Nah itu sebenarnya tata cara seperti itu lah yang kita inginkan gitu. Nah kebanyakan orang membangun usaha tidak di tempatnya, dan kedua tidak ada mentalnya juga gitu.
0: Gitu ya. Jadi emang benar-benar ini ya, harus ini dulu ya, lihat dulu ya, suasana
1: ya, tempat suasana. Dan kedua, dan terakhir ada ketiga poinnya adalah di mana orang itu bisa mengelola ide untuk usaha dia sendiri. Pasti kata orang, oh apa nih bang idenya, aku juga nggak tahu, bantu dong bang. Nah satu, jangan pernah mengiri sama orang lain. Nah itu pokoknya fokus dengan usahamu. Dan kedua, kalau kamu memang bisa, ya namanya zaman sekarang video itu nomor satu gitu. Itulah, walaupun kadada pelanggan loh, tapi video itu yang bisa menarikkan pelanggan dari dari kita pintar mengelola kontennya. Nah itu.
0: Oke, jadi apa yang kamu jual, apa yang kamu ada usaha dan lain sebagainya, ini bisa berbagi konten di media sosial saat ini gitu ya. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang mentalitas menghadapi resiko dan kegagalan, semua orang merasakan, tidak mungkin usaha itu langsung jadi ya sukses. Nah ini membangun ketahanan mental. Kadang kan yang namanya anak muda kan langsung gampang menyerah ya saat menghadapi sebuah kegagalan. Nah, namanya bisnis, namanya usaha, pasti ada sepinya. Ada komplain pelanggan, iya gitu ya, dengan rasa makanan atau bungkusnya yang kurang bagus ya. Ada kerugian. Nah, jadi buat entrepreneur muda nih yang pemula. Halo?
1: Jadi
0: ya, yang bikin ya apa nih yang bikin ngerasa tenang ya biar bisa buat bangkit lagi, yang pernah dialami sama Kak Leo sendiri?
1: Mungkin kita pasti merasa yang namanya sepi kan, mungkin pernah merasa bahwa nggak ada pelanggan, tapi Tuhan itu pasti berikan gitu. Intinya di masa sepi itu, itulah namanya usaha. Tidak ada masa sepi, mentalmu tidak terbentuk. Kamu sebagai seorang pelaut, kamu harus tangguh di air yang berombak, bukan di air yang tenang. Gitu.
0: Wow, udah kan? Iya, gimana?
1: Ya seperti itulah.
0: Kira-kira tadi ada lagi tambahannya. Wow, ternyata dia walaupun muda nih ya, Kak Leo sendiri tuh udah banyak banget pengalamannya ya, dan pola pikirnya tuh udah maju gitu ya, menghadapi resiko dan kegagalan tadi. Pernah nggak berada di titik mau menyerah? Ceritain dong momen yang paling berat pas awal ngerintis usaha kamu biar anak muda yang tahu.
1: Momen yang paling berat adalah di mana ketika aku sudah dilepaskan pasanganku yang dulu.
0: Oh gitu.
1: kedua orang tua bercerai di 2025, dan ketiga ekonomi saat itu benar-benar hancur. Di situ mulai mental itu terbentuk, mental itu diuji, dan mental itu menjadi sebuah apa namanya, sebuah tekad, skill, dan juga pengalaman yang baru gitu. Karena ikan menurut aku ya tidak tahu sama sekali, kayak orang terjun-terjun oke, ternyata disertai gitu. Ternyata ada rezekinya gitu. Ketika kamu sudah melewati phase yang namanya tahan uji, ketika kamu tidak melewati cobaan, pencobaan-pencobaan, di situ kamu tidak jadi akan pembisnis yang handal, pembisnis yang ketika karakter itu dibentuk dari kita lewati setiap percobaan, tapi motivasi dan segala tekad belum tentu kita harus melewati namanya masa itu, karena pembisnis yang diwariskan beda sama yang dirintis. Pebisnis yang diwariskan adalah pebisnis yang akan membentuk ego, tetapi pebisnis yang dari yang memang perintis itu akan membentuk karakter orang itu. Seperti itu.
0: Iya, dari pengalaman pribadi kamu ya. Dan tentu setiap orang tuh ya punya apa ya, sebuah titik di mana mereka tuh bisa berani membuka usaha ya, dari sebuah pengalaman pribadi ya. Tentu dari kehidupan pribadi yang sudah dirasakan oleh teman Pro 2 ini mungkin menimbulkan sebuah ide dan usaha kamu bagaimana sih ya bisa mempunyai penghasilan sendiri ya.
1: Benar banget.
0: Nah, kok jadi aku jadi aku yang nambahin gitu ya. Nah, Nah, terus Teman Pro 2 apa ya? Tujuannya ada yang pertama nih, Teman Pro 2 adalah memberikan dorongan semangat langsung kepada Teman Pro 2 yang ada di rumah yang lagi dengerin ya. Pro 2 FM ini terakhir nih ya. Ini aku gak ikut komen ini, kayaknya kamu nih. Nah, terakhir nih, kasih satu kalimat atau mantra yang paling ampuh buat anak muda di luar sana yang sekarang lagi dengerin radio dan punya niat mau mulai bisnis mungkin besok hari. Apa nih langkah pertama yang harus mereka ambil?
1: Langkah pertama adalah salah satunya siapkan dirimu. Kedua, ketika kamu berjalannya sesuai kemampuanmu dan kamu fokus dan kamu berharap sama Maha Kuasa, itu menjadi salah satu acuan untuk memulai satu langkah. Ketika sudah melangkah satu, baru melangkah kedua. Kedua adalah di mana kamu sudah tercebur di airnya. Jangan kembali lagi ke atas kalau sudah basah. Buat apa nyebur di bisnis gitu. Kalau sudah basah ya basah ya. Mending langsung semuanya basah. Dan ketika kamu sudah melewati tes level 2, barulah kamu ke fase tujuan hidupmu. Apa yang kamu harus lakukan? Fokus, biar sepi, biar rame. Tetap ingat bisnis itu kita sendiri bosnya, kita yang ngatur waktu. Jadikan itu sebagai hal yang harus kamu wajibkan menjadi diri kamu, prioritas kamu sendiri, agar ketika kamu sudah memulainya, kamu harus yang namanya mengelola. Ketika sudah mengelola semuanya, barulah kamu cari manajemen hidupmu. Kalau sudah selesai itu semua, baru kamu bisa namanya disebut bidang bisnis pribadi itu.
0: Lumayan banget ya obrolan kita siang hari ini di program Muda Kreatif. Terima kasih ya buat Kak Leo ya, seorang entrepreneur muda Palangkaraya. Semoga apa yang kamu ceritakan dan bagikan tips-tipsnya yang ingin membuka usaha ini bisa membuat teman-teman Pro 2FM yang ada di mana aja berada bisa berani mencoba ya. Kalau bisa sekalian basah kuyup ya, sebasah-basahnya. Maksudnya itu kamu harus berani lanjut terus usahanya ya. Jangan gampang menyerah. Ya, Okay, suasana hari ini Kaleo, kabut asapnya tebal banget ya, menguning.
1: Ya.
0: Semua status di media sosial itu menguning, kuning, menyeramkan, apa gimana gitu. Tapi ya kita bersyukur masih bisa ngobrol di ujung telepon. Tadi aku agak khawatir juga sih mau main ke studio. Semoga lain harinya kita bisa ngobrol langsung ke studio Pro 2 Palangkaraya ya. Ketemu sama yang di sebelah kanan.
1: Sisil.
0: Oke.
1: Okay. Teman ya.
0: Temannya teman ya kan.
1: Okay. Jodoh.
0: Amin. Oke. Okay. Sekalian cebur-ceburan aja sana ya. Gimana caranya? Oke. Okay, terima kasih Kaleo.
1: Terima kasih ya.
0: Terima kasih Kaleo ya. Sukses ya buat usahanya. Yeah. Sampai jumpa lagi di hari yang akan datang ya. Bye-bye.
1: Okay, bye.
0: Baik teman Pro 2, demikian tadi obrolan seru kita bersama Kak Leo, entrepreneur muda ya. Semoga ini bisa menjadi motivasi kamu ya, yang mau buka usaha ya. Baiklah, kita akhiri dulu untuk muda kreatif hari ini. Yuk, bye-bye.

0: berkabut banget ya. Wah, kita kayak tinggal di negeri di atas awan.
1: Negeri di atas awan apaan? Itu asap. Jangan malah bercanda, ini bisa berbahaya.
0: Hah, asap? Kirain efek dramatis biar jalanan kelihatan estetik.
1: Estetik apanya? Kalau asap semakin pekat, jarak pandang bisa terganggu. Kesehatan juga bisa berdampak.
0: Terus kita harus ngapain?
1: Kurangi aktivitas di luar. Kalau harus keluar, pakai masker. Tutup pintu dan jendela rumah. Dan jangan ikut-ikutan membakar lahan. Asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekedar mengganggu pandangan. Lindungi diri, kurangi paparan asap, dan segera laporkan jika menemukan titik api.
0: Jangan tunggu asap makin tebal untuk mulai peduli.
2: Jaga diri, jaga lingkungan, cegah karhutlah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu masih mendengarkan Muda Kreatif. Wadahnya anak muda inspiratif.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Siang di Pro 2 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu.
2: Saya dengar sekarang ada program sekolah Garuda. Katanya ini sekolah berasrama dengan fasilitas lengkap dan pembinaan khusus untuk siswa berprestasi ya?
3: Betul. Program ini memang dirancangkan untuk membuka akses pendidikan unggul, terutama bagi anak-anak daerah yang punya potensi besar.
4: Sekolah Garuda memberikan sistem pembelajaran terpadu, pembinaan karakter, serta lingkungan asrama yang disiplin. Tujuannya agar lahir generasi unggul yang siap bersaing secara nasional maupun global.
2: Oh, begitu ya. Lalu, bagaimana dengan latar belakang ekonomi keluarga siswa?
4: Seleksi dilakukan berbasis kemampuan dan potensi akademik. Negara hadir untuk memastikan kesempatan belajar tidak terhalang keterbatasan biaya.
3: Artinya, siapapun yang berprestasi dan punya semangat belajar tinggi, punya peluang yang sama.
4: Sekolah Garuda membuka akses pendidikan berkualitas dan membina calon pemimpin masa depan Indonesia. Karena setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

0: Pere.
1: Ma, apa kabar di sana?
2: Baik, Bu. Maaf ya, di sini teman-temanku sedang ramai. Ada yang dari Batak, Papua, bahkan Dayak. Mereka semua pakai bahasa daerah masing-masing.
1: Terus, kamu ngerti bahasa mereka?
2: Awalnya bingung sih, tapi sekarang ngerti dong, soalnya kami sudah saling mengajari.
1: Bagus tuh, sesuai sama yang ibu ajarkan.
2: Iya, Bu, menghargai dan mempelajari perbedaan sejalan dengan nilai keindonesiaan. Semua bahasa dan budaya berhak dijaga.
1: Bahasa daerah itu jati diri kita. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?

Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Salah satunya adalah bahasa Dayak Ngaju, bahasa asli yang masih digunakan masyarakat di sepanjang Sungai Kahayan dan Kapuas, Kalimantan Tengah. Setiap bahasa daerah menyimpan cara pandang yang berbeda tentang alam, adat, dan kehidupan. Bahasa Dayak Ngaju misalnya memiliki istilah-istilah khusus untuk menyebut jenis sungai, hutan, dan upacara adat yang tidak dimiliki bahasa lain. Namun, di tengah keragaman ini, seluruh masyarakat Indonesia tetap disatukan oleh satu bahasa pemersatu, bahasa Indonesia. Bahasa daerah tidak melemahkan persatuan, justru memperkaya identitas bangsa. Sayangnya, banyak bahasa daerah kini mulai jarang digunakan generasi muda. Padahal, menjaga bahasa daerah sama artinya dengan menjaga sejarah dan jati diri leluhur. Mari lestarikan bahasa daerah kita sebagai bagian dari nilai-nilai keindonesiaan yang sesungguhnya. Berbeda-beda, namun tetap satu.

Nih ya, dari hari kemarin juga sih kabut alias asap ini sangat pekat ya, menguning. Ada juga yang bilang kayak seperti warna taro ya. Oke. Pencemaran udara ini akibat kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Ini semakin memprihatinkan. Jadi kalau berdasarkan dari data dashboard Karhutla, sejak per Sabtu 10 Oktober 2026 di pagi hari, konsentrasi partikel debu halus PM2.5 yang melonjak drastis hingga menyentuh angka 852 mikrogram per meter kubik dengan kategori berbahaya. Nah, sebagai informasi juga, PM2.5 ini adalah partikel udara mikroskopis yang berukuran sangat kecil, yakni kurang dari 2,5 mikrometer atau sepertiga puluh dari diameter sehelai rambut manusia ya. Karena ukurannya yang amat halus, dari partikel polutan ini tidak bisa disaring oleh bulu hidung kita. Nah, dan dapat dengan mudah menembus hingga ke dalam paru-paru serta aliran darah manusia. Berbahaya dong ya. Jadi benar-benar nih, buat kamu yang punya peran penting di luaran sana, melakukan pekerjaan dan sedang beraktivitas ya, atau membuka usahanya,

0: kita harus masing-masing menjaga kesehatan kita. Tetap semangat terus bareng Pro 2 FM Radio, teman terbaik kamu.
1: Rindu tentangmu tak pernah pergi.
2: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
3: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
2: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
3: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hibur.

0: liburan. Tapi lama-lama gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
1: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga sebelum semuanya tambah parah.
0: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
1: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
0: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
1: Bagus bro, ingat masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

92,42 teman terbaik kamu, lagu dari Depano Danendra, Surat Hati ya. Udah kamu dengerin aja, ada yang seneng sama lagu ini, semoga ya. Semoga masih ada rasa senang, bahagia. Meskipun kondisi hari ini Palangkaraya ya sedang pekatnya asap karena kebakaran hutan dan lahan, yang tentu ini adalah sebuah dari titik hotspot ya, hotspot kebakaran hutan, dan mungkin ada beberapa hotspot terbaru ya. Jadi sama-sama kita menjaga lingkungan kita dari yang namanya orang-orang iseng ya, orang-orang yang kayaknya tidak bertanggung jawab yang menyebabkan kebakaran seperti ini ya, semua orang merasakannya. Jadi buat kamu yang udah merasa sesak dan gak enak ya di tenggorokan kamu, di saluran pernapasan teman Pro 2, kamu udah bisa mungkin ya ke rumah oksigen yang ada di beberapa titik daerah kota Palangkaraya ya. Oke, teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa down banget ya, gara-gara yang namanya proyek gagal, nilai yang gak sesuai ekspektasi, atau rencana yang mendadak berantakan. Nah ya, jangan berkecil hati ya. Tahu gak sih kalau ternyata ada momen hari kegagalan internasional yang dirayakan pada tanggal 13 Oktober kemarin ya. Ini diperingati buat mengingatkan kita pentingnya merangkul kesalahan ya, karena peringatan unik ini sih hadirnya bukan buat merayakan kegagalan itu sih sebenarnya, melainkan untuk mengubah sudut pandang kita terhadap sebuah kekecewaan. Kegagalan ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan adalah sebuah proses ya, proses belajar dan batu loncatan berharga yang membentuk ketangguhan mental serta kreativitas kamu untuk lebih kuat ya. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi merasa gagal atau patah semangat hari ini karena kabut asap, it's okay not to be okay. Maaf pada diri sendiri, ambil pelajarannya dan siap buat melangkah lagi. Sama-sama kita harus nyemangatin diri kita ya.

0: Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.
1: Pada akhirnya, apa yang kucinta berubah menjadi trauma. Aku mencintai traumaku.

Setiap hari kita membaca status, caption, komentar, gosip. Tapi anehnya, semakin banyak dibaca, semakin sedikit yang dipahami. Di sudut ruangan, ada buku. Diam, tidak berbisik, tidak memaksa. Buku tidak menjanjikan sensasi yang cepat, tapi ia melatih kita berpikir pelan, mendalam, dan jujur pada diri sendiri. Orang yang membaca buku tidak selalu lebih pintar, tapi hampir selalu lebih tahan terhadap kebohongan. Buka satu buku hari ini, bukan untuk terlihat pintar, tapi agar tidak mudah dibodohi. Karena membaca bukan gaya hidup, tapi kebutuhan berpikir.

Lagu dari Face, Iga Masardi dan Kamga. Lagunya Kedap Suara. Ruangan Kedap Suara ini cocok banget buat kamu mengekspresikan dan berlatih musik sebebas mungkin tanpa mengganggu orang yang ada di sekitar. Apalagi kalau udah siang hari gini, jangan ribut dong ya. Jangan mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi yang membuat orang-orang sekitar kamu tuh ya gitu deh ya, terganggu dan gak bisa tidur, plus asap yang tebal. Ini gimana coba ya, udah kabutnya tebal, ada suara bising ya. Oke, kita masih mengadakan informasi di ruang dengar kamu ya, dan juga tips-tips kece. Nah, kalau ngomongin tentang kuliner lezat, sajian khas Nusantara yang kamu tahu apa nih ya? Oke, mungkin siang hari ini teman Pro 2 mau pengen cari pisang goreng yang goreng-gorengan gitu ya, atau es cendol. Ya, beragam sajian kuliner ini menawarkan cita rasa yang khas dan menarik untuk kamu nikmati. Nah, jadi begitu ya. Ada gado-gado menjadi salah satu kuliner yang dikenal oleh kamu-kamu di Indonesia. Hidangan itu terdiri dari aneka sayuran yang disiram dengan bumbu kacang bercita rasa yang gurih dan sedikit manis. Selain gado-gado, ada brownies yang menjadi pilihan cemilan manis ya, buat oleh-oleh pas mau ketemu sama calon calon mertua. Oke, bisa dibawa ya pas kapan waktunya aja. Nah, juga dengan sajian es cincau yang hadir sebagai minuman dingin yang menyegarkan tadi ya. Jadi enak banget nih dinikmati siang hari kayak gini ya. Kombinasi gado-gado, brownies, dan es cincau. Daripada kita pusing mikirin yang namanya kabut asap yang gak usai-usai dan hujan yang gak turun-turun. Oke, tapi tetap kita doakan buat daerah kita Palangkaraya ini bisa pulih sedia kala ya, kita bisa memandangi langit biru yang indah. Baiklah, kita dengarkan lagu berikutnya di Pro 2, teman terbaik kamu.

kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Okay, lagu dari Kesia Lefronka, Tak Ingin Usai. Gimana coba kalau dia udah gak punya rasa lagi gitu ya sama kamu, boleh deh yang mana yang terbaik aja ya. Yang penting kamu jangan kecewa kalau kamu diputusin. Memungkinkan gak sih membuka lembaran baru? Kayaknya nanti dulu ya, hidup itu berproses ya. Kamu jalani aja dulu, nikmatin kejombloan kamu, jangan sampai gagal move on. Nah, teman pro 2, ada kabar penting banget ya seputar penanganan bencana asap dan kebakaran hutan atau karhutla yang jadi perhatian kita semua di wilayah Kalimantan ini. Karena pemerintah Jepang secara resmi mengumumkan berakhirnya misi bantuan pemadaman karhutla di Indonesia. Jadi keputusan ini diambil setelah evaluasi bersama menunjukkan bahwa titik api hotspot di sejumlah wilayah prioritas termasuk Kalimantan ini sudah menunjukkan penurunan signifikan dan penanganan darurat yang dinilai telah melewati fase krusial berkat kerjasama sinergis antara tim Indonesia dan bantuan internasional. Meskipun begitu, pihak berwenang tetap menghimbau masyarakat agar tidak lengah mengingat kondisi cuaca panas dan potensi kekeringan ini masih memicu kerawanan lingkungan ya. Oke, tentu kita tahu sendiri Palangkaraya ya, Provinsi Kalimantan Tengah juga semua daerahnya tuh masih ada titik hotspot yang karhutla ya. Ini tetap terus ada dan kita rasakan sampai saat ini ya, semua status di media sosial ya, wow, kayaknya semua nggak bagus ya, yang menyatakan bahwa udara sekarang di Palangkaraya memang tidak sehat dan langit-langit ya ini sudah berbentuk ya, bukan berbentuk sih, tapi berwarna yang tidak bagus ya, tidak normal. Yang biasanya putih ini udah mulai menguning gitu ya, karena paparan kabut asap ya. Tetap jaga kesehatan aja dan pakai masker ya. Jangan lupa minum air putih. Aku ajak kamu dengerin lagu dari Virgo nih dengan judul Surat Cinta untuk Starla Virgon.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baru aja kamu dengerin lagu dari Bunga Citra Lestari dan Joss Flo, Terpesona. Bukan-bukan ya. Bunga Citra Lestari tadi dengan Terpesona buat kamu yang baru aja mungkin ketemu sama seseorang. Terus

Wah. Oke, udah pukul 14 lebih 22 menit nih buat teman Pro 2 yang mau siap-siap ke fasilitas tempat olahraga ya, mau pengen main badminton, mau nge-gym, mau bersepeda, walaupun kabut asap, jangan lupa sekali lagi pakai masker. Nah, ya, yang hari ini ya mau pengen pergi keluar kota, hati-hati di jalan, semoga sampai selamat di tempat tujuan kamu. Tapi sebelum berangkat, cek dan recheck dulu ya barang-barang atau ada surat-surat penting yang mesti kamu bawa ya. Dan jangan lupa nih buat kamu untuk menitipkan rumah yang nanti kosong ke tetangga sekitar ya, say hello dulu, minta izin dulu, minta doanya juga biar kamu bisa balik dalam keadaan sehat ya. Dan apabila ada hal-hal yang mencurigakan, kamu bisa gampang berkomunikasi, tinggalkan nomor handphone kamu ya. Atau selama ini teman Pro 2 tidak pernah berkomunikasi, nah sudah saatnya sekarang ya buat kamu coba kenalan dulu. Waduh, seberapa lama sih kamu tinggal di sana? Oke, yuk kita dengar lagi lagu berikutnya dari Roni Parulian, Dunia Imajiner.

belajar tidak selalu dimulai dari suara guru atau halaman buku. Kadang, pelajaran justru datang dari hal sederhana di sekitar kita. Dari pengalaman, percakapan, bahkan dari kesalahan yang pernah kita lakukan. Sebab, pendidikan bukan hanya soal seberapa banyak yang kita tahu, tapi bagaimana hal itu membentuk cara kita berpikir dan menjalani hidup. Karena itu, belajar sebenarnya tidak pernah benar-benar berhenti, bahkan setelah kita meninggalkan ruang kelas dan bangku sekolah. Selama masih ada kemauan untuk belajar, maka akan selalu ada ruang untuk tumbuh menjadi lebih baik.

0: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: sering merasa perut perih, dada terasa panas, atau mulut terasa asam. Banyak orang menganggapnya sepele, padahal itu bisa menjadi tanda naiknya asam lambung.
1: Asam lambung yang sering kambuh tidak hanya membuat tubuh tidak nyaman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius pada lambung.
0: Kebiasaan makan tidak teratur, terlalu sering mengonsumsi makanan pedas, asam dan berminyak, serta kurang istirahat dapat memicu naiknya asam lambung.
1: Mulailah menjaga kesehatan dengan pola hidup yang lebih baik. Makanlah secara teratur, pilih makanan yang sehat, dan hindari langsung berbaring setelah makan.
0: Jangan tunggu sampai sakit. Jaga kesehatan lambung mulai sekarang dengan makan teratur, bergizi dan sehat.

0: kursi yang pakai kursi roda itu masuk duluan lewat bidang miring sana.
1: Oh iya, sorry. Tapi keren ya stasiun sekarang. Ramah banget buat disabilitas.
0: Harusnya memang begitu kan. Kita yang maju itu bukan cuma yang punya gedung tinggi, tetapi yang bisa diakses nyaman oleh siapa saja, tanpa terkecuali.
1: Benar sih, inklusi itu berarti nggak ada yang ditinggalkan ya.
0: Tepat sekali, semua punya hak dan langkah yang sama.
2: Inklusi bukan sekedar fasilitas, melainkan kepedulian yang nyata. Mari wujudkan ruang publik yang ramah dan setara untuk semua, karena bersama kita tidak berbeda.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernahkah Anda memperhatikan seekor bebek yang berenang di kolam? Meski tubuhnya terus-menerus bersentuhan dengan air, bulunya tetap tampak kering ketika ia naik ke daratan. Fenomena ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari mekanisme alami yang sangat menarik. Di dekat pangkal ekor bebek, terdapat sebuah kelenjar yang disebut kelenjar uropigial. Kelenjar ini menghasilkan minyak alami yang dikenal sebagai pren oil. Dengan menggunakan paruhnya, bebek akan meratakan minyak tersebut ke seluruh permukaan bulu saat membersihkan diri. Proses ini dilakukan secara rutin sebagai bagian dari perawatan bulu. Lapisan minyak itu berfungsi sebagai pelindung yang membuat air sulit menempel dan meresap ke dalam bulu bebek. Akibatnya, tetesan air yang akan menggelinding di atas permukaan bulu, sehingga bagian dalamnya tetap kering dan hangat. Kemampuan ini sangat penting karena membantu bebek mempertahankan suhu tubuh saat menghasilkan banyak waktu di perairan. Menariknya, minyak pren bukan hanya dimiliki oleh bebek. Sebagian besar jenis burung juga memiliki kelenjar serupa untuk menjaga kondisi bulu mereka. Namun, pada unggas air seperti bebek, fungsi lapisan minyak ini menjadi jauh lebih vital karena berkaitan langsung dengan kemampuan mereka untuk hidup di lingkungan perairan. Jadi, jika suatu saat Anda melihat seekor bebek berenang tanpa terlihat basah kuyup, ingatlah bahwa di balik bulu-bulu itu terdapat teknologi alami yang telah disempurnakan oleh evolusi selama jutaan tahun.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2, 14 Oktober 2026 pukulnya 15 waktu Indonesia Barat. Penyanyi Olivia Rodrigo mengumumkan proyek kolaborasi terbarunya bersama Chappell Roan untuk merilis versi remix dari lagu berjudul Expectation. Kolaborasi musisi papan atas ini juga akan disertai dengan perilisan video musik resmi yang disambut antusias oleh para penggemar musik pop global.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 selanjutnya datang dari Netflix karena merilis cuplikan atau trailer film fantasi terbaru adaptasi karya C.S. Lewis bertajuk Narnia The Magician's Nephew yang disutradarai oleh Greta Gerwig. Film yang mengisahkan asal-usul terciptanya dunia Narnia ini dijadwalkan perdana di bioskop IMAX pada Februari 2027 mendatang sebelum akhirnya dirilis secara global melalui platform streaming Netflix.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 terakhir datang dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan seluas 663 hektar area lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Penanganan karhutla kini memprioritaskan wilayah Kalimantan Tengah termasuk kawasan Taman Nasional Tanjung Puting serta Sumatera Selatan karena dinilai masih berada dalam kondisi yang berat, sementara wilayah Riau dilaporkan sudah mulai membaik tanpa adanya titik api baru. Demikianlah Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Berita tersebut bisa kalian baca di rri.co.id.

0: Berapa kali biasanya Anda menggunakan minyak goreng yang sama? 2 kali? 3 kali? Atau sampai warnanya berubah menjadi hitam pekat demi prinsip?
1: Sayang kalau dibuang.
0: Secara medis dan kesehatan, batasan aman penggunaan minyak goreng idealnya adalah maksimal 2 hingga 3 kali pakai saja. Mengapa demikian? Ketika minyak goreng dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi secara berulang-ulang, minyak akan mengalami proses yang disebut oksidasi. Indikator paling mudah yang bisa kita lihat secara langsung adalah perubahan warnanya yang menggelap, menjadi semakin kental, dan aromanya yang mulai pening. Proses berulang juga mengubah lemak baik dalam minyak menjadi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jahat inilah yang akan menyumbat pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol jahat, LDL, hingga memicu resiko penyakit jantung dan stroke di masa depan. Jadi, ketika minyak sudah berubah warna menjadi kecoklatan, apalagi hitam pekat, artinya minyak tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita jaga kesehatan kita.
2: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
3: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
4: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
3: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
5: Hai teman Pro2, teman terbaik kamu. Selamat sore ya, gimana kabar kamu hari ini teman Pro2? Melihat kota cantik kita masih dipenuhi dengan kabut asap ya teman Pro2, tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk kita beraktivitas. Walaupun aktivitas kita terhambat ya, tapi enjoy aja deh teman Pro2 ya. Kita doakan yang terbaik buat kota kita Palangkaraya ya, dan pastinya sekitarnya juga ya. Kita doakan juga untuk petugas pemadam, terus habis itu tenaga kesehatan dan relawan-relawan di luar sana yang membantu memadamkan api ya. Dan oke, teman Pro2, Jen bakal nemenin kamu dari sore ceria pukul 15 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini kita bakal tandem sore ya, Jen gak sendirian karena sesuai janji kemarin sore bakal ditemenin sama Windy dan Yuli. Halo.
6: Halo. Ketemu lagi dong.
5: Ketemu lagi ya, 2 hari berturut-turut.
6: Iya.
5: Seneng banget sih karena udah ada teman ngobrol nih tiap sore. Gimana kalian hari ini?
6: Hari ini agak gimana ya? Agak kaget gimana? Sih pas bangun tidur kok tiba-tiba udah kuning aja gitu kan harinya.
5: Iya, lagi kayak bingung kan ini pagi apa sore. Iya, tadi soalnya aku kan ke kampus dulu tadi ya, yeah, kan? Terus abis itu aduh ini baru jam 9:30 kok udah kayak sunset bawahnya.
7: Ya, udah jam 5 sore.
5: Iya, tunggu azan maghrib aja. Kayak cepet banget ya, tiba-tiba sore. Tapi kita doakan ya teman-teman ya, buat yang pastinya tenaga kesehatan, habis itu relawan sama pemadam, biar apinya cepet
7: padam.
5: Oke deh, kita seperti biasa bakal tandem sore ini. Kira-kira dari Willy kan? Salah. Windy sama Yuli nih, ada info apa nih yang terbaru? Mungkin dari hiburan atau lokal atau musik, film dan lain sebagainya nih.
6: Coba dulu ya.
5: Kamu dulu gak sih?
6: Oh aku ya? Boleh, kali ini aku bawain informasi dari artis lokal deh.
5: Siapa tuh?
6: Sebelumnya aku mau mention satu lagu sih ini.
5: Apa nih?
6: Tahu nggak lagu It's Only Me?
5: It's Only itu lokal?
6: Iya lokal.
5: Ah iya kah?
6: It's Only Me, yeah, It's Only Me gitu. Oh, nah okay. Itu artisnya dari Caleb J. Nah dia itu kan kalau aku kenal dia itu sebagai penyanyi yang liriknya itu puitis, penuh makna dan slow gitu kan nadanya. Nah terbaru dia ini di bulan Oktober dia rilis lagu baru, Kak. Judulnya itu Tanda Cinta, di tanggal 7 Oktober kemarin.
5: Oh,
6: seminggu yang lalu.
5: Baru-baru banget.
6: Ya? Baru banget, masih hangat.
5: Oke.
6: Nah, terus maknanya dari lagu ini tuh dia kayak menemukan seseorang yang dia cintai dengan setia gitu, Kak. Jadi kita tuh ibarat merasakan cinta dari seseorang yang dibikinin lagu gitu. Hmm. Jadi kita merasakan kehangatan cinta dia.
5: Oh, gitu. Oke. Dia ini masih muda ya?
6: Iya, masih muda. Kelahiran tahun 2000 loh, Kak.
5: Oke, berarti muda banget dong. Mm-hmm. Masih Gen Z ya.
6: Dia kan R&B ya,
5: genre. Iya, R&B. Aku pikir rata-rata kan nama Caleb itu dari luar ya. Yeah. Awalnya aku pikir, Caleb G. Oh iya, baru tahu, baru ingat gitu. Soalnya banyak juga nama Indo kan yang memang dari luar gitu kan. Misalnya Nicky, aku pikir Nicky itu dari luar loh.
6: Iya, yeah,
5: dari Indo. Pasti kulik-kulik, soalnya kan lagu dia banyak bahasa Inggris ya gitu. Oke, Tanda Cinta ya, seminggu yang lalu nih. Oke, tadi karena apa tadi? Buat apa tadi maknanya tuh tadi lagunya?
6: Buat seseorang yang dia temukan untuk dia cintai gitu secara mendalam, karena di liriknya itu puitis banget.
5: Oh, berarti lewat lagu ya.
6: Cintai lewat lagu secara ugal-ugalan gitu.
5: Ugal-ugalan, ngeri banget.
6: Tapi ugal-ugalannya tuh santai gitu. Kalem.
5: Iya, jangan-jangan dia sudah memiliki cintanya gitu ya. Mungkin dia ingin menyampaikan kepada seseorang yang dia cintai atau sayangi. Tapi gak harus sama pacar, kan bisa sama orang tua, sama saudara, teman, dan lain sebagainya. Iya sih, aku juga kalau ngikutin tren-tren sekarang kan kayak lagu-lagu pop Indo, rata-rata kan yang kemarin kita udah bahas ya, baik kan tentang cinta atau gak lagu galau dan lain sebagainya. Sampai itu aku bingung, cara ngebedainnya gimana ya. Soalnya kayak dari segi aransemen itu hampir-hampir mirip.
6: Iya sih.
5: Walaupun beda lirik ya, kayak genrenya itu sama aja gitu. Iya sih, Tanda Cinta. Oke, menarik ya. Ini aku kayaknya belum dengar dan belum masuk kayaknya ini ya. Mungkin nanti boleh ditambahin ya sama MDKC kita ya. Oke, kalau ngomongin soal apa tadi, musik ya. Kayaknya kalau soal musik aku tuh jujur ya, saking banyaknya lagu yang aku suka, sampai aku tuh bingung mau masang apa dulu nih. Mau lagu luar, western, atau lagu lokal, barat, atau lokal gitu. Tapi kita memang harus cintai musisi lokal kayaknya. Kita harus dukung mereka gitu. Karena juga lagu-lagu mereka gak kalah juga sama artis-artis papan atas kan. Gitu. Memang harus dukung dengan cara kita dengerin selalu. Itu kan menambah views mereka. Terus abis itu memang harus kita dengerin selalu. Apalagi banyak banget nih teman-teman Pro 2 nih yang memang selalu request lagu dari musisi-musisi lokal. Gitu. Sampai aku kayak, oh udah hafal pasti akun ini, akun TikTok ini akan request lagu ini. Jadi kayak aku udah standby aja, tulis di situ. Oke, langsung diputarin. Iya sih, memang kita harus dukung musisi-musisi yang memang Indo banget nih, apalagi yang baru merintis ya membuat lagu gitu. Oke. Kalau ada enggak sih lagu yang apa ya? Kalian itu mungkin orang banyak tuh enggak tahu ya lagunya. Enggak didengerin banget gitu. Tapi bagi kalian itu punya makna, punya kayak menyentuh lagu ya. Ada enggak sih?
6: Kalau aku pribadi kayaknya belum ada sih saat ini ya.
5: Belum ada. Oke. Berarti kayak sebatas kayak ngikutin aja ya, ngikutin kamu ya. Misalnya kayak lagu Tulus, lagunya Yura Yunita, Itgitab dan lain sebagainya kan banyak ya. Kalau dari Windy nih ada nggak nih kira-kira lagu yang mungkin orang-orang tuh jarang dengar kan? Tapi bagi kamu tuh lagunya ngena banget gitu loh.
8: Kalau menurut aku belum ada juga.
5: Oh, belum.
8: Masih ngikutin
5: aja ya.
8: Alurnya aja.
5: Oh, alurnya gitu aja berarti ya. Berarti kalian dua tuh sebagai penikmat musik aja, pendengar aja ya. Oke. Berarti selama kalau misalnya lagi masak, lagi nyuci, pasti muterin lagu.
6: Iya, tapi random. Tapi sesuai random, sama yang direkomendasikan Spotify.
5: Kira-kira sesuai mood enggak?
8: Iya,
5: tergantung juga ya.
8: Gua bisa jadi ya. Bisa lagu galau,
5: malam-malam biasa. Lagu galau tiba-tiba lagu rock kan enggak tahu. Iya, soalnya kan banyak banget ya genre musik dari pop rock, R&B, jazz, reggae dan lain sebagainya. Sampai aku kayak aduh bingung mau muterin lagu apa. Ya udah deh yang itu-itu aja, itu-itu terus diulang-ulang. Kayak apa ya? Soalnya enggak tahu kayak misalnya orang bilang Jen puterin dong lagu ini. Hah, lagu apa? Ini lo liriknya ini enggak tahu. Coba refnya nyanyi.
8: Oh, baru tahu.
6: Iya, sering lagi kayak gitu.
8: Biasanya di refnya doang.
5: Iya, apa? Awalnya kayak, "Hah, lagu apa? Asing banget gitu kan." Pas dibilang pas dinyanyiin refnya, "Oh, lagu si ini." Gitu. Astaga, memang gitulah enggak tahu ya kalian, aku dan teman-teman produ yang lainnya mungkin seperti itu ya. Taunya refnya doang. Jadi nyanyiin, enggak didengerin dari awal gitu. Ya mungkin karena FOMO. Ya aku FOMO juga sih. Kalian FOMO enggak?
6: FOMO.
5: Oh, FOMO juga ya.
6: Tapi rasa yang baik ya kayak.
5: Iya, iya dong, yang baik maksudnya, bukan yang enggak jelas ya, yang baik. Oke. Oke, ada teman produ, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin nanti ada informasi dari Windy ya di segmen selanjutnya nih ya. Dan teman produ jangan kemana-mana ya. Tetap stay tune terus bareng aku, Windy sama Yuli di Tandem Sore hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Seberapa sering kita benar-benar mendengarkan cerita anak kita hari ini tentang teman-temannya atau tentang tekanan yang mungkin sedang mereka rasakan. Narkoba jarang sekali datang dengan paksaan. Seringkali ia masuk secara halus melalui rasa ingin tahu, rasa kesepian, dan ajakan pergaulan yang salah. Disinilah peran kita sebagai orang tua. Jangan biarkan anak mencari perhatian di luar rumah. Hadirlah sebagai sahabat terbaik mereka. Berikan ruang aman untuk bercerita dan kenali dengan siapa mereka bergaul. Benteng terkuat anak dari bahaya narkoba bukanlah ancaman, melainkan rasa kasih sayang, keterbukaan, dan perhatian nyata dari keluarga. Rangkul anak kita hari ini, jauhkan dari pergaulan berbahaya. Selamatkan masa depan bangsa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 94 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih sama aku, Indi dan Yuli ya, di sore ceria. Halo kalian.
1: Halo. Kok lemes sih?
0: Gara-gara asap ya? Iya. Berarti ada pengaruhnya ya. Oke, tapi jangan putus semangat ya teman-teman. Harus semangat terus semangat. Walaupun dilanda sama karhutla ya. Oke, kita lanjut nih ngobrol-ngobrol sorenya. Kira-kira dari Windy ada info apa nih?
2: Masih tentang dunia musik tanah air kan?
0: Oh kete, tanah air sih.
2: Dia aktris sekaligus penyanyi. Namanya Mawar De Jong. Nah, dia merilis karya terbaru yaitu single berjudul Oh Semoga baru hari ini kak.
0: Oh,
2: dia rilisnya
0: dari siapa tadi?
2: Mawar De Jong.
0: Oh, aku baru dengar sumpah.
1: Iya sama.
0: Oh, berarti baru-baru banget dia debut atau dia udah lama sebenarnya?
2: Sebenarnya dia pemain film juga.
0: Oh, pemain film.
2: Iya.
0: Oke. Mengisahkan tentang apa ini lagunya?
2: Tentang
0: ayo tentang apa?
2: Jadi lagu ini menceritakan tentang harapan, harapan, rasa ketidakpastian, serta cara menemukan kebahagiaan dari hal-hal sederhana tanpa harus menunggu masa depan berjalan sempurna.
0: Oke, berarti ini hubungannya kayak pasangan gitu ya. Oke. Tadi aku lihat juga ini baru banget hari ini ya.
2: Hari ini
0: banget, keren nih. Emangnya dia sebelumnya, dia kamu bilang tadi aktris ya, main film ya?
2: Iya.
0: Dia main film apa kalau boleh tahu?
2: Kalau aku tahu ya kak, pernah main horror juga kalau nggak salah.
0: Oh, horror. Horror Indo ya berarti. Oke. Oke, oh semoga. Ini nama dia emang Mawar De Jong. Berarti dia emang ada keturunan
2: orang Belanda.
0: Oh, kelihatan sih nama De Jong itu kan biasanya dari Belanda ya. Oh, berarti turunan Belanda tapi lahirnya di Indo. Gitu. Berarti orang tuanya ya. Tapi aku lihat cantik banget. Gimana dong? Cantik banget. Iya. Tapi ya campur gitu ya kayak ada muka-muka, lebih ke muka-muka iya sih Belanda ya aku lihat. Oke. Tadi juga pas aku lihat ya dia ini juga apa katanya selain merilis juga katanya nih juga dia mengatakan bahwa lagu ini tuh rupanya dari kisah nyata.
1: Kisah nyata dia sendiri ya kak?
0: Jadi kayak mungkin ingin disampaikan gitu kan sama teman-teman pendengar musik juga. Oke, ini kayaknya selain baru dan masih panas-panasnya gitu ya. Kayaknya perlu kita dengerin setelah ini. Ya walaupun tidak tersedia di songbank kita, tidak apa-apa. Kita dengarkan di YouTube saja. Oke, terus habis itu katanya juga ya mau apa ini? Bentar ya, pas aku lihat juga ya dalam video dia itu Mawar menyampaikan harapan agar masyarakat Indonesia menjalani bulan Oktobernya dengan penuh kesehatan. Kayaknya tahu ya lagi dilanda karhutla ya. Kan kalian tahu enggak sih kalau karhutla ini enggak di Kalimantan doang.
1: Di Sumatera,
0: Papua itu lagi viral banget kan. Jadi memang mungkin dia ingin menyampaikan juga ke pendengar kalau tetap semangat menjalani Oktober yang penuh dengan kesehatan, terus abis itu kebahagiaan serta urusan yang lancar. Dan juga katanya nih dia itu kayak berharap lagu ini bisa tersampaikan sama pendengar dan diterima dengan baik. Semoga ya. Semoga seperti judulnya semoga.
1: Iya benar.
0: Iya juga. Terus katanya juga selain dia, benar kata Windy, selain dia aktif di musik, jadi aktris juga. Juga dia itu menghadirkan singlenya ini karena dia juga suka dengan perjalanan musiknya. Udah lama juga sih, tapi mungkin baru comebacknya di bulan-bulan ini. Kayaknya kenapa ya bulan-bulan ini rame banget rilis lagu. Tadi udah ada dari Caleb G, terus habis itu dari Mawar juga. Terus ada juga dari siapa aku lupa, udah lama juga, awal-awal Oktober juga ada. Pokoknya kenapa bulan-bulan ber-ber-ber-ber ini kayaknya sangat-sangat spesial ya. Kayak aku juga bingung juga kenapa di 2026 mereka ini banyak rilis single atau lagu-lagu baru gitu kan. Kayaknya mungkin spesial di 2026 ya. Oke, dan berita tadi mungkin teman-teman bisa baca ya di rri.co.id karena udah lengkap di situ buat teman-teman yang mau baca sekaligus ngelihat juga berita-berita yang lain. Info update hiburan juga bisa di situ karena terupdate dan tidak tidak asal-asalan ya, jelas karena benar-benar singkat, padat dan jelas. Dan teman-teman bisa juga lihat-lihat informasi yang lain juga ya, Windy ya. Di situ banyak banget update-update lainnya dari dunia film, abis itu musik ya, abis itu juga ada dari gaya hidup juga ada keseharian gitu teman pro 2. Oke, kita balik lagi nih ke musik ya. Kayaknya tidak henti-hentinya kita ngomongin musik ya, karena kan memang musik adalah bagian dari hidup kita.
1: Gak ada habis-habisnya kayak.
0: Iya, karena kalau gak ada musik kayak dunia itu terasa kosong loh.
2: Benar.
0: Walaupun kita apa ya kayak introvert, gak ada teman, kalau gak ada apa ya tambahan gitu biar hidup kita makin berwarna. Berwarna banget tuh, walaupun warna sekarang warna kuning. Tapi it's okay ya. Kalau ngomongin soal apa ya, aku juga bingung nih sebenarnya kata-katanya ya. Bentar aku ingat-ingat dulu ya sambil kita ngomong nih. Kalau ngomongin soal musik nih, musik kalian itu lebih condongnya ke musik yang lebih mellow atau yang musik keras kayak rock, kayak jazz gitu. Kalian sukanya musik yang seperti apa sih?
1: Aku sih lagi dan lagi tergantung suasana hati sih.
0: Oh, suasana hati ya.
1: Benar. Kalau misalkan tergantung kebutuhan aku juga sih.
0: Kebutuhan.
1: Kalau misalkan aku perlu melakukan pekerjaan rumah nih, aku perlu semangat. Jadi aku harus dengerin lagu-lagu yang semangat gitu.
0: Oh, yang kencang. Lagu rock ya?
1: Enggak sih.
0: Iya, oke. Berarti kembali lagi memang sesuai mood.
1: Iya, benar. Karena kan mempengaruhi mood juga.
0: Kalau Windy nih?
2: Setengah-setengah.
0: Gimana tuh setengah-setengah?
2: Kadang galau biasa di tengah malam.
0: Oh, kamu tuh galau tengah malam memang ya.
2: Maksudnya dengerin lagu tuh kayak cocok di tengah malam gitu. Kalau di siang ke sore itu agak kurang. Jadi lebih yang lagu-lagu yang bersemangat.
0: Kayaknya nih, kayaknya Windy nih tiap tengah malam galau ya, teman-teman.
2: Gak setiap hari juga sih.
1: Apa sudah siklus?
0: Siklus hujan, amin.
1: Amin.
0: Iya sih, entah mengapa aku jujur setuju sama statement kamu. Kalau tengah malam pasti baunya tuh kayak selain galau, terus kayak bimbang, bingung kayak gitu kan. Kadang nggak tahu ya, ini anak Gen Z ini rata-rata itu aktifnya di malam hari.
1: Iya benar.
0: Apakah kalian aktif di malam hari untuk kayak misalnya ngerjain tugas atau sama.
1: Iya, okay. 100% sama.
0: 100% sama. Iya, apalagi lagi bulan-bulannya skripsi ya. Kalian kan aku lihat juga itu pada konsul juga bimbingan ya. Aktifnya memang di malam hari sih.
1: Ya karena menurutku kalau malam hari itu kan lebih tenang, lebih sepi gitu kan.
0: Oh, lebih sepi.
2: Lancar aja
1: jadi,
2: gitu.
1: Oh iya, waktu jadi lancar. Oh, lebih jalannya aktif gitulah.
0: Oh, jalan berarti aktifnya aktif. Malam.
2: Iya.
0: Apalagi kalau udah jam 10 ke atas tuh.
2: Iya, benar banget.
0: Apalagi kata orang kalau udah jam segitu ngawur pembicaraannya. Aduh, kayak benar sih kalau udah jam 10-an tuh, apalagi kalau misalnya nongkrong sampai malam nih, kalau malam Minggu ya atau misalnya malam hari itu sampai enggak ingat waktu, pembicaraan udah kemana-mana lari. Kayak bingung gitu, enggak lurus lagi. Tiba-tiba belok
2: udah
0: kemana?
2: Bercabang.
0: Misalnya satu orang bilang ini terus dilanjutin sama orang yang berbeda, beda lagi topiknya.
1: Enggak ada habis-habisnya.
0: Enggak ada habis-habis ya. Tapi kalian bisa enggak sih menyesuaikan topik? Misalnya beda-beda nih orangnya. Kalian bisa enggak sih ngikutin alur?
1: Bisa sih.
0: Oh, bisa aja.
1: Bisa, kadang bisa, kadang
0: kadang enggak.
2: Ada bingung kadang juga gimana nih. Mau yang mana dulu nih?
0: Iya. Jadi lebih baik diam.
2: Jadi gitu juga.
0: Karena diam itu adalah emas. Tapi jangan kebaikan diam sih. Oke, kita balik ke kalau misalnya ngomongin soal kayak ngobrol nih, kita ngobrol dia. Kalian tuh tipe orang seperti apa? Kan ada extrovert, introvert, ada ambivert nih. 50-50. Kayak 50-nya extrovert, 50-nya introvert. Kalian tuh di tipe mana? Tengah-tengah?
2: tengah-tengah.
0: Nah, ini seperti biasa jawabannya tengah-tengah ya Windy ya.
2: Tergantung orangnya.
0: Oh, tergantung juga. Orang.
2: Saya yang pertama ketemu ya jadi introvert.
0: Oh, tapi kalau udah kenal jadi extrovert. Iya, iya. Kadang malu-maluin ya. Iya. Kalau kamu?
1: Kalau aku misalkan teman aku kan ada yang extrovert banget, ada yang introvert banget. Kan? Kalau misalkan aku sejalan sama temanku yang extrovert banget, itu tuh aku kayak aku jadi apa ya? Jadi aku jadi pendengar dia gitu. Oh. Dia lebih banyak ngomongnya, aku jadi pendengarnya gitu. Oh. Tapi aku juga kadang ngomong sama dia kan. Jadi kami saling tuker cerita aja. Mm-hmm. Nah, bedanya kalau aku sama temanku yang introvert lebih dari aku. Aku yang banyak omong, aku yang jadi ekstrovert di situ.
0: Oh, berarti
1: jadi
0: kamu
1: berarti itu menyesuaikan sama lawan bicara aja sih.
0: Oke, okay, berarti ngelihat lawan bicara ya. Oke, okay, iya sih, kembali lagi ke diri masing-masing kan kita punya kepribadian yang beda-beda. Yeah. Kepribadian ganda, aku mau bilang gitu lagi. Iya, iya, enggak bercanda teman pro 2. Kalau misalnya kamu ada kepribadian ganda keren sih. Tiba-tiba bisa jadi jahat, bisa jadi baik, jadi film-film gitu. Eh, ngomongin soal film, kalian suka nonton horor gak sih?
1: Aku suka.
2: Aku kurang suka.
0: Kurang suka?
2: Iya.
0: Kurang suka apa takut? Duduk.
2: Kalau nonton, ya nonton yang lain. Mendengarkan aja, tapi gak berani nontonnya.
0: Ah, mendengarkan kayak podcast dong?
2: Iya. Oh. Jadi kayak setengah-setengah gitu.
0: Apa di
2: HP iya, lihat itu juga iya.
0: Ditutup komen enggak?
1: Iya. Atau pura-pura lihat ke lain gitu ya.
0: Ya misalnya lihat dinding kan sambil dengerin. Biasanya Nadia Omara enggak sih?
1: Iya, marah.
0: Iya sih. Kalau ngomongin soal horor, jujur awalnya aku enggak suka horor tahu, tapi gara-gara pas di sini tuh kan di bioskop sekarang banyak itu kan film-film horor gitu kan, dan memang teman-teman ini pada sukanya horor, tapi aku enggak awal-awal kuliah 2022 kalau enggak salah ya. Terus habis itu kayak enggak mau takut dipaksa nih kayak ayo nonton, enggak mau tahu. Kalau enggak nonton kita ampih bekawan ya. Astaga. Begitu banget ya, udah deh terpaksa kan. Udah nonton. Tapi aku gitu kalau misalnya ada kayak jump scare itu aku enggak kuat.
2: Tutup mata sih.
0: Tutup mata kalau enggak apa
2: ngintip. Iya benar.
0: Iya. Jujur dia ya. Kalau kamu berani aja?
1: Kalau aku berani sih, tapi kalau setelah nonton itu jadi takut juga.
0: Pernah kebawa mimpi gak?
1: Kebawa mimpi sih enggak sih.
0: Ih, keren.
1: Tapi ada satu film aku tonton pas kecil nih kak. Tapi sampai sekarang tuh masih keinget hantunya tuh, bentukannya tuh gimana. Soalnya kalau hantu-hantu biasa tuh kan mungkin kayak dia baju putih, entah penampakannya kayak rambutnya berantakan. Tapi kalau hantu yang aku tonton waktu kecil itu dia bentukannya aneh gitu. Kayak bukan
0: manusia.
1: Hantu kan bukan manusia ya kak?
0: Iya sih, bener.
1: Kayak bukan hantu pada umumnya gitu. Jadi kayak bentuknya tuh seperti makhluk asing. Makanya itu melekat banget sama ingatan.
0: Alien bukan?
1: Iya, semacam alien.
0: Itu bukan
1: dan
0: hantu ya?
1: Itu tuh, ikoniknya dia di film itu hantunya sebagai pemakan organ tubuh.
0: Kayak tahu ya.
1: Aku lupa judulnya sih, udah lama banget.
0: Tahun 2000-an?
1: Iya, mungkin.
0: Kayaknya aku tahu deh, kayak aku pernah nonton juga deh, tapi aku lupa judulnya.
1: Iya, pokoknya hantunya itu di hutan-hutan gitu deh.
0: Oh, aduh. Takut salah ngomong, aku gak mau ngomong deh. Salah, nanti dikoreksi ya teman-teman. Iya, kalau ngomongin soal film ya, aku tuh tipe lebih sukanya nonton yang genrenya, aku ya, kalau aku tuh kalau gak kayak kedokteran, kayak drakor-drakor kan banyak yang dokter kan. Terus habis itu kriminalitas atau psikologi biasanya itu aku sukanya itu. Kalau kalian lebih suka yang mana?
1: Aku juga sama sih.
0: Oh sama, iya.
1: Yang seperti kriminalitas itu yang ada teori-teorinya. Terus dia lagi nebak-nebak gitu kan kak.
0: Iya, ini benar gak ya sekalinya salah.
1: Iya, salah. Kadang menipu kan.
0: Iya. Kalau kamu Win?
2: Aku kurang suka nonton ya misalnya. Lama banget.
0: Oh kamu kamu gak sabaran orangnya. Iya.
2: Bener, gak sabaran. Setengah-setengah nanti bosan lah sudah.
0: Berarti kamu kalau selain nonton apa gitu? Ngapain
2: yang
0: gitu?
2: Drama-drama pendek aja.
0: Kayak dracin-dracin. Iya. Walaupun itu bahasa Cina ya. Kita kayak ya udah sih ngikutin alur aja, tahu alurnya tuh kayak gimana ya. Ya sih seru banget. Sampai papaku aja di sini nonton Dracin, bayangin. Harusnya kan nonton yang lain ya, dia nonton Dracin. Kenapa nonton gituan? Gue bilang kayak, ya kan seru, gak apa-apa. Moralnya dapet. Wah, udah ngeri kalau orang tua yang ngomong kan. Jadi adalah ikutin aja lornya gitu. Iya sih, kalau ngomongin soal film, memang kayak banyak banget, ratus ribuan film ya di, walaupun gak di Indonesia doang, di luar. Tapi aku lebih condongnya film luar sih, jujur. Kan kalau film di Indo paling aku ikutin yang memang relate sama aku. Misalnya kayak soal orang tua, pertemanan. Terus habis itu banyak moral-moral yang dapet. Tapi kalau soal kayak film horor, aku sukanya horor luar. Kalau kamu, Yul?
1: Kalau horor dulu sih seringnya lokal.
0: Oh, lokal, lokal pride.
1: Iya, lokal pride.
0: Oke, okay, tapi kalau yang luar juga sering gak nonton atau cuma?
1: Kalau luar itu paling seringnya yang campuran sih. Misalkan kriminalitas sama ada horornya gitu.
0: Kayak, oh iya, tahu. Ada sih. Kalau nggak salah tuh film Jepang ya, dia kan Jepang ini terkenal dengan horornya kan, horor kriminalnya. Kadang kayak ngeri-ngeri sedap juga, kayak asli, padahal enggak gitu. Aku sih salut ya juga, Indonesia juga buat film horor tuh enggak kalah serem juga. Kayak serem banget juga gitu, sampai ada yang nangis, sampai ada yang kesurupan dan lain sebagainya. Kalau lihat-lihat video lewat kan di TikTok tuh, kayak wah, kok bisa gitu, padahal kan kita biasa aja kan. Mungkin dia mendalami nontonnya itu kayak gimana. Iya sih, gitu kira-kira ya teman Pro 2. Oke deh, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi nih sama Windy dan Yuli di Tandem Sore. Jadi jangan kemana-mana, habis ini kita bakal puterin lagu, kayaknya kalian tahu.
1: Apa tuh?
0: Soal Priyadi, ada titik-titik di ujung.
1: Oh, tahu dong.
0: Ada titik-titik itu. Oke, ini dia teman Pro 2 buat kamu. Tetap stay tune terus ya di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
3: Pak, saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak?
4: Baik, Dek. Ada lagi?
3: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak?
4: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
3: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
4: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
3: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
5: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: 94.4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Jen, Windy, dan Yuli ya di sore hari ini. Ya enggak guys?
1: Iya dong.
0: Oke, tadi kita udah ngobrol banyak banget ya dari tadi ada film musik ya, musik yang baru update hari ini, baru rilis. Dan banyak juga obrolan-obrolan yang udah kita ngobrolin ya. Nanti kita bakal ketemu lagi kayaknya besok ya. Besok sama Yuli nih di ngopi ya.
1: Pagi
0: iya. Dan kita ngobrol sore lagi di minggu depan ya guys ya. Di hari Selasa. Oke deh teman Pro 2, makasih buat kamu yang udah dengerin kita ya dari jam 3 tadi sampai ini udah di ujung mau jam 4. Dan nanti di jam 4 sampai jam 5 sore bakal kita hadirkan ya sore ceria bareng narasumber nih. Bagi teman-teman nih yang penasaran, boleh nanti kita langsung join aja di live YouTube kita di RRI Palangkaraya Production ya. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94.4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Sekaligus ya kayaknya Windy Yuli pamit undur diri ya. Oke, aku masih lanjut sampai jam 8 nanti.
1: Semangat.
0: Makasih guys. Kalian juga semangat ya, nanti pulangnya hati-hati ya. Oke deh. Oke teman Pro 2, kita pamit undur diri dari program Tandem Sore. Dadah.
2: Ikan gabus bukan hanya nikmat disajikan sebagai lauk. Di tangan pelaku UMKM, ikan gabus dapat diolah menjadi abon ikan gabus yang praktis, gurih, dan tahan disimpan. Dengan proses pengolahan yang tepat, ikan gabus yang merupakan salah satu hasil perikanan air tawar di Indonesia dapat menjadi produk pangan bernilai tambah. Abon ikan gabus juga menjadi contoh bagaimana pelaku UMKM mengembangkan bahan pangan lokal menjadi produk yang lebih praktis dan memiliki peluang untuk dipasarkan lebih luas. Dari ikan lokal, lahir produk kreatif yang membawa cita rasa khas Indonesia. Abon ikan gabus, olahan sederhana dengan potensi yang luar biasa.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
0: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Sore Ceria.
1: Siapin diri kamu buat dengerin Sore Ceria. Kamu masih mendengarkan Sore Ceria. Sore Ceria, obrolan insightful setiap sore.
3: Bro, teman terbaik kamu, selamat sore ya. Kita bertemu lagi di Sore Ceria yang pastinya dengan obrolan seru ya. Dan di Rabu sore ini kita udah kedatangan apa kira-kira? Ayo, kedatangan narasumber atau bintang tamu kita pada sore hari ini ya, ada dari alumni Prodi PPKN Universitas Palangkaraya ya. Ada Reno Simaremare. Halo Reno.
4: Halo Kazen, halo juga teman-teman Pro RRI Pro 2.
3: Oke, gimana kabar kamu hari ini?
4: Wah, kabarnya lumayan baik sih.
3: Baik. Aku dengar hari ini kamu libur ya?
4: Iya Jen, kebetulan hari ini libur.
3: Jadi ya, menyempatkan diri ya, menyempatkan bisa siaran diri. Ya. Katanya ini pertama kali kamu siaran ya?
4: Betul, ini first time sih.
3: First time banget. Gak usah gugup ya, aku gak gigit ya. Jadi aman aja. Oke. Tema kita kan hari ini kisah inspirasi ya dari sosok alumni. Dari alumni Universitas Palangkaraya, khususnya Prodi PPKN ya. Oke, aku mau nanya nih. Kamu dari dulu itu memang suka dengan pendidikan Pancasila kah dari SMA, atau misalnya udah suka aja gitu dari dulu, dari kecil, atau baru terpikirkan tuh SMA atau kuliah baru?
4: Okay, mungkin itu lebih ke latar belakang ya. Latar belakang
3: betul.
4: Aku suka pendidikan atau enggak gitu ya.
3: Iya, betul.
4: Ya, jadi mulanya itu aku sebenarnya biasa-biasa aja sih. Biasa-biasa aja ke pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tapi memang dari kecil itu aku tuh udah punya cita-cita tuh mau jadi seorang guru gitu. Terus singkatnya itu, kenapa aku pilih pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan? Kemarin waktu aku nyoba SN tuh aku ngelihat peluang sih, tepatnya lebih peluang gitu. Terus aku ambilnya yang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan.
3: Oh, gitu
4: Jen.
3: Oh, karena ada peluang.
4: Betul,
3: ya.
4: Betul, karena ada peluang.
3: SN atau SB kemarin?
4: Kemarin tuh SB.
3: Oh, berarti lewat tes ya.
4: Iya,
3: tes. Berarti UPR pilihan pertama kamu?
4: Pilihan pertama.
3: Oke. Masuk langsung ya.
4: Masuk.
3: Lolos.
4: Tapi itu bukan one shot sih, cuma maksudnya itu karena kan SB ya. SN aku kemarin nyobanya di Medan gitu ya, di Sumatera. Cuma SB aku coba di Kalimantan.
3: Oke.
4: Gitu.
3: Berarti coba ya, tapi one shot kena ya.
4: Iya, betul.
3: Oke, menarik ya untuk obrolan kita hari ini ya. Dan yang pastinya aku pengen nanya sedikit nih. Kamu selama 4 tahun, 3 tahun berapa sih kamu kemarin?
4: 3 tahun 7 bulan atau 8 bulan.
3: Oke, ya, dengar-dengar wisudawan terbaik ya kemarin.
4: Iya. Aduh, jadi aduh, malu nih.
3: Enggak. Tapi itu kan suatu kebanggaan kan.
4: Betul.
3: Berarti kemarin datang wisuda tuh orang tua atau ada yang mewakili?
4: Yang mewakili ada kakak aku sama adik aku. Betul.
3: Oke, berarti suatu kebanggaan banget ya bisa dipanggil dengan IPK terbaik juga aku dengar ya.
4: Iya, begitulah Jen.
3: Tapi aku yakin pasti ada perjalanan di dalam situ ya, 3 tahun sekian. Boleh gak sih diceritakan mungkin apa pengalaman paling berharga kamu selama kurang lebih 3 tahun itu bisa berada di Prodi PPKN?
4: kalau cerita pengalaman itu mungkin banyak sekali aja nih ya pengalaman. Mungkin kita cerita dari maba ya.
3: Oh,
4: dari
3: iya,
4: maba. Jadi waktu maba itu aku berusaha untuk survive ya. Di situ aku masih mengejar IPK ya. Mengejar IPK lalu diselingi mengikuti organisasi sih waktu itu. Nah pada saat itu aku mengikutin organisasi baru satu ya kalau nggak salah itu PMK UPR betul. Terus seberjalannya itu aku ikut organisasi lagi dan ikut-ikut kepanitiaan di luar kampus juga. Kemarin sempat di luar kampus pernah saat beberapa kali. Terus di dalam kampus kemarin aku ikut lagi himpunan mahasiswa program studi
3: kayak HMPS.
4: Iya
3: ya?
4: HMPS okay. Betul. Terus kemarin juga aku, tapi ini gak lama sih ya, PSM sekitar satu periode aja kayaknya itu deh.
3: Oh paduan suara
4: iya,
3: ya.
4: Iya itu kalau berbicara dari organisasi gitu sih. Lalu mungkin lalu itu dengan jarang-jarang absen ya mungkin ya dulu ya, jarang sering turun gitu tugas-tugas itu diselesaikan dengan baik gitu sih.
3: Oke. Berarti kan banyak nih, berarti tadi udah ikut organisasi
4: iya,
3: terus kegiatan-kegiatan kampus juga apalagi di lingkup prodi ya.
4: Iya, betul,
3: berarti
4: betul.
3: Di prodi PPKN itu sering banyak kegiatan atau memang jarang?
4: Lumayan sering sih kegiatan, betul. Okay, banyak berarti. Karena kan misalnya salah satu proker-prokernya itu kami kan ini ada beberapa divisi gitu ya. Jadi kan per divisi mempunyai program kerjanya masing-masing gitu. Jadi lumayan banyak kegiatannya sih. Okay.
3: Pas kegiatan itu pernah enggak Reno jadi ketua pelaksana atau ketua panitia gitu?
4: Kalau ketua pelaksana tunggu aku rada-rada lupa.
3: Oh, rada-rada ya. Lupa ya.
4: Kayaknya belum. Oh. Cuma lebih ke divisi acara sih paling sering. Divisi acara betul-betul. Kalau ketua pelaksana kayaknya belum. Cuma waktu semester 7 lebih ke pengarah jatuhnya.
3: Oh, pengarah
4: sama adik-adik tingkat.
3: Oh betul, sama betul. Aku juga jadi pengarah kemarin. Iya lagi ya,
4: kita harus menyalurkan potensi-potensi yang kita betul. Miliki kasih ke adik-adik tingkat gitu.
3: Sejauh ini ada gak sih tantangan terbesarnya? Kayak misalnya Reno nih gak bisa berdiri sendiri kan, pasti ada teman-teman yang membantu gitu kan. Kira-kira apa nih tantangan terbesar kamu selama kurang lebih 3 tahun setengah itu melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan kampus gitu? Ada gak sih tantangannya?
4: Tantangannya itu lebih ke membagi waktu sih Jen gitu ya. Membagi waktunya itu dalam arti satu sisi kita organisasi, satu sisi kita ikut perkuliahan, itu sangat terbagi sekali waktunya. Itu menjadi tantangan yang dimana kita harus bisa memprioritaskan ya. Memprioritaskan memprioritaskan pekerjaan yang kita ambil gitu loh. Mana yang paling pentingnya itu duluan dikerjain gitu. Jadi lebih ke waktu sih tantangannya.
3: Berarti manajemen waktu.
4: Manajemen
3: ya.
4: Waktu.
3: Tapi pernah gak sih lalai sama waktu? Kayak misalnya dalam satu hari nih ada kegiatan Reno yang banyak banget. Misalnya pagi itu misalnya ikut PSM, terus sore siangnya itu harus ikut PMK, sorenya itu harus ikut misalnya kegiatan lain gitu. Pernah gak sih di dalam satu hari?
4: Pernah sih itu pasti ada bentroknya kayak gitu pernah. Dan kemarin itu ada salah satu kegiatan dari PMK, lalu itu ada kegiatan dari kampus, ada dari HMPS, yang dimana itu sangat riwah ya gitu ya kita membagi waktunya. Tapi di situ aku berusaha untuk membagi waktu, misalnya nih di kegiatan PMK aku datang nih gitu sebentar. Lalu biasanya tuh aku ngambil peran misalnya yang di luar apa ya, yang di luar
3: kampus,
4: bukan di luar kampus, di luar apa ya,
3: di luar apa,
4: bukan main bak di luar, di bukan di luar, main belakang gitu loh. Jadi aku bantunya itu dari belakang gitu.
3: Iya oke aku gitu. Paham ngerti.
4: Apa sih dibilang lupa?
3: Aku juga lupa lagi tapi ya cuma nge-backup dari belakang.
4: Iya, nge-backup dari belakang gitu.
3: Tapi kalau ngomongin soal ini kan udah Reno laluin ya.
4: Iya,
3: laluin. Kalau misalnya dikasih kesempatan nih balik lagi nih, misalnya kuliah ya misalnya. Kamu ingin memperbaiki apa? Ada enggak yang ingin diperbaiki gitu selama misalnya udah dilaluin tapi kayak ada rasa penyesalan gitu gak aku lakuin nih di semester sebelumnya gitu? Ada gak kira-kira?
4: Aduh, apa ya? Tunggu aku pikir dulu, Jen. Bingung juga. Karena se-8 semester itu aku memaksimalkan waktuku itu memang seringnya di kampus gitu ya. Jadi kalau untuk ada penyesalan sepertinya enggak. Cuma kalau dibilang apa yang pengen kamu ulang dari sebelum-sebelumnya, aku pengen sekali belajar bahasa Inggris, Jen.
3: Oh, ya kan?
4: Kalau dibilang kayak gitu ya, pengen belajar bahasa Inggris.
3: Karena
4: kan apa-apa sekarang itu serba itu ya,
3: internasional
4: Inggris gitu. Sementara bahasa Inggris kita masih masih dasar banget.
3: Iya,
4: gitu.
3: Masih dasar. Tapi sampai sekarang ada masih keinginan gak belajar bahasa Inggris?
4: Ada, ada. Kemarin aku udah buat plan sih sebenarnya. Misalnya nih di satu sisi nih aku udah buat plan, misalnya aku tidak lolos di satu ini, maka aku akan belajar di sini gitu. Kemarin udah sempat kepikiran juga mau ke itu kampung Inggris, ke Pare ya. Cuma tapi karena di satu sisi lolos gitu ya di bagian satu ini, jadi itu ditunda dulu tapi sembari belajar aja.
3: Oke, berarti otodidak gitu aja ya. Ada kawannya enggak nih belajar bahasa Inggris?
4: Gimana?
3: Kawannya belajar bahasa Inggris
4: nggak,
3: atau lewat ada aplikasi aja gitu?
4: Lewat, enggak lewat aplikasi juga sih, Jen, itu lebih ke misal ke musik ya, ke musik.
3: Oke. Iya sih, kan cara orang untuk belajar bahasa Inggris berbeda-beda. Oke, kita lanjut nih. Kan kamu lulusan PPKN ya. Ada enggak sih melihat hubungan antara ilmu yang udah kamu pelajari di kampus sama kehidupan bermasyarakat gitu?
4: Banyak, Zen.
3: Boleh dong, salah duanya deh.
4: Kaitannya ya ke masyarakat. Jadi kami di PPKN itu gak hanya belajar tentang pendidikan aja, Jen, gitu. Kami di PPKN itu belajar banyak sekali. Bisa dibilang kami itu cakupannya itu tidak hanya FKIP, tapi bisa ke FISIP, bisa ke hukum, bisa ke mana lagi ya. Betternya itu sih fisik ke hukum. Karena apa aku bilang kayak gitu? Karena kami bahas politik di situ, kami bahas tentang hukum. Hukum yang kami bahas di situ banyak, pidana, perdata, pajak dan lain-lain sebagainya.
3: Oh, berarti juga belajar itu juga.
4: Gitu.
3: Oke,
4: terus kalau FISIP itu ilmu politik, dasar-dasar politik. Kami bahas tentang filsafat dan lain semacamnya gitu. Tapi tidak kami juga belajar banyak hal juga kok tentang bermasyarakat ya gitu. Tentang sosiologi, studi masyarakat Indonesia gitu. Jadi kaitannya kalau untuk ke masyarakat itu sangat luas sekali sih PPKN. Betul.
3: Orang kan berpikir PKN ya cuma belajar tentang kewarganegaraan.
4: Iya, betul-betul banyak-banyak banget yang
3: Indonesia
4: mikir gitu.
3: Indonesia doang enggak. Padahal cabang-cabangnya banyak ya.
4: Cabang-cabangnya banyak sekali, betul.
3: Berarti udah semua dipelajarin ya, Rena.
4: Iya, bisa dibilang seperti itu. Kami belajarnya kompleks ya, bisa dibilang ya. Lumayan banyak sih.
3: Oke, kamu kan sekarang ini kan lagi berproses juga kan dalam dunia yang udah lulus, udah dunia pekerjaan lah, mau turun kan. Tapi kamu kedepannya kira-kira ingin menjadi seorang pendidik atau ada hal lain gitu yang mau kamu capai sebagai lulusan kan pendidikan ya SPD nih, ada nggak sih kayak tujuan kamu kedepannya itu ingin menjadi seorang apa sih?
4: Jadi Jen, kayak yang aku bilang tadi di awal itu, cita-cita aku tuh memang jadi guru, pengen jadi guru dari kecil itu,
3: dari
4: pengen
3: kecil
4: jadi guru.
3: Oke, dari kecil.
4: Iya, jadi mungkin kedepannya ya aku akan menjadi guru sih, lebih tepatnya gitu.
3: Oke, jadi guru.
4: Iya, jadi guru.
3: Oke, kalau dikasih kesempatan ada S2 mau nggak?
4: Mau banget, Jen. Ini aku mau cerita dikit kemarin.
3: Oke, boleh.

0: berkecimpung banget di dunia kampus ya, apalagi ya, khususnya prodi PPKN. Betul. Tapi aku lihat-lihat kamu juga ikut program apa sih namanya itu, aku lupa ya, ada di IG waktu ya. Apa MBKM ya atau
1: iya,
0: apa sih?
1: Program Guru Muda.
0: Oh, boleh kali ya, diceritain itu tuh ngapain?
1: Iya, kayak jadi program Guru Muda itu merupakan program kerjasama antara Yayasan Bina Harti Pama dengan FKIP UPR gitu. Jadi di situ kemarin ada beberapa tahapan ya, gitu ya. Pertama itu adalah tahapan administrasi yang dimana kami mengurus segala berkas yang berkaitan dengan pendaftaran gitu ya. Yang kedua itu adalah seleksi apa ya yang kedua? Bentar. Selesai
0: ada wawancara enggak?
1: Iya, ada wawancara. Oh. Ada wawancara, terus itu ada interview sekalian presentasi gitu, Zen.
0: Itu sendiri atau gini?
1: Sendiri, oh, sendiri.
0: Okay.
1: Terus itu pengumuman kelulusan dan sisanya itu kayak pembekalan gitu-gitu.
0: Berarti dari prodi PPKN itu ada berapa orang, atau kamu doang atau ada teman kamu?
1: Lumayan banyak sih, kami kemarin kalau nggak salah 7.
0: Oh,
1: ada 7 orang.
0: Itu berarti angkatan kamu atau ada tingkat?
1: Angkatan kami aja, angkatan aku.
0: Iya. Oh, itu pelaksanaannya berapa lama?
1: Pelaksananya itu satu semester, dan itu kamu tahu nggak, yang kami ditempatkan di pelosok Kalimantan Tengah.
0: Jauh banget berarti.
1: Jauh.
0: Di mana tuh?
1: Ini boleh sebut daerah ya?
0: Oh, daerah aja nggak apa-apa.
1: Kami ditempatin di, ada yang di Muara Tewe, ada yang di Kapuas.
0: Berarti kalau kamu?
1: Aku di Kapuas.
0: Oh, Kapuas, kirain.
1: Enggak, aku di Kapuas.
0: Oke, okay. Berarti selama satu semester itu apa-apa aja yang kamu lakukan gitu? Apakah ada penyuluhan, ada workshop, webinar atau apapun itu?
1: Enggak, jadi job desk dari Guru Muda itu di sana adalah mengajar ya, Jen. Yang pertamanya itu adalah mengajar. Lalu yang kedua itu adalah membantu KPI. KPI itu kayak indikator keberhasilan gitu ya. Lalu itu kami juga mendampingi siswa yang kurang lancar membaca dan lain sebagainya gitu ya. Terus kami juga membantu ekstrakurikuler dan mendampingi siswa-siswa yang mau ikut lomba gitu. Dan memang kerja dari Guru Muda ini, wah, sangat ekstra sekali.
0: Iya, kayaknya capek banget ya, tapi seru.
1: Seru,
0: seru, seru banget ya, pastinya.
1: Seru, seru, okay. Seru.
0: Iya, berarti MBKM yang kamu ikutin kampus mengajar aja ya?
1: Iya, kampus mengajar.
0: Karena memang tadi di awal kamu suka jadi guru,
1: iya,
0: ingin
1: betul
0: menjadi pendidik ya kan. Jadi ya, mending kita ikutin aja gitu kan. Walaupun alurnya menurutku tadi panjang juga ya, dari administrasi,
1: iya,
0: wawancara, interview, wawancara, presentasi, dan lain sebagainya. Keren sih, keren banget. Gimana sih cara kamu kayak menyiapkan itu semua, Ren? Apalagi ditambah dengan mungkin ada tugas-tugas kuliah yang belum terselesaikan gitu. Gimana sih cara kamu?
1: Nah, itu ya dari proses tahapan itu tentu mereka juga melihat melihat CV kita ya, kayak gitu ya. Pengalaman apa sih yang udah pernah kamu lakukan sehingga bisa buat mereka percaya kami terjun di program Guru Muda itu gitu. Jadi yang seperti yang saya bilang tadi, lebih ke, karena aku dulu tuh sering ikut lomba-lomba tuh ya. Lomba-lomba, misalnya kayak lomba membuat media pembelajaran, lomba debat, lomba, pokoknya perlombaan-perlombaan gitu. Nah, itu aku tampilin di CV aku, yang memungkinkan mungkin dari pihak YBHP-nya itu kayak ngelirik gitu ya.
0: Oh,
1: gitu.
0: Iya.
1: Terus itu kalau masalah mata kuliah ya, bentrok-bentrok ke mata kuliah itu, dan kemarin itu puji Tuhannya, Jen, aku ambil semua mata kuliah aku di semester 6 gitu. Kemarin aku ngikutnya itu kan di semester 6 kan. Dan kemarin itu aku udah punya komitmen kalau misalnya dari salah satu mata kuliah ini gak bisa diambil atau ditinggalkan, aku gak akan ambil program Guru Muda ini. Karena menurut aku itu akan memperlama aku di masa studiku. Karena apa? Karena kan semester 6 berarti aku ngambilnya nanti kalau misalnya ketinggalan itu di semester 8 gitu.
0: Iya lagi benar. Kan ganjil genap ya.
1: Ganjil genap.
0: Okay.
1: Terus di situ kemarin aku mencoba untuk nego ke dosen-dosenku gitu. Dan ternyata dibolehin ya, dengan catatan kita tuh diberikan tugas gitu. Dan tugasnya juga lumayan susah sebenarnya.
0: Pasti. Susah ya.
1: Karena itu dikonversi, jatuhnya konversi gitu. Kalau nggak salah kemarin itu ada 4 mata kuliah yang penugasan gitu deh. Sisanya ada yang karena selinier gitu, jadi dikonversi gitu.
0: Oke. Okay. Yeah.

0: Kan udah nih kamu ngikutin banyak kegiatan, lomba ya tadi. Betul, juga ada lomba. Terus habis itu pengalaman panitia juga ya kan. Seberapa penting sih menurut kamu antara pengalaman organisasi sama relasi di zaman sekarang gitu?
1: Itu sangat penting sih Jen, gitu ya. Kenapa aku bilang sangat penting? Kita ambil contoh, salah satunya itu adalah pengalaman aku mengikuti program guru muda, yang dimana program guru muda ini kami ditempatkan di Yayasan Bina Harti Pama, gitu. Seperti yang kita tahu, Pama itu adalah salah satu perusahaan tambang yang sangat besar, gitu ya. Dan tidak hanya Pama aja, di sana juga ada KPP, ada ABB, terus banyak lagi lah perusahaan-perusahaan tambang gitu. Di situ kan kita menemukan relasi, pengalaman gitu ya. Jadi di situ kita menemukan privilege yang nggak bisa ditemukan semua orang kayak gitu. Tidak hanya di situ saja, mungkin dari aku mengikuti kepanitiaan-kepanitiaan, kayak contoh kemarin aku pernah ikut FGD. FGD tuh kayak diketemuin sama orang-orang penting semua kayak gitu. Jadi menurut aku itu kan suatu relasi ya, suatu relasi yang bisa bisa memberikan aku banyak pembelajaran deh dari mereka. Kan mereka orang-orang hebat.
0: Iya,
1: gitu.
0: Dapat banyak, ilmu ya, dapat banyak ilmu
1: daripada mereka itu. Iya.
0: FGD itu forum group discussion.
1: Betul.
0: Oh, oke, berarti aktif juga di situ kamu ya.
1: Kemarin itu ada beberapa kali. Itu sebenarnya lebih kayak dosen sih Jen, yang kayak Ren ikut ya nanti gitu. Ren ikut pelatihan ya, Ren ikut ini, Ren ikut.
0: Oke.
1: Gitu, lebih ke situ sih. Jadi ya udah kebetulan free juga kan, free. Ya udah enggak apa-apa Bu, gini-gini segala macam gitu. Dan kalian tahu teman-teman untungnya apa kalau mengikuti seperti itu?
0: Apa tuh? Boleh kali di spill apa keuntungannya gitu.
1: Selain kita mendapatkan pengalaman atau pembelajaran dari mereka orang-orang hebat itu, kita juga kami ya, pengalaman saya itu mendapatkan duit. Iya, kami tuh biasanya tuh kalau misalnya ikut-ikut kayak gitu tuh dapat duit jajan. Kita kan lumayan kan?
0: Lumayan ya, lumayan. Apalagi anak rantau, kos.
1: Rantau betul, daripada di kos nolep kan. Lebih bagus kita mengikuti hal-hal yang positif kayak gitu. Kayak gitu biasanya tuh dapat tuh.
0: Kalau ngomongin soal, kan kamu sering diajak dosen ya?
1: Betul.
0: Dosen yang lebih sering ngajak kamu kebanding kamu nyari sendiri.
1: Betul.
0: Gitu. Oke, berarti dosen ini ngelihat ada potensi dalam diri kamu kan? Amin
1: seperti itu.
0: Iya, kira-kira selama 3 tahun setengah itu kamu udah ngikutin berapa kegiatan? Terhitung atau nggak terhitung nih?
1: Aduh Jen, kayak aku udah lupa deh kayaknya.
0: Iya, tapi banyak ya.
1: Banyak.
0: Pada intinya banyak gitu. Tapi aku kayak salut banget deh ngeliat kamu kayak kok bisa gitu. Aduh. Kan kayak oh my god, sosok Reno gitu kan, kayak semua diikutin gitu. Kayak pernah gak sih di titik jenuh kayak capek banget gitu, kamu sendiri yang ngalamin dengan banyak ajakan dari dosen,
1: betul.
0: Belum lagi organisasi yang kamu ikutin kan, dan kegiatan-kegiatan lain, pernah gak sih di titik itu?
1: Pernah Jen, itu capeknya, sebenarnya capeknya kerasa banget gitu ya. Tapi ya kembali lagi, kita sudah dikasih kepercayaan gitu kan. Dan ya teman-teman, gini, dari semua perjalanan-perjalanan yang aku ikuti, lalui dan segala macam itu, ada waktu yang aku korbankan. Misalnya nih, melihat teman-temanku nongkrong dan lain sebagainya gitu kan. Aku enggak, kayak aku juga mengorbankan waktu tidurku gitu. Maksudnya, di sisi lain, teman-teman kita udah tidur apa segala macam, aku harus mengerjakan tugasku. Misalnya, mengerjakan tugas gitu. Dalam contoh artinya itu gini, kita dapat tugas dari dosen hamin seminggu gitu ya. Tapi dalam minggu ini kita sudah dapat schedule juga nih dari kepanitiaan apa lain segala macam, yang gak bisa membuat kita harus di siang hari atau di pagi hari untuk mengerjakannya. Jatuhnya ke malam kan gitu kan. Gitu.
0: Gitu ya, keren.
1: Jadi sebenarnya capek.
0: Iya.
1: Tapi gimana ya, capek tapi seru gitu loh.
0: Iya, kayak apa ya? Iya sih, kalau kita misalnya ngelakuin kegiatan terus kan capek, pasti ada capek, ngeluh juga ada. Tapi di akhir kayak ngerasa kayak oh, aku udah sampai sini, kayak kerasa banget aku berhasil nih, walaupun acaranya tidak berjalan lancar. Betul. Ya, pasti ada liku-liku yang di dalamnya kan. Oke.
1: Iya. Malahan Jen, kalau misalnya dulu tuh ya, yang di semester 7 atau semester 8 aku gak ada kegiatan gitu kan. Kegiatanku tuh udah mulai berkurang, mulai dari organisasi gitu kan, udah kurang kan. Aku yang kayak ngerasa kan di kos terus, aku ngapain ya gitu. Iya, iya lagi nih, kayak nggak ada kegiatan tuh kan. Mm-mm. Jadi kayak ngapain ya gitu.
0: Iya,
1: karena sembari karena sudah dari maba ya mungkin yang mengikuti kegiatan, iya, dan lain-lain sebagainya, tiba-tiba di semester 8 kemarin itu kan segala dari organisasi demis kayak gitu, jadi langsung kayak kayak kita bisu kayak diam, kayak nggak ada kegiatan.
0: Iya lagi, apalagi kata orang-orang kalau misalnya udah aktif banget nih dari maba, dari mahasiswa betul, baru betul, terus udah ikut-ikutin setiap alurnya, terus tiba-tiba di semester akhir kan harusnya udah selesai ya skripsian gitu, tapi kayak ada yang kurang, betul, ya nggak sih.
1: Makanya waktu itu di semester 7 kalau nggak salah ya, aku menghabiskan waktuku tuh itu kan di situ kan lagi skripsian juga ya. Aku habiskan di mana ya kemarin ya, lebih ke main-main sih, bermain sama teman-teman poli gitu di prodi. Terus tuh kayak iya gitu.
0: Iya, gitu. Oke. Okay. Tapi bermanfaat juga kan, olahraga.
1: Olahraga.
0: Terus bonding juga kan, yeah, sama mungkin ada sama adik tingkat gak pas main
1: ada,
0: itu?
1: Ada. Malah kami juga sama teman-temanmu Jen sebagian.
0: Iya lagi, aku masih ingat. Karena iya kita kan ada lapangan juga sendiri ya, lapangan di sisi satu sama di sisi sebelah. Iya
1: betul.
0: Sih. BTW teman prodi kita tetangga prodi.
1: Tetangga
0: ya.
1: Prodi.
0: Walaupun terhimpit BK dan manajemen pendidikan.
1: MP, iya,
0: iya
1: manajemen
0: kan, tapi
1: pendidikan.
0: Masih dekatan kok,
1: masih kelihatan.
0: Masih bisa nih ketemu di jalan bisa. Eh Karen, kita lanjut nih. Sebagai alumni UPR nih, apalagi di PPKN. Kira-kira apa sih harapan kamu ya terhadap generasi muda di Kalimantan Tengah nih untuk kedepannya? Misalnya ingin join ke prodi PPKN gitu, apa harapannya?
1: Oke. Jadi harapannya ya buat teman-teman yang ada di Kalimantan Tengah, mungkin ya ini harapannya lumayan banyak nih Jen.
0: Boleh
1: mungkin,
0: sebutin aja.
1: Iya, mungkin buat sekarang siswa-siswa yang mau kelas 12 gitu ya. Kalau misalnya kalian memang udah punya niatan mau jadi seorang guru gitu, mm-hmm, ya, ada panggilan, ya udah langsung terjun aja gitu, pilih aja prodi yang memang kalian minat gitu, yang enggak usah takut. Karena semuanya nanti akan ada jalannya juga kayak gitu. Tapi dengan catatan kalian harus mencintai segala pekerjaan, atau kalian harus mencintai segala yang udah kalian pilih gitu. Terus itu juga harapannya juga buat teman-teman semua, enggak usah takut untuk ikut organisasi, kepanitiaan atau lomba-lomba dan lain segalanya itu, karena dari situlah kita akan mendapatkan pengalaman, pembelajaran kayak gitu. Dari situ banyak loh ilmu teman-teman yang kita dapat gitu. Enggak semata-mata enggak semata-mata misalnya kalian ikut lomba kalah terus kalian langsung down gitu, jangan. Ikutin aja, habiskan dulu habiskan dulu porsi kekalahan kalian gitu. Harapannya ya udah ikut aja organisasi, tapi dengan catatan tetap prioritaskan kuliah menjadi nomor satu gitu ya. Kuliah itu akan menjadi prioritas nomor satu, segala tugas dikerjakan. Jangan maksudnya tuh jangan karena organisasi jangan sampai nggak ngampus kayak gitu. Iya,
0: karena kan sekarang banyak loren kayak misalnya aku ikut organisasi ini nih, aduh kuliah nanti aja deh malas, rata-rata gitu. Apalagi jujur aku melihat adik tingkat juga banyak dari prodi manapun, itu betul, kayak betul, menganggap remeh kuliah juga, padahal kita jangan kayak gitu karena udah dikuliahin sama orang tua, kita juga ingat jasa mereka,
1: betul,
0: gitu
1: betul.
0: Jangan sampai dengan adanya kegiatan tuh benar baik banget gitu, tapi jangan sampai lupakan kewajiban utama
1: betul gitu. Prioritas utama kita itu kayak kami nih jauh-jauh nih dari Sumatera gitu ya, prioritas pertama itu ya udah mau kuliah gitu. Jadi ya tetap prioritas itu nomor satu tuh kuliah, mungkin organisasi, lomba-lomba dan lain segala macamnya itu bisa mengikuti gitu. Harapannya ya buat teman-teman ya kembali lagi gitu ya, ikutin aja organisasi atau hal-hal yang hal-hal yang positif gitu ya, lebih ke situ sih.
0: Jangan jadi orang malas ya.
1: Iya, aduh, om malas itu nggak ada obatnya Zen.
0: Iya.
1: Om malas itu nggak ada
0: iya,
1: obatnya.
0: Iya benar sih. Dan mungkin aku pengen nanya sih, gimana sih cara kamu biar apa ya? Kan kita di dunia kampus ini perlu yang namanya relasi dan bonding kan.
1: Betul.
0: Mungkin ada teman-teman kita yang dulu memang introvert nih, nggak bisa berbaur sama teman-teman, sama dosen gitu. Gimana cara kamu bisa memegang apa ya, boundary sama sekitar, apalagi sama dosen itu kan susah ya. Gimana betul caranya? Kamu punya gak sih suatu tips gitu buat teman-teman Produa nih yang mungkin di luar sana tuh lagi minder juga, gimana caranya supaya aku nih bisa aktif di dunia kampus, gak jadi mahasiswa kupu-kupu gitu. Ada gak?
1: Ada sih Jen, misalnya contoh aku tipe kalau orang yang kayak suka ngajak gitu loh Zen. Iya suka ngajak kayak gitu. Misalnya salah satunya tuh aku kalau dari pengalaman pribadi aku ya, aku sering kayak ngajak teman-teman gitu ya. Walaupun misal nih dari teman aku misalnya dia misalnya udah kita ajak nih Jen, ternyata dia kayak kurang welcome gitu loh gitu. Kan kita enggak bisa maksain gitu ya. Kita enggak bisa maksain. Terus kalau misalnya dia mau ya ayo kayak gitu. Dan menurut aku ya ya mulai aja dulu kayak gitu. Mulai aja dulu karena kan kalau belum kita mulai itu kita enggak tahu ya. Jadi ya mulai aja dulu buat teman-teman semua, mulai aja dulu misalnya dengan mungkin di kelas ya, mungkin ya aktif ya, mungkin aktif di kelas bisa jadi nanti kayak dosen ngelirik kayak gitu. Terus itu apalagi ya tipsnya ya, aku juga bingung Jen. Bingung ya. Jadi tipsnya itu sebenarnya gak gimana-gimana ya, lebih ke mulai aja sih dulu kayak gitu sih.
0: Jangan takut memulai
1: Jangan takut memulai kayak gitu.
0: Karena kita belum coba. Ada yang udah mau coba tapi takut dulu dengan gitu, berpikir kayak aduh ngapain lah aku terlalu aktif banget, nanti juga gak ada gunanya. Ada yang berpikiran seperti
1: iya,
0: itu.
1: Iya betul-betul.
0: Tapi kalau aku sih gak kayak gitu sih.
1: Aku ingat tuh pernah teman aku kayak ngomong gini. Ada ya salah satu temanku kalau nggak salah dulu ya. Sebenarnya buat aku tersinggung. Ya, ngapain sih kalian ke prodi setiap hari, kan kayak nggak ada gunanya gitu. Kayak aku langsung, hah gitu.
0: Kok kita sama? Aku juga hampir ke prodi itu tiap hari tau.
1: Iya kan. Terus kayak ada kata-kata yang dari orang kayak gitu. Aku yang langsung kayak, yaudah diam aja.
0: Iya diam aja.
1: Padahal dia nggak tahu ya kan. Maksudnya tuh di situ kita banyak dapat pembelajaran apa segala
0: macam. Betul
1: macem.
0: Kayak. Aku juga sama kayak kamu, kayak kita sama ya. Tiap hari ke prodi, tapi bukan dengan cara apa kayak ini pasti mau dilirik, mau caper.
1: Enggak,
0: padahal kita itu di situ ya ada kegiatan atau tugas yang kita lakukan kan. Enggak semata-mata cari perhatian,
1: betul.
0: Harus menjadi orang yang paling aktif, enggak loh. Jadi kayak misalnya itulah cara apa ya, kayak buat menjalin silaturahmi, terus habis itu boundaries tadi, cara kita supaya bisa ya berelasi. Sama sekitar kita.
1: Iya betul.
0: Tidak menutup kemungkinan kok teman prodi kalau misal kamu setiap hari ke prodi.
1: Iya, iya Jen bener.
0: Iya nggak apa-apa loh kayak.
1: Soalnya aku tuh dulu bisa dari pagi sampai malam tuh, sampai malam di prodi. Aku ingat teman-teman kalian yang pensi atau apa segala macam, kami pulang jam 10, mereka tuh bisa lebih lama lagi pulang.
0: Iya.
1: Jadi gitu. Aku menghabiskan waktu-waktu itu di kampus sejauh ini 3 tahun, 7 bulan atau 8 bulan.
0: Iya, karena jujur itu enggak bisa diulang kan Ren.
1: Betul. Betul kali Jen, itu enggak bisa diulang.
0: Iya, itu momen-momen pentingnya di situ.
1: Iya. Buat teman-teman rugi sih. Bener, rugi kalau enggak memulai dari awal.
0: Iya, bener banget. Ya, tapi aku pengen nanya nih Ren. Kamu selama 3 tahun kan menikmati ya?
1: Menikmati sekali.
0: Ada enggak sih teman kamu ya siapapun itu ya yang merasa kayak menyesal masuk PPKN gitu, kayak belajarnya kan tadi berat ya, filsafat, hukum dan lain-lain. Ada nggak sih teman kamu yang menyesal di awal tapi di akhir enjoy, atau misalnya memang menyesal dari awal gitu?
1: Rata-rata ya temanku ya tuh kayak nggak, mereka tuh kayak nggak mau jadi guru gitu Jen. Bener, iya mereka tuh nggak mau jadi guru. Terus udah lulus gini juga mereka tuh kayak tetap nggak mau jadi guru.
0: Jadi sekarang nganggur gitu. Banyak kan atau gimana tuh?
1: Kalau yang nggak nganggur juga sih, mereka juga lagi survive sih, lebih tepatnya lagi, tapi nggak nganggur. Tapi mereka memang nggak mau jadi guru gitu.
0: Okay.
1: Jadi aku juga bingung kenapa mereka dulu milihnya guru, tapi mereka nggak mau jadi guru. Karena menurut aku itu akan mereka kayak teman-teman yang udah ngambil pendidikan, terus kerjanya nanti nggak di pendidikan. Menurut aku ya, kalau menurut aku sendiri tuh kayak lebih harus lebih ekstra lagi nih kerjanya untuk mendapatkan sesuatu itu.
0: Iya karena sayang kan.
1: Betul. Misalnya nih aku di pendidikan, terus aku mau kerjanya di jadi pengusaha atau apa lain segala macam, kan aku harus
0: memulai lagi. Iya.
1: Dari awal,
0: harus belajar lagi dari nol kan. Kayak harus ngerti gimana, misalnya ingin berbisnis gimana pasarnya,
1: betul.
0: Gimana targetnya dan lain sebagainya. Benar sih. Jangan. Yeah. Memang jujur banyak juga temanku yang gak mau jadi guru.
1: Jadi guru.
0: Karena itu, karena ya mungkin pas milih itu karena iseng atau apa, coba-coba. Betul. Ada yang ikut-ikutan juga, FOMO lah ya zaman sekarang gitu. Tapi jangan kayak gitu ya Ren ya, karena gak baik juga.
1: Betul, makanya aku bingung kayak mereka tuh milih jadi guru. Itu awal-awal kayak waktu di ospek tuh ya kan ditanya, kenapa kalian milih jadi
0: PPKN?
1: Iya PPKN. Kayak mereka pilihan kedua, pilihan kedua ini aku disuruh orang tua dan lain segala macam gitu. Dan menurut aku nah, ternyata mereka beda nih sama aku gitu. Ya. Kalau aku kan memang memang pure kayak yaudah dari dulu aku yang mau jadi guru gitu. Sebenarnya mau jadi guru apapun okay aja, yang penting jadi guru.
0: Iya, penting jadi guru.
1: Dan kemarin aku melihat peluang juga di PPKN, yaudah aku pilih PPKN. Dan ternyata memang Tuhan menadirkan aku di PPKN, bertemu dengan dosen-dosen baik, kayak teman-teman yang baik, banyak pengalaman pembelajaran gitu.
0: Okay. Ada enggak sih dosen yang paling-paling kamu ingat, paling terbaik yang ngajak kamu mungkin sering gitu, boleh dong diucapin ke kamera ya.
1: Jen, ini sebenarnya banyak sih.
0: Iya,
1: dosen-dosen kami tuh Jen bisa dibilang klop-klop banget sih sama mahasiswanya. Betul, baik-baik. Dan kalau buat yang paling aku ingat itu ada mungkin ada beberapa dosen. Bukan semuanya aku ingat.
0: Tapi yang paling itu.
1: Iya, paling berkesan ya mungkin paling di aku berkesan. Ya. Yang pertama adalah Ibu Dotri Mensi. Tahu kan?
0: Tahu dong.
1: Guru agama kita.
0: Iya, guru agama kita guys.
1: Ibu Dotri Mensi nomor satu. Nomor dua aku mau pilih Pak Ali Sunarno. Pak Ali ini dosen pembimbing akademik aku Jen. Pak Ali ini tuh Jen, waktu aku bimbingan skripsi itu yang kayak memang betul-betul
0: membimbing.
1: Kayak membimbing banget, face respon gitu. Dan aku tuh dulu kalau misalnya revisian ya, bukan revisian, kalau mau konsul itu dari itu dari file gitu. Nanti bapaknya yang buka di laptopnya, terus bapaknya nanti yang kayak buat catatan gitu langsung dari laptopnya gitu. Dan menurut aku di chat dia okay. Terus jiwanya masih jiwa muda gitu. Kalau Bu Dotri, tadi aku belum cerita sih tentang deskripsi Bu Dotri. Bu Dotri itu dosen yang baik banget. Demi
0: Iya sih Mbak.
1: Aku kemarin tuh kayak enggak, aku gini Jen. Gimana ya nanti aku ya bisa apa ya? Bisa apa ya ngebalas kebaikan dari ibu
0: iya,
1: ini gitu.
0: Sempat
1: mikir iya. Sumpah Jen baik banget, kayak mau ngerangkul kita. Maksudnya tuh ngerangkul yang kayak Ayo Ren gini, kamu nanti Maret harus udah sidang ya, ini kamu nanti harus udah kayak gini ya. Kayak dukungan dari mereka itu memang betul-betul support banget sih. Betul. Banyak lo banget sama Bu Dotri, Pak
0: Lop.
1: Ali.
0: Iya. Apalagi memang Bu Dotri tuh jujur baik banget ya. Soalnya kan? Aku lewat nih ibu tuh senyum. Walaupun mungkin ibunya gak inget aku ya, cuma ketemu di semester awal kan.
1: Di semester awal tapi
0: Sumpah full senyum banget, full ibu senyum. Tuh kayak nyapa gitu ya. Kalau ibunya dengar sih aku senang banget gitu.
1: Memang kayaknya kami kayak satu angkatan. Bukan satu angkatan sih, kayak dari adik-adik tingkat kami juga memang
0: Ngerasa juga
1: sih memang.
0: Iya sih.
1: Lo banget Bu Dotri.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalnya bisa pilih, mungkin aku lebih pilih Bu Dotri dan
0: Pak Ali.
1: Iya.
0: Tapi dosennya juga baik juga kan.
1: Dosen
0: tapi yang paling berkesan
1: iya,
0: dua
1: yang paling berkesan yang paling berkesan mereka dua sih.
0: Iya
1: betul
0: sih.
1: Yang rela rela. Ini Jen, yang kami pernah ke lomba ke Jakarta ya pernah ya. Aku cerita sedikit. Kayak Bu Dotri ini kayak mengusahakan banget gimana kami itu kan pertimbangan 5 orang ini bisa berangkat nih ke Jakarta semua. Kayak gitu. Sebenarnya yang dibiayain itu kan dari fakultas itu kan 2 orang gitu kan. Tapi Bu Dotri ini kayak nge-follow up terus gitu dan kami bisa berangkat semua, dan menurut aku tuh keren banget sih.
0: Iya sih. Kayaknya itu bakal diingat terus sampai akhir hayat ya.
1: Diingat terus. Dan lagi Zen, aku mau cerita kebaikan Bu Dotri ini.
0: Oke, boleh.
1: Waktu aku sidang itu aku dapat itu apa namanya? Yang di kepala tuh.
0: Apa? Mahkota.
1: Bukan.
0: Laung.
1: Laung.
0: Bahalai. Apa sih? Ya itu laung.
1: Laung aku dikasih. Dan kemarin mau wisuda juga aku dapat gift dari Bu Dotri.
0: Kok gemes banget sih.
1: Betul, aku dapat gift dikasih adalah sesuatu yang sangat berkesan.
0: Berkesan banget, berkesan, ya. Berkesan banget. Itu deh. Memang itu ya deh. Karena memang kita kayak mengingat.
1: Mengingat.
0: Mengingat terus yeah. Cara kita membalasnya itu gimana? Pasti
1: itu yang
0: bingung
1: aku
0: ya. Masih pikir ya.
1: Bingungin dari dulu gimana nih aku harus membalas kebaikan ibu ini gitu. Karena dari awal kan udah baik gitu kan. Jadi yeah. Jadi misalnya kalau ibu itu ngajak apa segala macam, kita enggak kayak enggak bisa nolak gitu loh, Jen. Kayak
0: iya sih, benar.
1: Karena kayak lebih mau ngebalas kebaikan ibu itu kayak gitu.
0: Betul. Ingat banyak banget ya berarti pengalaman kamu sama Bu Dotri sama Pak Ali juga ya tadi ya. Oke, untuk kita masuk ke closingan ya Rino.
1: Boleh.
0: Kalau misalnya perjalanan kamu nih sebagai mahasiswa sampai menjadi sekarang nih udah terbentuk kan, kalau dirangkum dalam satu kalimat-kalimat apa yang paling menggambarkan diri kamu nih?
1: Aduh, kalimat apa nih Jen? Aku juga bingung.
0: Atau satu aja, satu kata yang membuat kamu sampai saat ini tuh bisa terbentuk dan sukses gitu?
1: Berjuang sih.
0: Berjuang.
1: Tapi dalam sisi lainnya tuh ada kayak berdua juga loh Jen.
0: Iya
1: gitu.
0: Pasti dong. Iya. Kita ingat Tuhan kita.
1: Ingat
0: kan.
1: Tuhan itu nomor satu. Sebenarnya itu number one sih.
0: Iya.
1: Lebih
0: Tuhan.
1: Ke berjuang sih.
0: Oke, itu.
1: Karena Jen aku tuh dari dulu tuh aku udah punya prinsip gitu. Apa yang aku mulai dan apa yang ingin aku mulai gitu, aku harus berusaha mencintainya gitu.
0: Iya sih, kalau kita nggak cintain kan sama aja bohong.
1: Iya
0: ya,
1: betul. Jadi dari dulu memang pertama kali aku masih prodi apa segala macam, ya udah aku harus tekuni ini karena menurut aku itu adalah jalan ya dari Tuhan ya gitu ya. Jadi aku gak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Karena menurut aku banyak yang di luar sana, orang yang mau kuliah mungkin gak bisa dan lain segala macam. Orang yang mau ini itu gitu. Lebih ke bersyukur sih jatuhnya.
0: Iya
1: gitu.
0: Betul. Oke, gitu ya versi Reno teman pro 2. Oke, yang terakhir boleh gak sih berikan pesan singkat nih buat teman-teman pro 2 atau adik-adik tingkat nih yang sedang berjuang menyelesaikan kuliah. Terus buat teman-teman kamu yang sedang cari jati dirinya sebenarnya ke depan kemana. Terus buat mereka yang belum menemukan arah hidupnya ini kemana gitu.
1: Satu-satu Jen, tadi pertama buat siapa?
0: buat
1: teman-teman ya.
0: Ya buat teman-teman yang lagi berjuang.
1: Ya buat teman-teman yang lagi berjuang gitu ya. Khususnya teman-teman angkatanku ya, mungkin ya angkatan 22. Buat kalian semua semangat terus gitu ya. Jangan pantang menyerah gitu ya. Mungkin kalian sekarang itu terkendala, bukan terkendala ya, mungkin kalian sekarang itu sedang mengalami permasalahan apa lain segala macam. Aku nggak tahu ya.
0: Iya kan? Pasti.
1: Tapi pasti itu ada permasalahan-permasalahan buat betul. Kalian gitu ya. Jadi menurut aku ya tetap semangat aja, jalani aja, enjoy gitu ya. Tapi jangan lupa berdoa juga lah dalam gitu.
0: Jangan keenakan ya.
1: Jangan keenakan betul. Kalau buat adik-adik tingkat aku juga nih, aku klub juga nih sama adik-adik tingkatku nih Jen.
0: Oke.
1: Kalian semua yang dari semester ini semester ganjil ya?
0: Ganjil.
1: Buat yang semester 3, 5 dan 7, buat kalian semua semangat kuliahnya. Jangan bolos-bolos kuliah gitu ya. Ikutin prosedur-prosedur kuliah, terus aktif juga di perkuliahan ya kayak gitu.
0: Gitu.
1: Gitu buat kalian dan tetap jaga kesehatan.
0: Yang pastinya ya. Walaupun betul. Lagi karhutlah ya Ren. Gitu. Harus jadi jadi harus tetap semangat dan jaga kesehatan itu
1: betul.
0: Paling penting gitu.
1: Betul sekali. Jen.
0: Jangan diporsir ya teman pro 2, jangan terlalu over ya.
1: Iya, jangan terlalu over.
0: Oke, gitu nih teman pro 2 kayaknya untuk obrolan kita pada sore hari ini. Panjang ya. Kayaknya butuh 2 jam lagi nih ngobrol.
1: Aduh, next ya mungkin.
0: Oke, mungkin next ya.
1: Next.
0: Oke, deh teman pro 2, itu dia obrolan kita pada sore hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin kita ya, dan yang dari YouTube ini juga banyak yang nonton nih.
1: Iya, Kak.
0: Kayaknya fans Reno semua nih kayaknya.
1: Aduh.
0: Oke, teman pro 2, thank you banget buat kamu ya. Hari ini nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya, Reno.
1: Betul.
0: Thank you banget sekali lagi, dan yang pastinya aku doakan yang terbaik deh buat Reno ya.
1: Makasih Jen.
0: Untuk studinya lagi mungkin di PPG katanya. Dengar-dengar.
1: Aduh,
0: dengar-dengar. denger nih.
1: Ini denger nih Jen sama mereka ya. Aduh. Tapi enggak apa-apa. Gak apa-apa. Amin.
0: Biar jadi yang denger tuh jadi inspirasi ya, juga gitu.
1: Semoga terinspirasi ya sih.
0: Iya, betul gitu banget. Oke, teman Pro 2. Thank you ya. Thank you Reno.
1: Thank you Jen. Thank you teman-teman RRI Pro 2 yang udah nonton.
0: Oke, okay. Mungkin mau menyampaikan ke siapa nih? Ke teman-teman, ke dosen lagi.
1: Oh iya boleh. Buat semua dosen aku waktu kuliah gitu ya. Mm-mm. Di UPR gitu ya. Boleh disebutin kah ini Jen?
0: Boleh sebutin aja enggak apa-apa.
1: Bu Dotri, Pak, aku takut ada yang ketinggalan lagi nih. Sebentar, aku ingat ada berapa belas. Ada Bu Dotri, ada Pak Ali, terus ada Pak Suryadi, ada Pak Ronald, ada Pak Firman, terus ada Bu Mariam, ada Bu Triani, terus ada Bu Yetri, ada Bu Eli, terus ada juga Pak Sakman, Pak Wahyudi, Bu April, dan buat semua dosen yang ada di Prodi PPKN, terima kasih banyak buat pembelajarannya selama ini yang sudah memberikan saya banyak ilmu sehingga saya bisa sampai di titik ini gitu. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Ya semoga para bapak ibu ini sehat selalu gitu ya, dimudahkan Amin. Semua pekerjaannya gitu ya.
0: Amin.
1: Dan buat dosen-dosen aku juga, nah, sekali lagi terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Semoga kita nanti bisa bertemu.
0: Betul.
1: Di suatu event atau di suatu kegiatan.
0: Betul
1: lagi.
0: Betul banget. Itu.
1: Kasih.
0: Oke, thank you banget ya Reno. Udah jadi teman ngobrol sore hari ini.
1: Oke, sama-sama Jen.
0: Oke teman Pro 2, kita pamit undur diri ya dari program Sore Ceria. See you next time ya teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Kenapa sih harus cuci tangan terus?
1: Menjaga kesehatan itu sederhana. Dimulai dari kebiasaan kecil seperti mencuci tangan pakai sabun. Tangan yang bersih dapat mencegah penyebaran kuman dan penyakit berbahaya seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
2: Karena dari tangan yang bersih, tubuh kita jadi lebih sehat dan kuat.
0: Oh, supaya enggak gampang sakit ya, Bu.
1: Selain mencuci tangan, jangan lupa konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Kesehatan adalah investasi masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Sehat dimulai dari diri sendiri.
3: Kamu masih mendengarkan Sore Ceria. Sore Ceria, obrolan insightful setiap sore.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Prodo teman terbaik kamu masih sama Jennya di Sore Ceria. Dan di pukul 17 waktu Indonesia Barat, Jen mau kasih informasi sedih ya, atau turut berduka cita karena telah meninggal ya Martha Tilaar, pendiri merek kosmetik legendaris ya. Karena Jen dulu jujur punya kosmetik tersebut sampai saat ini, dan beliau meninggal hari ini di usianya ke-89 tahun. Kabar duka ini disampaikan oleh keluarga besar Tiara Kusuma, Persatuan Ahli Kecantikan dan Pengusaha Salon Indonesia. Saat ini juga jenazah Martha Tilaar disemayamkan di Rumah Duka Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Berdasarkan pengumuman duka, Martha Tilaar lahir pada 4 September 1937 dan meninggal dunia pada hari ini 14 Oktober 2026. Sangat sedih ya teman Pro 2 karena salah satu pendiri kosmetik terkenal ya di Indonesia yang sampai saat ini masih banyak banget yang pakai. Ya teman Pro 2, kita turut berduka cita buat keluarga yang ditinggalkan. Semoga buat keluarga ditinggalkan tetap sehat dan semangat selalu untuk di kemudian harinya ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, Jen juga ingatkan ya, nanti di pukul 17 menitnya yang ke pasti antara 17 atau 19 ya, kita bakal bergabung juga dengan Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk sore hari ini. Jadi abis ini Jen bakal puterin lagu-lagu religi pop Indonesia ya untuk sore hari kamu ya. Dan ya pastinya tetap jaga kesehatan teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Dan abis ini Jen bakal puterin lagu dari Safi ya, dengan judul Dengan Izinmu.

seringkali menjadi tempat aktivitas masyarakat, mulai dari mencari ikan, mencuci, hingga wisata. Namun, di balik itu, sungai juga menyimpan potensi bahaya yang tidak boleh dianggap remeh, terutama saat musim hujan atau ketika terjadi kenaikan debit air secara tiba-tiba. Untuk itu, penting bagi kita semua memahami langkah-langkah darurat serta cara mitigasi kecelakaan di sungai. Jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat di sungai, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang. Jangan panik, jika terbawa arus, jangan melawan, ikuti arus sambil mengarahkan tubuh ke tepi sungai. Usahakan mengapung dengan posisi terlentang dan kepala tetap di atas air. Gunakan benda apapun yang bisa membantu mengapung, seperti pelampung, kayu, atau bahkan tas. Segera cari tempat aman dan jauhi struktur yang berpotensi runtuh seperti jembatan atau bebatuan besar. Setelah situasi membaik, segera cek kondisi korban atau anggota rombongan lainnya. Jika ada yang mengalami luka atau nyaris tenggelam, berikan pertolongan pertama semampunya dan segera hubungi tim penyelamat atau pihak berwenang seperti BPBD atau SAR. Dalam jangka panjang, langkah mitigasi sangat penting untuk mencegah kecelakaan serupa berulang. Pemasangan rambu-rambu peringatan, edukasi masyarakat sekitar sungai, serta pelaksanaan simulasi evakuasi berkala sangat dianjurkan. Selain itu, menjaga ekosistem di hulu sungai seperti reboisasi dan pembangunan tanggul juga dapat membantu mencegah bencana seperti banjir bandang. Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Waspada dan siap siaga bisa menyelamatkan nyawa.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: dari kehidupan dan menjadi sumber bagi penghidupan manusia. Dari hutan terdapat rotan yang bisa dikumpulkan dan kemudian diolah menjadi kerajinan. Ada pula getah pinus, madu, damar, dan berbagai hasil hutan lainnya yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi produk bernilai. Perjalanan dari hasil hutan hingga menjadi sebuah produk tidak luput dari campur tangan banyak pihak. Ada masyarakat yang berperan mengumpulkan bahan.
1: Produan teman terbaik kamu, sebentar lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Produk teman terbaik kamu, Jen, selaku kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program dua teman terbaik kamu mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat teman-teman yang beragama muslim dan muslimah yang ada di Palangkaraya dan sekitarnya. Semoga teman Pro 2 tetap dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan semangat untuk melakukan aktivitasnya dari sore hingga malam nanti. Kita kembali lagi ke Pro 2 teman terbaik kamu.
2: Teruslah beribadah sekalipun kamu merasa dirimu tak layak. Teruslah sholat sekalipun kamu seorang pendosa. Karena dengan beribadah, seseorang akan tahu cara terbaik untuk bersyukur. Dan dengan sholat, maka itu akan mencerminkan siapa dirimu.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Bener juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.
2: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
3: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
4: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
3: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: Prodo teman terbaik kamu. Selamat sore Palangkaraya dan sekitarnya. Gimana kamu hari ini, sore hari ini ya lebih tepatnya. Kayaknya lagi tidak baik-baik aja ya. Enggak sih, ini feeling aja ya teman Pro 2. Karena kan beberapa hari ini karhutlah lagi ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 tau gak sih, tadi pagi itu berasa sore banget. Bayangin dari jam berapa tadi ya, jam berangkat tuh jam keluar rumah tuh jam 9 ya kalau gak salah. Jam setengah 9 itu Jen udah ngelihat ya, langit itu seperti sore, kayak sunset banget nih teman Pro 2 ya. Dan parahnya lagi kalau pas udah jam 11 siang itu tuh udah berasa mau malam banget sumpah. Kayak sedih banget, karena Jen kangen banget untuk menghirup udara yang super super segar ya pagi hari itu, karena langit masih biru saat kala itu ya, beberapa bulan yang lalu. Kangen banget menghirup udara segar di kota kita, dan pastinya juga kangen lihat langit biru kita yang sangat luar biasa cantiknya ya. Memang ciptaan Tuhan itu sangat luar biasa nih teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, doakan yang terbaik, baik banget ya buat teman-teman kita yang menjadi relawan, terus abis itu juga buat tenaga kesehatan, lalu buat pemadam, Basarnas dan sejenisnya yang memang ngikut untuk memadamkan api ya. Dan kita doakan juga buat Taman Nasional Tanjung Puting nih teman Pro 2 yang sekarang lagi terbabat habis karena karhutla. Kita doakan juga buat hewan-hewan di sana, apalagi orang utan ya teman Pro 2, ciri khas Kalimantan Tengah, dan teman-teman yang lain juga itu dalam kondisi yang sehat ya. Walaupun rata-rata udah Jen lihat videonya itu pada udah kena ispa juga ya, kasihan mereka teman Pro 2, karena makhluk hidup juga butuh yang namanya udara segar seperti hewan-hewan, dan kita juga sebagai manusia butuh juga dong yang namanya menghirup udara segar tiap harinya. Kangen banget ya teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2 ya, habis ini juga Jen bakal muterin lagu dari Discoria Isyana Saraswati ya, dengan judul Naif ya. Tapi setelah yang satu ini.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke Ren, tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera Sel. Makasih banyak ya Sel.
2: Sama-sama Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no. Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Produa teman terbaik kamu, teman Produa. Habis ini Jen bakal muterin esensi buku ya untuk sore hari ini dengan judul Kembali Bijak Mengembalikan Keyakinan Kita Pada Diri Kita Sendiri, karya Daniel Gottlieb nih. Semoga ini bisa apa ya, membantu kamu atau berefleksi untuk hari ini, sore hari ini, untuk kembali bijak mengembalikan keyakinan kita, terlebihnya atau terkhususnya kepada diri kita sendiri. Dan Jen ingetin juga, nanti di pukul 18 waktu Indonesia Barat Jen bakal hadirkan informasi update lainnya, dan di 18 menit ke 15 kita bakal hadirkan informasi cuaca dari perkiraan BMKG Kota Palangkaraya untuk esok hari. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Esensi buku dengan judul Kembali Bijak Mengembalikan Keyakinan Kita Kepada Diri Kita Sendiri, karya Daniel Gottlieb. Sebuah buku yang mengajarkan tentang kehidupan, karya Daniel Gottlieb, dengan judul Kembali Bijak Mengembalikan Keyakinan Kita Kepada Diri Kita Sendiri. Lewat buku ini, sang penulis memperlihatkan tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan juga blak-blakan. Buku Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajarkan kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun cara dan berbagi mengenai hidupnya termasuk kerapuhannya memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersukacita dalam setiap hal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali persepsi dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan tentang apa yang baik dan yang jahat. Pengetahuan ini merupakan percikan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri kita sejak sebelum kita lahir. Itulah yang disebut dengan kebijaksanaan batiniah. Seiring berjalannya kehidupan kita, pengalaman traumatis, penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan, dan juga kerumitan hidup yang lain kerap membuat kita lupa atau tidak menyadari lagi akan adanya karunia tak ternilai ini di dalam diri kita. Tetapi kebijaksanaan itu ibarat batu besar di lautan, bergeming ketika air di permukaan berkecamuk. Badai mengguncang, bahkan membahayakan. Ia senantiasa berada bersama kita, kita hanya perlu menemukannya kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pergulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberikan kita perspektif tentang apa yang benar-benar penting dikala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batinnya itu yang akan menuntun hidup kita, mengembalikan harapan dan juga keyakinan kita, serta menginspirasi rasa syukur atas karunia kehidupan yang kita miliki. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Kembali Bijak Mengembalikan Keyakinan Kita Kepada Diri Kita Sendiri, karya Daniel Gottlieb. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

mental bertanding tidak terbentuk dalam satu malam. Selain melalui latihan, pengalaman mengikuti berbagai kompetisi juga berperan dalam membentuk mental seorang atlet. Semakin sering bertanding, atlet akan semakin terbiasa menghadapi tekanan, mengendalikan rasa gugup, dan mengambil keputusan dalam situasi pertandingan, termasuk ketika harus menghadapi kondisi tertinggal skor atau berhadapan dengan lawan yang lebih kuat. Dari setiap pertandingan, atlet belajar mengelola emosi, menjaga fokus, dan bangkit dari hasil yang kurang baik. Karena itu, kompetisi menjadi bagian penting dalam proses pembinaan untuk membentuk atlet yang lebih siap secara mental.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

Brodo teman terbaik kamu, nanti habis ini juga di pukul 18 Jen bakal kasih tahu informasi update lainnya atau interviral dan yang pastinya yang belum kamu ketahui. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya teman terbaik kamu. Karena habis ini Jen bakal pasangin lagu dari Adera dengan judul Muara. Check it out.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
3: Pro 2 teman terbaik kamu di pukul 18 menitnya yang ke-1 ya. Teman Pro 2 Jen mau ngasih tahu informasi nih. Bagi kamu pecinta K-pop atau udah berkecimpung di dunia K-pop itu udah lama ya, ada kabar gembira ya bisa dibilang, karena YG Entertainment siapkan 2 grup baru lagi nih, dan rekaman lagu demonya bakal dimulai hingga akhir 2026. Katanya nih persiapan debut 2 grup idol barunya itu terdiri dari 5 anggota laki-laki dan 4 anggota perempuan. Dan informasi ini langsung diberitahu ya oleh pendiri YG Entertainment Yang Hyun-suk dalam pernyataan yang dirilis hari ini. Katanya juga ia mengatakan grup ini masih menjalani berbagai persiapan sebelum resmi debut. Nantinya mereka akan bergabung nih dengan Baby Monster dan Treasure. Wah, buat kamu nih yang udah ngikutin Treasure atau Baby Monster dari awal, ini suatu hal yang sangat membahagiakan banget karena akan menjadi bagian penting dari perjalanan YG Entertainment ke depannya. Sebelumnya juga Yang Hyun-suk juga mengumumkan rencana debut grup laki-laki yang beranggotakan 5 orang dan grup perempuan dengan 4 anggota. Untuk sementara grup perempuan tersebut diperkenalkan dengan nama proyek Next Monster. Dan teman Pro 2 katanya juga ya, dia juga menyatakan bahwa grup laki-laki itu juga direncanakan debut pada September tahun ini. Tapi udah berpindah bulan ya, yang terbaru belum diberikan kepastian mengenai jadwal debut kedua grup tersebut. Dan yang pastinya juga menjelang akhir tahun, Yang Hyun-suk juga berencana kembali membagikan kabar terbaru melalui video pengumuman di berikutnya. Dan juga ia berterima kasih kepada penggemar di seluruh dunia yang terus mendukung artis YG Entertainment dan sabar menantikan karya-karya mereka. Keren banget sih teman Pro 2, apalagi buat kamu yang udah suka banget sama YG Entertainment termasuk dalam grup-grupnya juga ya. Dan itu dia untuk informasi untuk pukul 18 menitnya yang ke-3. Dan teman Pro 2, habis ini Jen bakal pasang lagu dari Gea ya dengan judul 1000 kali. Dan Jen juga ngingetin ke kamu nih teman Pro 2, di pukul 18 menitnya 15 kita bakal hadirkan informasi cuaca dari perakiran BMKG Kota Palangkaraya untuk esok hari. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ini dia 1000 kali dari Gea.

0: Tisumu mana?
1: Itu di bawah meja. Untuk apa sih?
0: Ada deh.
1: Mencurigakan. Astaga naga tisuku. Pantesan perasaanku gak enak tadi.
0: Maaf, tisumu habis. Nanti ku gantikan ya.
1: Bukan begitu. Masa kamu ngelap bersih-bersih motor pakai tisu sih? Bukan masalah beli lagi. Aku aja pakai tisu sangat hemat tahu.
0: Waduh, maaf-maaf. Soalnya aku rasa lebih nyaman pakai tisu.
1: Padahal kan ada kain. Katanya pecinta lingkungan. Masa gitu aja gak tahu sih?
2: Mengurangi penggunaan tisu jadi salah satu tindakan mencintai lingkungan. Karena tisu adalah salah satu benda yang dibuat dari batang pohon. Bahkan untuk 22 lembar tisu harus menebang satu pohon ukuran sedang. Apabila penggunaan tisu semakin banyak, maka pohon yang ditebang juga semakin banyak.

0: cuaca. Teman Pro 2 di menitnya yang ke-15 ya, pukul 6 sore ini kita bakal dengerin bersama untuk informasi cuaca dari BMKG Kota Palangkaraya. Dan pada sore hari ini Jen udah terhubung dengan siapa?
1: Chandra.
0: Oke, Kak Chandra, boleh untuk informasi cuacanya.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya. Esok hari Kamis 15 Oktober 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Dengan potensi hujan dengan intensitas ringan pada malam hari di wilayah Kecamatan Sebangau, Pahandut, Jekan Raya, Bukit Batu, bagian selatan. Sedangkan pada dini hari hingga menjelang pagi hari berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 98%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah utara hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2, di bawah garis tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas teman Pro 2 semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kepada Kak Chandra untuk informasi cuaca esok hari. Dan itu dia teman Pro 2 bekal kamu cuaca untuk esok hari. Dan sepertinya Jin juga mau kasih tau info nih, katanya ya BMKG juga memperkirakan sejumlah wilayah Kalimantan Tengah untuk memasuki musim hujan pada akhir Oktober nanti nih. Dan peralihan musim ini diharapkan membawa perubahan kondisi cuaca kita ya, setelah kemarau yang begitu panjang yang memicu karhutla serta kabut asap di berbagai daerah. Tapi meskipun demikian ya, masyarakat juga perlu waspada karena hujan diperkirakan datang secara bertahap dan tidak merata untuk di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Kita doakan ya teman-teman berdua supaya segera turun hujan untuk Kota Palangkaraya dan sekitarnya yang pastinya ya. Dan itu dia teman Pro 2 ya, untuk informasi tambahan untuk kamu perlu diketahui juga ya. Dan kita akan kembali lagi ke Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Habis ini Jen bakal puterin lagu dari Morona Mumbles dengan judul Berdali.
2: Info cuaca.

0: Pagi-pagi sekali, ibu sudah berada di kebun, menanam, menyiram, dan merawat tanaman dengan penuh kesabaran. Benar, di tangan-tangan yang ulet itu, sayuran segar dan hasil kebun terbaik bisa sampai ke meja makan keluarga. Tak hanya memasak, banyak ibu juga berperan sebagai petani keluarga. Mereka bekerja tanpa kenal lelah demi menyediakan makanan yang sehat dan bergizi. Keuletan seorang ibu mengajarkan kita arti kerja keras, ketekunan, dan kasih sayang. Setiap hidangan yang tersaji di meja makan adalah hasil perjuangan yang patut dihargai. Mari mulai dari hal sederhana, mengucapkan terima kasih dan membantu pekerjaan ibu di rumah. Karena di balik setiap makanan yang kita nikmati, ada tangan-tangan ibu yang bekerja dengan penuh cinta dari kebun hingga ke meja makan.
1: Hargai keuletan tangan ibu, dari kebun ke meja makan, ada kasih sayang dan perjuangan dalam setiap sajian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk mengapresiasi peran dan keuletan para ibu dalam menjaga ketahanan pangan dan kesehatan keluarga.

bahwa di Kalimantan Tengah terdapat sebuah destinasi wisata alam yang menyimpan keindahan sekaligus nilai sejarah. Tempat itu adalah Bukit Batu Kasongan. Bukit Batu Kasongan terkenal dengan fenomena batu-batu besar yang menjulang di tengah hutan hijau yang masih alami. Suasana di tempat ini sangat tenang dengan udara yang sejuk dan pemandangan yang menyejukkan mata. Selain keindahan alamnya, Bukit Batu Kasongan juga memiliki nilai sejarah yang erat dengan kaitannya dengan sosok pahlawan nasional, yaitu Cili Kriwut, yang konon sering bersemedi di kawasan ini. Bagi para pencinta alam dan wisata sejarah, Bukit Batu Kasongan menjadi tempat yang tepat untuk berlibur, bersantai, sekaligus mengenal lebih dekat budaya dan cerita masyarakat. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kasongan, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan dan ketenangan alam Bukit Batu Kasongan.

0: Prodo teman terbaik kamu. Hai teman Produa, selamat sore menjelang malam ya buat kamu semua yang lagi dengerin Jen siaran. Teman Produa, ada nih berita terbaru atau informasi dari dunia hiburan. Siapa sih yang enggak kenal Ariana Grande? Katanya dia ada main film komedi baru ya dengan judul Poker in Law, kayak tampilkan Ariana Grande dan Robert De Niro. Film ini merupakan bagian terbaru dari waralaba Meet the Parents yang dibintangi oleh Robert De Niro dan Ben Stiller. Ariana Grande akan memerankan Olivia Jones, perempuan yang menjalin hubungan dengan Henry Fokker yang diperankan oleh Skylar Gisondo. Film ini katanya komedi ya, berarti kayaknya ada lucu-lucunya gitu teman berdua. Dan yang pasti cerita ini tuh berpusat kepada Olivia yang merupakan mantan negosiator penyanderaan FBI, dan Henry mengungkapkan rencananya untuk melamar Olivia, tapi Greg mulai mencurigai calon menantu perempuan yang tersebut. Film ini juga penampilan pertama Ariana dalam waralaba Meet the Parents. Sementara itu De Niro dan Stiller kembali memerankan karakter mereka setelah tampil dalam film-film sebelumnya. Ariana juga dijadwalkan mengikuti promosi film tersebut pada bulan September hingga November tahun ini. Sebelumnya juga ia mengumumkan rencana tersebut, tapi tetap mempromosikan film Poker in Law karena bangga terhadap proyek yang dibintanginya. Dan film ini disutradarai oleh John Hamburg, dijadwalkan tayang juga di bioskop kesayangan kalian di tanggal 25 November mendatang. Dan jadwal tersebut bertepatan dengan periode perayaan Thanksgiving di USA nih teman berdua. Kayaknya gak sabar banget ya nontonnya. Dari posternya aja tuh kayak udah menarik banget sih kalau jadi lihat ya. Oke deh teman berdua, itu dia ya untuk informasi update lainnya. Habis ini Jen bakal muterin lagu kesayangan Jen dari zaman SD sebenarnya sih. Ada dari Bilal Indrajaya dengan judul Niscaya. Tapi setelah yang satu ini,
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap hari kita makan, minum, dan tersenyum. Tapi, sudahkah kita merawat senyum kita dengan benar?
1: Eh, kamu kok lama banget sih di kamar mandi?
2: Lagi gosok gigi dong. Kata dokter di Persatuan Dokter Gigi Indonesia, gosok gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, sama malam sebelum tidur.
1: Iya sih, tapi emang sepenting itu ya?
2: Penting banget tahu. Sisa makanan bisa jadi kotoran yang menempel di gigi. Kalau dibiarkan, bisa bikin gigi berlubang dan bau mulut. Gak mau kan, lagi ngobrol malah bikin orang mundur pelan-pelan. Menggosok gigi selama 2 menit dengan pasta gigi berfloret membantu melindungi gigi dari kerusakan. Jangan lupa ya, bersihkan seluruh permukaan gigi dan lidah.
1: Oh, pantesan. Kemarin gusiku sempat berdarah.
2: Nah, itu tandanya kamu harus lebih rajin dan lembut saat menyikat. Kalau perlu, periksa rutin tiap 6 bulan sekali ya.
0: Gigi sehat bukan hanya soal penampilan, ini tentang kesehatan dan rasa percaya diri. Mulailah hari dengan senyum bersih dan segar. Mari, sikat gigi 2 kali sehari, 2 menit setiap kali. Karena senyum sehat, awal hidup yang lebih percaya diri.

Dua teman terbaik kamu baru aja dengerin lagu Faded dari Alan Walker. Kayak itu lagu nostalgia banget ya, tahun 2015-an kayaknya ya, 2015 ya. Correct me if I'm wrong ya teman Pro 2, karena itu lagu pas zaman-zaman masih SD, Jin masih SD ya. Terus sering banget diputer, dijadiin jedak-jeduk, remix dan lain sebagainya, dibikin intro YouTube juga pas zaman-zaman tuh bikin video tugas sekolah pas SD ya, SD menuju SMP gitu. Jadi kayak ngeulang kisah pas dulu ya, jadi kayak inget lagi gitu teman Pro 2. Okay, back to topic ya teman Pro 2. Ada info dari dunia olahraga ya teman Pro 2, di mana dalam latihan di Ichinomiya City Municipal Gymnasium ya, ini para atlet bulu tangkis Indonesia berlatih di sana teman Pro 2. Karena mereka itu katanya mempersiapkan diri untuk babak kualifikasi Asian Para Games 2026. Tapi ada hujan deras loh yang mengguyur mereka saat latihan, tapi enggak menyurutkan semangat mereka ya, karena mereka merupakan atlet andalan merah putih yang berlatih di sana. Dan koordinator pelatih para bulu tangkis Indonesia Jarod Herno juga mengatakan bahwa para atlet menjalani sesi latihan dengan maksimal sekali. Dua kali kesempatan latihan sudah kita manfaatkan, kata beliau. Dan adaptasi ini dinilai penting agar Indonesia bersiap lebih maksimal, sehingga para atlet mampu memenuhi target meraih 10 medali berupa 2 emas, 2 perak, dan 6 perunggu. Dan kelas ganda putra baru untuk pertama kalinya dipertandingkan di Asia Para Games juga menjadi unggulan. Nomor baru ini menggunakan kualifikasi SL3 SL5 dari semula klasifikasi SL3 until SU4. Dan habis itu juga ya teman Pro 2, untuk tim keseluruhan Jarod juga melihat persaingan kali ini merata tanpa dominasi satu negara. Dan menurut beliau juga pesaingnya kurang lebih sama dengan Asian Para Games sebelumnya yang di gelar di Hangzhou. Dan beliau juga menyebutkan dua negara yang paling diwaspadai, ada dua, yaitu salah satu negara tetangga kita, yaitu ada Malaysia dan India. Karena mungkin ya sangat waspada dan sengit juga untuk permainan di Asian Para Games 2026. Meski demikian, mereka harus tetap optimis supaya timnya dapat membawa pulang medali dan mengharumkan nama Indonesia lagi di kancah internasional pastinya. Dan itu dia ya teman Pro 2 untuk info olahraga yang terbaru. Dan jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena habis ini Jen bakal muterin lagu dari The Titans dengan judul Trauma ya, check it out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Financial technology adalah istilah yang merujuk pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan dan mempermudah layanan keuangan. Fintech menghubungkan sistem keuangan dengan teknologi seperti aplikasi seluler, internet, kecerdasan buatan, dan komputasi awam untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Perkembangan fintech semakin pesat sejak dekade 2010-an. Seiring meningkatnya penggunaan smartphone dan akses internet, layanannya mencakup pembayaran digital, transfer dana, pinjaman daring, investasi berbasis aplikasi, manajemen keuangan pribadi, hingga asuransi digital. Fintech berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan, karena memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan tanpa harus datang ke kantor fisik. Hal ini membantu menjangkau kelompok yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Meski menawarkan kemudahan, fintech juga menghadapi tantangan seperti keamanan data, perlindungan konsumen, literasi keuangan, serta regulasi. Secara umum, fintech merupakan bentuk transformasi digital di sektor keuangan yang mengubah cara masyarakat mengelola dan bertransaksi keuangan di era modern.

Perdana Menteri Bayi Kamu. Ntar lagi kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk Music Live Chat, di mana bintang tamunya ada Sefa Al-Ghazal dengan host yang paling keren sejagat semesta, ada Kak Edith dan Kak Ellen ya. Dan ini disiarkan di seluruh Pro 2 Indonesia. Dan jangan kemana-mana ya, abis ini juga kamu bakal ditemenin sama Kak Dewa dan Olivia di Jaga Malam. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di radio kesayangan kalian 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini juga Jen akan pamit undur diri dari ruang dengar teman Pro 2. Bye-bye.

0: yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini kepala negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bakhtir Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu kepala negara.
1: Halo, halo, selamat malam Indonesia.
2: Yo, yo, yo, selamat sore teman Produe. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Nah, gitu dong. Agak legaan sedikit.
1: Iya benar.
2: Ya, semua Produe selamat malam dan selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama Elan dan juga Edit pastinya.
1: Yo, iya, apa kabar kamu teman Produe? Di mana pun kamu berada, semoga harapan kita adalah lu baik-baik aja di mana.
2: Yo, iya, betul banget. Jam 7 waktu Indonesia Barat teman Produe, yes. Saatnya untuk Edit dan Elan nemenin kamu di seluruh Indonesia.
1: Karena satu jam ke depan kita bakal seru-seruan, kita bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih.
2: Betul banget. Dan hari ini, hari ini kita juga bakal ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja merilis EP-nya.
1: Betul sekali. Kita bakal ngobrol barengan sama Sefa Al-Ghazal.
2: Waduh, berhubung ini adalah hari Rabu ya, pas banget di pertengahan minggu nih. Yes. Mungkin lo ada yang capek kerja, ada yang udah capek berkeluh kesah seharian.
1: Aduh.
2: Udah, mendingan sama kita aja relax di malam hari ini.
1: Yoi.
2: Dan juga karena kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia sampai nanti jam 8 malam ya.
1: Alright, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Produa langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Yoi, dan jangan geser radio kamu teman Produa karena kamu ada di channel yang tepat, ada di MLC Music Live Chat.

0: Dan jam 7 teman berdua, yes. Seperti janji kita tadi, gak mungkin kita cuma berdua aja menemani kamu di malam hari ini ya.
1: Yes, sekarang malam hari ini kita udah tersambung melalui Zoom.
0: Asik, langsung ke Jepang.
1: Asik.
0: Ke negeri tirai bambu.
1: Yoi, ada Zeval Gazel.
0: Halo Zeval.
2: Selamat malam.
1: Gokil.
0: Apa sih, selamat malam apa bahasa Jepangnya?
1: Annyeonghaseyo.
0: Bukan, salah-salah, itu Korea. Apa cuy? Apa sih bahasa Jepangnya?

0: Salah kabar juga ya. Gimana kabarnya?
1: Baik-baik, alhamdulillah sehat.
0: Itu deket apa berarti kota besar itu?
1: Baik-baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Gokil. Ini langsung dari Jepang ya. Kemana di mana? Bepu.
1: Aku di kota Bepu ya.
0: Di kota Bepu. Selatan
1: Jepang.
0: Oh, itu deket apa berarti kota besar itu?
1: Kota besarnya kalau kalian tahu Fukuoka.
0: Fukuoka okay. Ya.
1: Ya, Fukuoka itu 2 jam naik bus.
0: Oh wow, jadi, lumayan ya.
1: Lumayan, tetap jauh. Kayak jarak Jakarta Bandung lah.
0: Iya, benar.
2: Oh iya benar, lumayan ya.
0: Masih lumayan bro.
2: Iya, benar. Dan di sana masih ini nggak sih cuy, banyak yang ngedrift gitu nggak sih?
0: Itu terlalu film mas.
2: Gue coba cari referensi apa yang mungkin di Jepangan yang
1: terikat.
2: Masuk kan?
0: Benar-benar. Di sana ketemu Naruto nggak?
2: Gua sih mending gak terlalu kartun ya. Lu terlalu kartun itu. Oke, okay. Jadi kalau di sana gimana coy? Lu sebagai orang Indonesia yang hidup di Jepang, merantau, ada struggle tersendiri gak tentang makanan atau mungkin culture gitu?
1: Oke, okay. Alhamdulillah aku udah di Jepang kurang lebih sekarang masuk tahun keempat, tapi secara total 3 tahun.
2: Oke.
1: Okay. And bisa dibilang Jepang ini sangat asik banget. Kampusku juga asik, lebih tepatnya karena kampusku juga terlalu sangat internasional ya, vibe-nya internasional. Walaupun banyak orang Jepang juga tapi kayak lebih internasional, jadi nggak terlalu ngerasa apa ya stuck in a environment yang only Japanese people gitu kan. Terus gimana ya, tinggal di sini lebih easy life aja sih, lifestyle lebih santai aja bisa dibilang. Kayak jalan kemana sini lebih gampang. Terus yang agak susah emang karena saya seorang pengalaman agama Islam, yeah. Jadi kayak makanan halal mungkin lebih susah karena tambah lagi ini kota kecil, kota yang tidak terlalu gede dan exposure terhadap agama Islam tuh nggak besar. Terus ditambah lagi apa ya, awalnya bahasa, karena aku waktu nyampe Jepang pertama kali itu Jepangku nol.
0: Oh iya, oke.
1: Gak ada bahasa Jepang sama sekali. Dan emang di kampus tuh diwajibkan untuk ngambil beberapa course Japanese dalam jangka waktu 1-2 semester. Sekarang udah bisa dibilang paham kalau misalnya berbicara dengan orang Jepang. I think life is way easier when you can speak Japanese here. Jadi ya gitu lah. Asik, seru banget.
0: Benar. Tapi kalau culture musik di sana gimana, bro?
2: Iya, benar. Oh,
1: musik besar banget di sini. Of course, I listen to many Japanese artists as well. Bukan yang modern ya, tapi lebih lama-lama yang okay. Tahun 80-an, 90-an. Kayak city pop.
2: Iya.
1: Aku punya influence besar terhadap Tatsuro Yamashita. Suka banget lagu-lagunya. Terus jadi emang musik culture di sini besar, banyak genre-genrenya, orang-orang unik-unik. Lebih tepatnya di kampusku ini juga apa ya, anak-anak musik itu aktif banget. Okay. Jadi environment for music is really open gitu. I'm really glad that I have that here gitu.
0: Benar-benar. Tapi akhirnya semua itu juga berpengaruh gak akhirnya ke karya-karya yang lo bikin, karya-karya yang lo liris?
1: Of course, pengaruh banget. Karena jadi waktu aku rilis 2 single pertama, itu aku single pertama rilisnya di Indonesia. Kedua di Jepang waktu awal semester. Tapi 2 recording itu terjadi di Jakarta, di Indonesia. Dan untuk lagu-lagu seterusnya tuh aku record semua full di sini.
0: Oke.
1: Jadi dan alhamdulillah aku dapat roommate yang jago sound engineer, produser juga. Jadi kita berdua bikin studio di kamar, belajar mixing, mastering dan segala macam. And ya masih berkarya di sini. Jadi enaknya begitu sih tinggal di sini.
2: Asik sih. Dan emang lo langsung dapet influence dari sumbernya langsung ya, City Pop Jepang ya.
1: Iya,
2: Lumayan. Oh, JKT, JKT48.
0: Enggak, bukan JKT dong. Bukan JKT. Iya
2: kan, maksudnya ya kan ada influencer dari Jepangnya gitu.
0: Iya, kok bukan JKT jadi sana. Haruka, Haruka.
2: Udah. Udah jauh-jauh. Influencer JKT48. Ada Jiko Shokainya. Gak ada ya. Gak ada Jiko Shokainya ya.
0: Tapi boleh gak sih kita ke apa tarik ke belakang dulu tentang mungkin musik pertama kali lu kenal itu umur berapa? Mm-hmm. Lu pertama kali megang instrumen tuh apa? Lu inget gak sih?
1: Oke. Okay, ini interesting. Jadi I'm blessed to grow up in a music family. Mm-hmm. Jadi emang musik dan entertainment di tempat ayah seorang produser. Mm-hmm. Terus juga keyboardis dari salah satu band di Indonesia.
2: Okay.
1: Terus emang dari kecil tuh di rumah dikasih musik terus. Jadi and I grew up with Michael Jackson.
2: Oh, oke.
1: Okay. My number one favorite artist of all time.
2: Oke.
1: Okay, mungkin yeah, many people are.
2: Yeah.
1: Michael Jackson is one of my best influence ever. Dan instrumen pertama yang aku sentuh adalah drum.
2: Oh, oke.
1: Okay. Aku dulu juga seneng Led Zeppelin. Drummer Led Zeppelin lebih tepatnya. Dan aku punya DVD kaset ngumpulin di rumah, bajakan-bajakan gitu. Itu isinya orang main drum doang.
2: Oh ya?
1: Waktu kecil tuh intinya suka banget lah dengan drum. Oleh les drum setahun dua tahun berhenti, terus karena bokap kayaknya ngeliat sisi musik gue ya. Disitulah akhirnya aku bilang belajar piano lah, kalau bisa piano pasti bisa semuanya.
2: Iya, yeah. benar.
1: Aku ingat kelas 2 aku mulai belajar piano. Itu les, mulai dari les not balok, belajar not balok, tapi akhirnya aku nyerah pada not balok di kelas 6. Karena ada ujian UN juga pada waktu itu. Dari situ mulai otodidak musiknya. Jadi aku mulai belajar untuk mendengarkan, dari mendengarkan terus main, mulai nulis lagu tahun 2020 karena COVID. Ada kerjaan di rumah. Jadi disitulah aku dapat inspirasi, kayak itu dari bokap juga. Bokap bilang, nih gue ada lagu, coba lu bikin liriknya. Okay. Itu lagu pertama gue yang belum pernah gue rilis sampai sekarang. Dan dari situlah gue akhirnya dapat inspirasi dan like the drive to actually start writing songs. Aku mulai menulis lagu dari sejak itu. Dan terbitlah lagu pertama gue setelah lagu pertama itu. Yang kedua, lagu kedua itu yang gue pertama rilis, itu Notification.
2: Wow, 2023 berarti ya?
1: 2023, tapi sebenarnya aku nulis lagu itu tahun 2022.
2: Oke.
1: Okay. Dan aku harus pitch. Itu pun harus tetap pitch ke bokap. Pengen rilis gitu. Bokap bilang harus siap-siap ya. Lu ini belajar ya. Jadi kayak pada akhirnya dengan persetujuan kita mulai rekaman tahun 2023 gitu.
2: Wow. Alright.
0: Benar-benar. Bisa dibilang menurut gue ya, lo adalah salah satu mungkin yang bener tadi blessed gitu ya, karena emang lahir dari keluarga yang mungkin juga kenal dengan musik gitu,
2: iya
0: kan. Dan bokap juga tadi juga produser yang tentunya pasti banyak ngasih ilmu ke lo tuh, banyak banget tuh.
1: Dan yang bisa gue bilang adalah what I like about my family, walaupun gue blessed dengan apa ya, musik dan the entertainment industry. Bokap tuh nggak pernah, he's very apa ya, keras terhadap
2: okay
1: apa yang gue lakukan gitu loh. Jadi kayak tegas. Jadi kalau misalnya gue nulis lagu,

0: from any country that you can think of.
1: Oh, Mbappe
0: dari situ.
1: Kylian Mbappe.
2: Sama-sama
1: Kylian Mbappe. Dan every
0: country. Semua dari semua benua di dunia ini.
1: Oke. Oh, yang antar. Oh ya, Eskimo kalau itu ya lebih tepatnya. Oh iya, yeah. jadi emang juga jadi meeting pointnya banyak orang juga ternyata ya di Jepang ya.
0: Yes, specifically di Kyoto.
1: Oh, gila. Wow,
2: alright.
1: Oh, tapi di sana beneran ada Ultraman nggak sih?
0: Di toko-toko ada.
1: Ada coy.
2: Yeah. Di toko.
1: Iya, yeah, sebelahnya Godzilla kan.
2: Iya. Yeah.
1: Gojira.
2: Dan langsung aja tadinya lu juga udah rilis EP debut lu ya.
1: Betul, judulnya apa cuy?
0: Love Epitome.
2: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gazelle, teman Pro 2. Kita bakal ngulik tentang EP-nya.
1: Betul.
2: Tentang single-singlenya. Betul. Bahkan ada satu single yang jadi original soundtrack sebuah film ya. Ini sedap. Pokoknya nanti kita bakal ngulik-ngulik. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya-nanya juga, boleh teman Pro 2 langsung. Betul. Bisa langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Atau yang mau just tip mungkin ke...
2: Gak usah.
1: Gak jadi, gak buka Justip. Jadi cari kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.

now.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Alright, masih di MLC.
0: Music Live Chat dan masih bersama dengan Gazel.
2: Alright.
0: Langsung dari Japan. Jadi kita baru dikasih tahu tadi ternyata Ultraman tuh bohongan ya.
2: Enggak bener
0: Mas. Ternyata. Gua pikir kayak itu disiarin di TV gitu. Ternyata bohong.
2: Masa ada yang jadi gede. Masa ada oprek jadi Ultraman kata gua.
0: Tapi kan kalau yang model-model kayak Tokyo Drift masih mungkin terjadi ya, cuy.
3: Masih di Tokyo masih banyak.
0: Di Tokyo masih banyak ya. Dan ada apa pegunungan yang buat ngedrift tuh?
3: Ah, oh, itu malah enggak tahu lagi.
0: Oh, enggak tahu ya. Puncak Pas apa kalau enggak salah.
2: Bukan. Bukan.
0: Yeah.
2: Alright. Kita tadi udah ngobrolin soal perjalanan karirnya ya, musiknya, yes. Dan sampai akhirnya debut nih di EP
0: Love
2: perdananya Love
0: Epitome.
2: Alright. Ini berarti tentang apa nih? Perjalanan cinta atau apa nih sebenarnya?
3: Perjalanan naik turun kehidupan.
0: Wih.
3: Pan romance gitu buatnya.
2: Oh, oke. Berarti di cerita tentang romance ya, mungkin berarti ada kayak sakit hati, jatuh cinta gitu, ada semua di sini.
3: Lebih banyak sakit hatinya.
2: Oh, oke. Oke, jangan-jangan ke Jepang karena sakit hati nih.
0: Jangan dong. Emang iya. Emang iya. Enggak kan? Aman ya, aman ya. Oh, tapi yang menyakiti Indonesia apa Jepang nih? Manusianya di mana nih?
2: Manusianya enggak ada ya.
0: Di Jepang apa di Indonesia?
3: Indonesia.
0: Oh, Indonesia ya. Benar. Oh iya benar, kabur aja dulu itu.
2: Aduh.
0: Iya, benar.
2: Beda arti.
0: Oh, beda arti. Iya, iya.
2: Oke, berarti di EP ini ada berapa lagu nih berarti?
0: Iya, cuy.
3: Ada 5 lagu. Dan 5 lagu itu aku tulis di waktu yang berbeda-beda dari tahun ke tahun.
0: Oke.
3: Ada alasan urutan lagunya seperti itu adalah okay. Karena dari awal lagu sampai akhir lagu itu cerita gue konsepinnya sebagai cerita yang bertutun gitu kayak.
0: Oh iya iya. Ada storyline-nya ya.
3: Storyline.
0: Oh.
3: Storyline dari awal lagu sampai akhir. Sebenarnya nyambung gitu.
2: Oke, okay, alright. Berarti dari single pertama lu ya juga masuk ke dalam EP ini berarti ya?
3: Iya, dua single yang pertama keluar itu masuk ke dalam EP-nya.
0: Oke, okay, mungkin kita bahas di urutan pertama dulu kali. Dari lagu Notification.
3: Notification.
0: Nah, sebenarnya lagu Notification ini tentang apa, cuy?
3: Oke, okay, Notification itu dari yang tadi kita sebelum pernah omongin itu kayak. Ini lagu kedua yang gue pernah tulis.
0: Oke.
3: Okay. Ingat banget gue tulis di kamar gue 30 menit pakai cuma ukulele.
0: Widih.
2: Oke.
3: Okay. Dan lagu ini terjadi karena pada waktu itu gue lagi coba deketin orang, seseorang, dan ya bisa dibilang everything is going well. Tapi tiba-tiba ditinggal baca doang. Dan sampai sekarang nggak dibalas-balas contohnya. Ya gitulah, nggak dibalas-balas.
0: Oke.
3: Dan makanya lagu ini bernama Notification karena pada waktu gue nulis itu ya gue ngerasa kok gue nunggu-nunggu nggak dibalas-balas gitu. Yang keluar notifikasi orang lain, notifikasi keluarga, notifikasi apa, Bang Genius.
0: Pengguna Genius ternyata ya.
2: Yeah, oke, okay, yeah. Berarti kayak menanti-nanti notifikasi.
0: Iya, yeah.
2: Berarti ya.
0: Oke, okay. Benar-benar.
3: Ini buat orang yang pernah di ghosting atau untuk orang-orang yang masih menunggu jawaban dari seseorang yang kalian suka.
0: Gak ada balasan yang kayak sorry tenggelam chatnya tuh gak ada ya. Sayangnya gak ada ya. Anda itu masih ada ya.
3: Adanya OK titik.
0: Aduh.
2: Kalau gue jempol dong.
0: Aduh.
2: Jempol dong sama apa?
3: Like doang,
2: bener. Atau kalau masih baik, WK lah.
0: Nah itu masih oke tuh. Masih mungkin ada follow up questionnya tuh kalau kayak gitu.
2: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini cerita pengalaman di ghosting.
0: Pengalaman di ghosting
2: di lagu Notification ini.
0: Dan posisi waktu itu mungkin lu adalah orang yang lagi menunggu ya sesimpel bakal dibalas untuk chat berikutnya nih. Dan lu juga udah mungkin nyiapin, aduh kalau dibalas ini apa ya gue balasnya gitu ya.
3: Iya
0: gak sih?
3: Ini dari lagunya itu sebenarnya itu benar.
0: Iya kan?
2: Benar-benar. Oh, wow. Alright.
0: Iya sih.
2: Ini sih. Ini mungkin apa ya, kayak orang-orang pasti relate lah ya dengan
0: lagu. Iya.
2: Karena ya gue yakin semua orang pada era ini pasti menungguin juga.
0: Iyalah,
2: gitu kan.
0: Iyalah.
2: Bahkan zaman dulu SMS juga iya kan.
0: Iya. Bener. Bahkan enggak usah SMS, surat pun gue yakin harap dibalas kan tulisannya kan.
2: Harap dibalas.
0: Apalagi sebuah pesan notifikasi gitu kan.
2: Itu dia.
0: Iya, iya. Oke.
2: Star Garage Besar bercerita tentang itu. Kita lanjut ke single kedua, ada Just a Dream.
0: Just a Dream.
2: Apa ini berarti?
3: Just a Dream ini adalah lanjutan dari lagu pertama.
0: Oke. Okay. Mm-hmm.
3: Gue nulis lagu ini beberapa bulan kemudian.
0: Mm-hmm.
3: Di tahun yang sama. Dan gue nulisnya berdua adik gue ini.
0: Oke.
3: Okay. Ini special song that I wrote with my sister.
0: Mm-hmm.
3: Dan lagu ini cerita setelah kejadian notification di mana gue ini udah coba move on dari orang ini, gitu kan. Gue coba move on, terus tiba-tiba, ini true story ya.
0: Yeah.
3: Tiba-tiba dia, gue tuh bisa dibilang 3 hari 4 hari berturut-turut mimpinya dia.
0: Oke.
3: Okay. Mimpinya sedang pacaran, sedang apa sama dia gitu, lagi pacaran sama dia.
0: Kebawa ya.
3: Nah, terus setelah itu gue jadinya kayak ada rasa pengen balik lagi ke situ gitu loh.
0: Oh,
3: karena mimpi ini memberikan gue harapan gitu loh. Dan dari situlah akhirnya gue nulis lagu ini untuk melupakan semuanya.
0: Oh, oke.
3: Okay. Akhirnya karena kalau gue tulis di kertas, gue yakin semuanya akan terlupakan gitu.
0: Iya, benar-benar.
3: Menyatakan kalau ini semua tuh mimpi doang gitu loh.
0: Oke, okay. biar nggak apa ya, halu jatuhnya ya.
3: Iya,
0: benar-benar.
2: Iya kan, benar kan.
0: Biar nggak halu ya.
2: Ini saking lamanya nunggu notifikasi sampai kebawa mimpi.
0: Sampai kebawa mimpi gitu. Tuh, lo yang nyakitin, lo cuma merasa lo nggak balas, padahal lo tuh sampai kebawa di mimpi. Tahu? Bisa-bisanya.
2: Benar-benar berturut-turut 3-4 malam berarti ya.
0: 3-4 malam, coy.
3: Tanpa orang ini gue nggak bisa nulis lagu.
0: Bener. Jadi bagus lo nggak usah balas lah. Jadi gimana sih gue bingung nih ngarahinnya. Iya, gue bingung nih ngarahinnya. Tadi udah gue ini, tapi tanpa orang ini, oh ya udah, itu nggak usah dibalas.
2: Iya kan udah terjadi juga.
0: Udah terjadi, bener. Sampai akhirnya jadilah sebuah lagu yang berjudul Just a Dream ya.
2: Alright, berarti ini cara lo buat melupakan lah ya, menyadarkan diri kalau itu semua sebenarnya ya itu cuma mimpi, hanya di mimpi aja.
0: Mimpi gitu. Doang loh, gitu loh.
2: Alright.
0: Seenggaknya gue pernah memiliki lo meskipun di mimpi ya.
2: Sedap.
0: Tawa lo guys lo. Tawa aja lo. Malu.
2: Alright,
0: oke. Ke lagu yang ketiga, ILY atau I Like You. Nah ini tentang apa Gazel?
3: ILY ini adalah setelah Just a Dream gue akhirnya move on.
0: Uh-huh.
3: Mulai PDKT sama orang baru ya kan? Okay. PDKT sama orang baru, tapi takut untuk mengungkapkan perasaan, kayak takut untuk confess.
0: Oh,
3: oke. Okay. Confessnya lewat lagu ini gitu. Tapi hal buruknya adalah lagu ini kan baru dirilis tahun 2025. Lagu ini udah gue tulis dari tahun akhir 2022, awal 2023, gue lupa. Dia udah nolak gue duluan sebelum lagu ini rilis, jadi dia sampai sekarang nggak tahu lagu ini tentang dia mungkin.
0: Wow. Benar.
3: Tapi intinya it's a confession song.
0: Udah pengen gue puk-pukin tapi lo jauh banget lagi cuy. Abar. Pengen gue puk-pukin cuma jauh banget lagi ya ampun.
2: Kalau tiba-tiba ada yang ngepuk-puk serem sih.
0: Iya. Obake. Jadi ini sebenarnya lagu saat lo berusaha untuk membuka cinta baru sebenarnya ya.
3: Yes.
0: Alright. Okay. I like you. Tapi bukannya biasanya I love itu I love you ya? Tapi lu di sini menulisnya I like you.
2: Kenapa tuh?
3: Karena menurut gue love is a very huge word.
0: Yes.
3: Mm-hmm. Permulaan sebuah relationship.
0: Mm-hmm.
3: Pastinya kalau misalnya apa ya, mengungkapkan perasaan kepada seseorang nggak mungkin langsung I love you, nggak mungkin gitu kan?
0: Iya.
3: Nah, secara realita ya pasti I like you atau I'm into you atau gue
0: demen-demen itu. Asik.
2: Benar-benar.
0: Alright.
2: Oke oke, kita lanjut ya ke lagu keempat berarti di EP ini. Ada Fly Away.
3: Ya, Fly Away ini masih di timeline yang sama dengan ILY. Mm-hmm. Jadi emang untuk kali ini PDKT yang ini nih benar-benar lumayan deket, ya kan? Terus karena gue benar-benar suka banget sama orang ini kan.
0: Oke.
3: Okay. Ada lagu Confession ini. Terus gue tulis lagu spesial untuk dia yaitu Fly Away di sini. Gitu. Okay. Mm-hmm. Dan intinya ini lagu buat kalian yang mungkin punya orang spesial that you wanna be with. Mm-hmm. For the rest of life, or for, as of now juga lagu-lagu ya romantis lah, jadi enak didengar kayaknya.
0: Oke. Jadi ini lagu lu sudah mulai ini ya, bangkit kali ya.
2: Oke. Alright, terakhir ada Foolish Man.
0: Asik.
2: Ini jadi bab terakhir ya di EP ini ya. Ini ceritanya tentang apa ini berarti?
3: Nah, bab terakhir ini adalah di momen gue ditonjok lagi ke bawah.
0: Oh. Sama siapa?
2: Chris John.
0: Oke, lu ditonjok nih ceritanya ya.
3: Ya, jadi emang pada akhirnya setelah ILY dan Flyway itu pulang pagi kan. Disitulah ini dengan di lagu ini gue nulis bareng temen gue yang kali ini.
0: Oke.
3: Terus gue punya lirik lagu, gue bikin nadanya, tapi di momen itu lirik pun liriknya kita rubah-rubah bareng-bareng lah. Dan bisa dibilang lirik ini connect banget pada momen gue pada saat itu, perasaan gue pada saat itu, gimana gue tuh terasa sangat tertampar, kayak wah, gue tuh ngerasa I already found the one gitu kan. Tapi ternyata kayak gue ditolak lagi.
0: Okay.
3: Dan pada momen itu gue langsung reflek ke diri gue, selama ini gue ditolak terus, tolak terus. Kan itu kayak apakah semua hal-hal yang gue lakukan selama ini itu kayak hal-hal yang tidak benar, atau ada apa sih dengan gue gitu yang membuat
0: ngerti. Ya. Berarti ini adalah sebuah pernyataan bahwa apa sih yang salah dari gue sebenarnya gitu ya.
3: Dan kebingungan di mana kayak, karena di chorus lagu ini itu ada lirik yang berbunyi kayak "You promise me you will make a paradise". Karena di momen gue PDKT sama orang itu kayak rasanya udah deket banget, terupun gue bisa yakin banget it will go somewhere gitu. Ternyata dia sama orang lain atau sama siapa gitu.
0: Alright. Gila Gazelle. Wow. Luar biasa. Sad boy ya. Banyak-banyak ini ya, banyak inspirasi dari kesedihan ya.
2: Benar. Tapi ini menarik loh, album ini ditutup dengan cerita yang bisa dibilang cerita sedih,
0: yeah,
2: gitu kan. Dibanding dengan cerita-cerita yang tadi kan ada I Like You, ada Fly Away yang mungkin lebih romantis gitu kan, lebih senang gitu. Tapi ini lagu ini ditutup dengan Foolish Man yang mungkin bisa dibilang ceritanya cukup sedih gitu
0: lagi
2: ini ya.
3: Ya.
0: Yeah. Alright. Bahasa Indonesia manusia bodoh ya. Iya kan? Ada
2: ya, itu lagunya lain, orang lain.
0: Benar. Foolish Man.
2: Benar. Kalau Indo udah ada lagunya soalnya.
0: Ini bikin yang English. Yeah.
2: Oke, deh, kita abis ini mau dengerin dulu salah satu lagu dari EP ini ya. Gue mau dengerin Just a Dream.
0: Oh, oke.
2: Okay. Just a Dream nih, kita bakal dengerin dulu. Jadi buat kamu yang mungkin punya mimpi-mimpi lagi ke bawah mimpi sih,
0: betul,
2: doi.
0: Betul. Yang lagi sampai 3-4 hari ke bawah mimpi ini.
2: Itu dia.
0: Ini dari Gazelle pastinya.
2: Alright, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live

0: masih di Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama Gazelle.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal EP debutnya, EP perdana dari Gazelle.
1: Betul.
0: Dan ini tadi gue di awal kita sempat nyebut ya, kalau ini ada salah satu single yang jadi original soundtrack buat sebuah film nih.
1: Jadi OST sebuah film layar lebar ya.
0: Yoi. Ini berarti jadi rilisan terakhir lo ya?
2: Alhamdulillah ya, ini rilis tahun ini, salah satu lagu yang rilis tahun ini. Dan itu terjadi di bulan April kemarin.
0: Bulan April ya.
1: Gokil.
0: Ini jadi original soundtrack film Keluarga Suami Adalah Hama. Waduh.
1: Betul.
0: Gimana tuh ceritanya bisa jadi apa pengisi soundtrack untuk film tersebut?
1: Iya.
2: Jadi emang aku kan biasanya setiap tahun pulang ke Jakarta.
1: Yeah. Sekali gitu.
2: Karena di sini libur dua kali, libur winter dan libur summer gitu. Kebetulan kemarin waktu libur winter, bulan puasa, itu aku pulang.
1: Oke.
2: Okay. Tapi sebelum pulang tuh dapet tawaran lah buat ngisi soundtrack ini. Jadi langsung dapet tawaran, lagunya udah siap.
1: Oke.
2: Okay. Aku baca liriknya dulu yang pasti kan, dan denger lagunya dulu kalau setuju atau enggak. Dan menurutku memang liriknya enak, okay, lagunya juga sangat senja-senja.
1: Okay.
2: Dan it was a very good opportunity for me karena ini bakal menjadi lagu bahasa Indonesia pertama gue gitu kan.
1: Oh. Alright.
2: Dan waktu pulang akhirnya ternyata lagu ini duet dan mereka belum bisa menemukan duet bareng siapa nih. Dan alhamdulillahnya aku dulu punya temen SMP yang sering nyanyi bareng juga. Dan dia juga rilis lagu juga sendiri. Dan bisa dibilang kita kayak

0: justru cocok in terms of kalau nyanyi duet, dan aku ajak lah, dan akhirnya jadilah duet lagu Gigi ini.
1: Alright. Oh. Malah, okay, malah jadi lagu pertama rilisan bahasa Indonesia lu ya?
0: Yes, betul.
1: Gila. Kebalik ya, orang biasa bahasa Indonesia dulu, baru bikin English, berarti ini English dulu.
2: Benar. Lu ada ini enggak sih, maksudnya kenapa akhirnya lu dari awal bikin lagu dengan berbahasa Inggris? Apa kalau merasa kesulitan dengan teks apa membuat lirik dengan bahasa Indonesia atau gimana tuh?
0: Bahasa Indonesia ini bisa dibilang agak kompleks ya. Kalau in terms of poetic dan lirik itu kompleks banget. Dan English tuh menurut gue lebih comfortable aja sih.
1: Oke.
2: Iya, benar-benar.
0: Alasan kenapa gue so far lagu-lagunya English. Jadi yes, emang lebih pertama lebih comfortable, terus listenernya juga lebih wide.
2: Karena gue juga pernah beberapa kali nanya dengan hal ini. Ada juga beberapa yang ngerasa kalau nulis dengan bahasa Indonesia
1: bisa dibilang bahasa Indonesia tuh terbatas dari suku kata loh. Kalau Inggris tuh lebih banyak untuk kata sifatnya, dia lebih beragam lagi.
2: Benar. Alright, kita balik ke Gigih nih. Ini berarti ceritanya tentang apa nih kalau Gigih ini sendiri?
0: Gigih ini waktu aku pertama kali baca liriknya, bisa dibilang connect banget karena aku seorang mahasiswa di sini. Jauh dari Indonesia. Emang Gigih ini lagu untuk orang-orang yang sedang menghadapi banyak ujian gimana pun itu. It's a reminder for all of us that we are strong, dan kita tuh orang yang kuat, orang-orang kuat yang bisa menghadapi semuanya gitu loh. Dan setelah mendengar liriknya, terus lagunya, flow lagunya itu cocok banget dengan kehidupan gue yang di sini, tinggal sendiri, kerjaan part-time job di hotel cleaning, atau mulai bisnis jualan mie ayam sendiri, itu kayak nyambung aja. Terus ngeliatin musik dari luar Indonesia itu juga nyambung, jadi kayak kayak rasa connected banget lah.
2: Ya mungkin sesuai judulnya gitu kan, ini untuk lagu untuk buat kita menjadi lebih kuat lagi.
1: Iyalah, terutama lu ngerantau di negara yang semuanya serba cepat, serba modern gitu kan.
2: Benar.
1: Dan bahkan sampai jual mie ayam tadi ya.
2: Benar. Itu lucu sih, jujur sih.
1: Lu yang saus tomat harus diginiin dulu nggak? Enggak ya?
0: Maaf ya, asbun dikit ya.
1: Iya kan? Gak apa-apa. Santai.
2: Seru.
1: Dan bahkan ya itu cara Gazel untuk berusaha di negara orang tuh segitunya gitu loh. Gigih, segigih itu dia.
2: Betul. Gitu. Tapi gue mau nanya deh, maksudnya ketika lu nyanyiin atau ngegarap lagu untuk sebuah soundtrack, itu ada hal yang berbeda gak sih dengan mungkin lu nulis lagu sendiri, bikin lagu sendiri yang benar-benar itu ciptaan lu sendiri gitu?
0: Untuk Gigi bisa dibilang prosesnya tuh cepet banget dibandingkan nulis lagu sendiri, karena kalau if it's my own song I can have my own time. Kalau soundtrack itu kan harus ada deadline buat filmnya. Which semua itu harus sat-set dikit. And for the first time tuh kemarin gue ngerasain yang dimana rekaman lagu tuh seharian, jadi harus selesai dalam sehari. Kita datang jam berapa rekaman lagu ya? Lupa. Jam 3 sore selesai jam 12 malam misalnya.
1: Buset. Berulang. Gila.
0: Abis itu datanglah waktu syuting musik videonya. Itu juga tadi bilang apa namanya, harus cepet kan. Gue kebetulan lagi pergi ke luar negeri, terus dapat panggilan harus syuting musik video, langsung pulang lebih cepet. Baru landing langsung datang ke tempat syuting, tempat syuting sampai jam 3 juga kalau nggak salah, atau jam 2 dan baru pulang rumah jam 1 pagi. Jadi kayak
1: wah gila.
0: Berarti
1: memang sebenarnya di original soundtrack ini diminta juga untuk lu ini gak sih, kayak kebayang per scene-nya itu kayak nanti bakal jadi kayak gimana ya saat ditaruh di film ya gitu.
0: Kebayang banget. Di waktu nyanyiin lagunya pun kayak walaupun gua kan nggak tahu filmnya kayak apa.
1: Iya.
0: gue cuma kasih lihat draft posternya kayak apa,
1: okay.
0: Sinopsisnya kayak apa, dan ya emang gue ngerasa juga liriknya nyambung dengan filmnya, jadi dari situ ya gue mencoba untuk imagine myself in a position of the movie dan imagine myself in a person in my own life with that song gitu loh.
2: Oke.
1: Paham.
2: Iya. Gokil. Oke, berarti film ini udah tayang belum sih?
0: Udah tayang sekarang, streamingnya di video.
2: Ada, bisa di streaming ya.
0: Udah ada.
2: Benar. Jadi mungkin buat kamu teman produ yang penasaran, kira-kira ada di scene apa bisa ditonton ya.
1: Nah, di situ ada lagunya Gazel dengan judulnya Gigih tuh.
2: Betul sekali.
0: Lu scene-nya motor.
2: Nah, itu dia. Motor ya.
1: Film Dilan ya?
2: Salah. Bukan ya, sorry. Gua mau ke situ loh. Gua mau nambahin pakai jaket jean ya.
1: Apa Milea ya? Sama Mile ya. Oh,
2: Salah film.
1: Kejadian
2: tapi motor,
1: itu ya, sama Gumbel itu.
2: Iya, bener sih.
1: Iya, salah sih.
2: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang udah bergabung bersama kita nih ya. Ada siapa tuh, Lan?
1: Ya ada yang nanya ke Gazel nih dari Ilham KDI nih. Alright. Katanya. Kalau suatu saat Kakak Gazel punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa alasannya? Silakan Zel.
0: Hey, good question.
1: Yeah.
0: Kalau bermimpi besar banget ya, itu sekarang siapa ya? Mungkin musisi besar kayak Matt Maltese atau Rex Orange County.
1: Okay.
0: Itu mungkin yang besar-besar. Tapi kalau untuk Indonesia, karena untuk network pun juga aku pengen bisa collabs dengan orang-orang lagu-lagu Sad Boys juga kayak Skyline contohnya. Atau Arash Buana
1: senja banget sih. Arash Buana senja banget.
2: Kacau.
0: Lain many more lah, banyak-banyak lah.
2: Gokil sih, cocok sih. Arash sih gokil sih kayaknya. Skyline juga oke, lagu-lagunya sih.
1: Iya sih, oke.
2: Bener-bener.
1: Tapi emang berarti lu ke arahnya ke arah situ ya, yang emang folks banget gitu ya.
0: Iya.
2: Alright.
1: Okay. Ada siapa lagi nih yang bertanya malam hari ini?
2: Alright, ada Lara nih ya.
1: Okay.
2: Ini panjang tapi coba gue ringkas aja ya.
1: Boleh. Apa intinya?
2: Alright, jadi kan emang si Gazel ini udah.
1: Gak usah ditulis. Gak sepanjang itu.
2: Gak sepanjang itu.
1: Pakai kanji tapi ya. Pakai kanji Jepang ya.
2: Oke. Karena emang udah ngerantau cukup jauh kan dari Indonesia di Jepang gitu kan.
1: Ya.
2: Ada nggak sih maksudnya kayak momen-momen ya mungkin ngerasa rindu banget sama rumah, terus juga mungkin apa ya kayak homesick. Ada nggak sih? Iya, homesick. Terus juga ada nggak sih maksudnya kayak akhirnya lu belajar ketika lu mungkin jauh dari Indonesia gitu. Ada sesuatu yang lu akhirnya bisa dapet gitu? Apa itu?
0: Untuk yang pertama homesick, bisa dibilang aku jarang homesick.
2: Oke.
0: Okay. Karena aku orang yang suka merantau dan eksplor kan. Dan ada momen beberapa kali aku homesick, tapi emang itu udah lama dan sekarang tuh udah
1: enjoy,
0: biasa aja.
1: Ya?
0: Mungkin yang bikin aku kangen banget adalah makanan Indonesia yang pastinya.
1: Pasti.
0: Pasti. Wow, mantap banget gitu kan.
1: Apa cuy makanan Indo yang lo kangen?
0: Sate.
2: Susah juga sate, ya di sana ya.
1: Iya sih, di sana kan enggak terlalu banyak makanan kayak gitu modelnya ya.
0: Gue coba masak sendiri di rumah.
1: Rasanya
0: dikit lah, lumayan lah.
1: Mengobati rindu sedikit ya.
2: Oke lah ya.
1: Oke. Terus.
0: Kalau questionnya tadi kan apa yang dipelajarin ya? Itu mungkin bagaimana mengatur uang sendiri. Terus apa ya? Kehidupan di rumah sendiri juga sih kayak. Tapi emang dari rumah dulu waktu gue kecil gue dibiasain cuci piring sendiri, sapu rumah sendiri segala macam. Tapi di luar itu gue belajar bagaimana bisa tinggal dengan orang lain, roommate.
1: Itu penting tuh.
0: Karena yang tadinya mungkin teman kan, tapi sekarang jadi roommate gitu kan.
1: Yes.
0: Itu gimana bisa membuild trust within one place, one house.
1: Okay.
0: Dan itu yang salah satu lesson besar sih yang aku pelajari di sini juga.
2: Benar. Sekarang urus semuanya, whole thing tuh diurus sendiri gitu ya.
0: Yeah.
2: Bener.
0: Adulting bahasanya.
2: Adulting.
1: Asik.
2: Betul. Gitu ya Lara ya. Semoga tadi dijawab ya.
1: Semoga menjawab
2: ya
1: dari Gazelle tadi ya.
2: Benar. Oke. Terakhirnya mungkin dari lu ada yang pengen disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silahkan.
1: Atau fans lu mungkin Gazellicious.
0: Gazellicious.
1: Gue bikin ini.
0: Oke, untuk para pendengar laguku di sana, Indonesia atau dimanapun kalian berada, thank you so much for putting my song into your life. The reason why I write songs is to be able to resonate, to connect with you guys, untuk bisa berinteraksi dengan kalian dari jauh, dari manapun kalian berada, tetap lewat lirik-lirikku, walaupun kita belum pernah ketemu, tapi mungkin dari laguku kalian bisa mengenal diriku juga.
1: Okay.
0: Dan untuk yang pertama kali mendengarkan laguku, semoga kalian enjoy lagu-lagunya. Untuk kalian yang lagi galau, jangan terlalu lama galau-galaunya. Dan untuk kalian yang lagi senang-senangnya, hati-hati jangan sampai galau.
2: Itu dia. Hati-hati jangan sampai galau ya.
1: Itu tuh.
2: Bahaya tuh.
1: Itu tuh. Tahu-tahu set boy ke Jepang kan kayak
2: iya.
1: Itu jadi kejadian lagi.
2: Benar. Alright, berarti lagu-lagu lu bisa didengerin di mana aja nih, Bro?
0: Oh ya, untuk lagu-laguku bisa dengarkan di any platform, platform apapun. Terus don't forget to subscribe my YouTube channel juga untuk lihat videonya, mungkin mau yang tertarik pada visual, karena aku juga direct sendiri musik videonya.
2: Gokil.
0: Terus follow TikTok aku juga di @sefalgas dan Instagram sefalgas.
2: Alright. Kalau YouTube-nya bisa dicek di mana MV-nya?
0: And my official YouTube channel @sefalgazelle.
2: Sefalgazelle. Bisa ditonton MV ini di situ.
1: Yo, ya. Lu lihat deh tuh visualizer dari Al-Gazelle.
2: Gimana? Benar. Alright, dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: So, thank you banget Gazelle udah menyempatkan, dan semoga lu sehat terus ya di sana ya.
2: Alright. Nah, kita yuk. Dan terima kasih juga buat teman Brodo seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Gazelle, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu.
1: Oke, kalau gitu gue Alan pamit.
2: Gue Ditama pamit.
1: Dan juga Gazelle.
2: Pamit. Bye. Three.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda.
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu.

Hai hai teman Pro 2, selamat malam dan selamat menikmati suasana Merabu buat kalian semua yang masih terjaga di Palangkaraya maupun sekitarnya. Tepat hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, jam yang sudah menunjukkan pukul 20:06. Dan artinya apa? Artinya Olivia bakal setia menemani waktu istirahat, lembur atau santai kalian di program andalan kita yang siap mengusir segala bentuk kegalauan. Apalagi kalau bukan jangan galau malam-malam. Buat teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi ngerjain tugas, work from home, atau lagi di kamar, atau lagi overthinking nih sendiri, kita bakal lewati 4 jam ke depan dengan obrolan santai yang hangat, cerita-cerita seru, dan tentunya ditemani dengan deretan lagu-lagu pilihan yang chill, syahdu, dan dijamin bikin malam kalian lebih tenang dan bermakna. Nah, buat kalian yang malam ini lagi pengen curhat, mau titip-titip salam hangat buat orang-orang tersayang, atau request lagu hits kesayangan buat nemenin malam Rabu kalian, line interaksi WhatsApp Pro 2 sudah aktif sepenuhnya. Yuk, langsung ketik pesan dan cerita seru kalian sekarang juga. Tentunya di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan mendengarkan lagu dari Roni Parulian, Pesona Sederhana.

0: Vin, tadi pas motor aku mogok, yang bantu dorong malah bapak-bapak yang gak aku kenal sama sekali.
1: Khas Indonesia banget gak sih, Nis? Kita itu sering lupa nama orangnya, tapi gak pernah lupa rasa pedulinya.
0: Bener juga ya, padahal kita beda latar belakang pada pandangan.
1: Tapi pas ada yang butuh bantuan, sekatnya langsung hilang. Gotong royong dan ramah itu bukan cuman sejarah di buku, tapi emang udah nempel di nadi kita.
0: Berarti nilai keindonesiaan itu sederhana ya, asal mau saling jaga.
1: Tepat, jaga rasa, jaga toleransi, jaga sesama.
0: Nilai-nilai keindonesiaan hidup dalam harmoni, bergerak dalam kepedulian, jaga jati diri, rawat kebersamaan. Indonesia, rumah kita bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: selamat datang di program kesayangan yang selalu ditunggu-tunggu anak muda Palangkaraya. Apalagi kalau bukan jam kos, jam kosong. Nah, kali ini aku Olivia nggak sendiri aja nih teman-teman Pro 2. Ada Kak Dewa yang bakal nemenin aku di mungkin 1 jam ke depan. Dan kali ini kita mau bahas apa ya? Kalau sekarang kan anak muda lagi viral banget yang red flag. Menurut Kak Dewa itu red flag itu bisa membuat
1: membuat apa tuh kalau boleh tahu?
0: Kalau terlalu sering dilakukan apakah bisa itu menjadi kebiasaan buruk atau gimana Kak Dewa?
1: Oh, jadi ini ya maksudnya itu red flag gitu.
0: Iya.
1: Itu sebenarnya secara sadar atau enggak sih orang melakukan itu ya? Apakah dia udah jadi kebiasaan atau malah dia tuh sebenarnya enggak sadar juga dia udah melakukan sebuah red flag gitu ya mungkin ya.
0: Iya Kak.
1: Jadi menurut kalau dari Olive nih, red flag tuh yang gimana sih?
0: Gimana ya?
1: Contoh red flag nih, kalau misal kamu kenalan sama orang gitu kan. Orangnya tuh kamu chat red flag tuh kayak apa gitu. Apakah karena dia pakai kaos kaki yang kanan semua? Enggak ada kan?
0: Kalau dari penampilan sih aku nggak terlalu ini banget ya, tapi asal dia rapi sih kalau menurut aku ya, asal dia rapi, wangi.
1: Oke.
0: Kalau dari penampilan, kalau dari media sosial, kalau misalnya chatan.

0: mental ini nih, lagi makan. Kamu enggak red flag enggak kalau menurutmu dia kuahnya tuh pakai kuah es teh gitu. Makan kuahnya es teh.
1: Red flag sih. Emang enggak ada ya orang kayak gitu?
0: Serius, ini serius. Ini temanku ada. Jadi dia tuh kalau makan, makan nih, dia terserah di situ ada apa ya. Kalau misal dikiranya dia seret, jadi dituangin ya ke makanan dia. Di situ ada es teh ya, dia tuang ke
1: makanan. Makanannya?
0: Iya.
1: Bubur?
0: Bahkan mie instan yang goreng dia, atau mungkin mie instan kuah gitulah ya. Menurut dia terlalu asin nih, kurang air, dia tuang pakai es teh nih.
1: Itu kan rasanya jadi, kalau misalnya mie kuah kan itu rasanya jadi agak hambar gak sih kalau ditambahin esnya? Esnya kan nanti cair terus.
0: Kan ini es teh.
1: Oh,
0: ibu.
1: Es teh.
0: Es teh, ibu. Ini ada es teh, ada apa. Es pokoknya teh. Dia seininya aja, dia ke situ gitu. Kalau temanku sih udah pernah disiram ya sama ceweknya. Karena itu. Begitu. Kalau ini deh. Kalau bales chat tuh harus cepet nggak?
1: Itu kalau aku tergantung ya. Kalau misalnya dia seorang pekerja, kalau misalnya itu jam kerja dia nggak bales, menurut aku nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia mau prioritasin kita, kayak kadang kan bisa loh ke kayak curi-curi waktu balas chat, itu lebih baik sih. Tapi kalau misalnya nggak dibales juga kalau karena kerja nggak apa-apa.
0: Kalau nih kalau nggak dibales 2 tahun gitu. Terus
1: gak ada sih.
0: Terus ini kan balas 2 tahun terus sorry chatmu tenggelam gitu. Enggak.
1: 2 tahun ini banget enggak sih? Kelamaan banget sih. Paling kalau teman-teman tuh seminggu atau 2 atau 3 hari gitu.
0: Oh. Tapi sebenarnya kamu pernah enggak mengalami kalau orang tuh chatnya tenggelam? Gitu. Kamu misal ada orang chat kamu terus kayaknya belum dibales nih dia nih gitu. Baru seminggu kemudian gitu.
1: Bukan tenggelam sih, lebih ke dalam kayak aku tuh mikirnya udah dibales, tapi ternyata enggak dibales. Ternyata balasnya tuh kayak cuman di dalam
0: diangan-angan.
1: Iya, diangan-angan.
0: Dibales dari notif ya, iya, biasanya ya.
1: Lihat notifnya kan terus notif. Kayak
0: oke.
1: Okay. Terus lanjut lagi scroll TikTok gitu. Jadi kirain udah balas, ternyata belum.
0: Oke. Okay. Jadi setuju. Aku setuju banget sih. Kalau misal aduh kayak kadang malas gitu kan, malas balesnya terus apa ternyata belum dibales sampai 2 hari gitu. Kalau red flag ini deh, kalau red flag apa ya,
1: red flag
0: paling parah deh yang pernah kamu temuin apa deh?
1: Ngecap
0: bersuara
1: ya,
0: bersuara ngecap. Bukan makan sambil ngecap dokumen-dokumen enggak kan?
1: Kan ada orang yang makannya tuh kayak
0: okay.
1: Gak suka banget kayak mengganggu sih menurut aku ya, mengganggu banget kalau menurut aku. Apalagi yeah. Itu kan enggak sopan ya.
0: Setuju. Terus.
1: Apalagi ya? Kakak, aku sambil mikir.
0: Apa ya? Aku red flag, aku nggak pernah liatin orang sih sebenarnya. Jadi agak bodo amat sebenarnya sama orang tuh mau apa deh. Oh, aku tahu. Terlalu pick me. Kalau terlalu pick me sih aku, kayaknya aneh deh. Nggak aja deh, kayaknya agak jauh-jauh ya, kayaknya ya, gitu. Kalau pick me.
1: Iya. Ada bisik-bisik kan?
0: Boleh, apa tuh? Barusan bisik-bisiknya apa nih?
1: Contoh-contoh hal-hal yang membuat Kak Dewa hal-hal pick me apa yang membuat Kak Dewa gak suka lihat cewek?
0: Ih, ini aku gak bisa.
1: Kalau misalnya nih ada cewek yang nyuruh kakak buat apa, buka tutup botol, kakak itu masuk menurut kakak pick me atau enggak?
0: Enggak. Masih dimaafkan itu. Masih dimaafkan.
1: Kalau pick me itu kayak gimana?

0: Mana contohnya?
1: Masih di mana? Ih, ini gimana sih? Kan gitu kan, ada kan kayak gitu kan. Terus, ih aku tuh gak bisa kalau gitu. Eh, belum dicoba, dicoba dulu. Gitu ya loh. Ya kan, banyak kan kayak gitu kan?
0: Banyak.
1: Banyak. Terus ini kalau gak yang apa ya, dia kayak mainnya sama, terlalu banyak sama cowok.
0: Oh.
1: Tahu gak yang kayak aku
0: terlalu friendly.
1: Bukan. Aku tuh kayak enggak cocok main sama cewek gitu. Aku mending main sama cowok gitu.
0: Oh, atau dia merasa dirinya tomboy gitu ya?
1: Bukan. Dia enggak merasa tomboy. Dia
0: tapi
1: tuh sama
0: temannya cowok semua.
1: Iya, dia tuh kayak pick me aja. Kayak pick me-nya adalah aku tuh enggak cocok sama cewek lain deh. Aku lebih nyaman temenan sama cowok gitu. Ada. Ada. Itu salah satu pick me yang pick me the next level ya. Aduh, ini agak delay ya teman pro 2 ya. Ternyata ya teman pro 2. Jadi mohon bear with us ya teman pro 2. Tapi it's okay. Kalau ini deh, kalau yang bikin, kalau Olip, kalau cowok bikin ilfeel tuh kenapa? Kan biasanya red flag ini kan bikin ilfeel kan ya. Kalau misal lagi dideketin terus cowoknya tuh apa sih yang bikin ilfeel banget gitu?
0: Kalau aku yang pertama itu dia kan ada nih beberapa cowok yang terlalu ini kayak harta-hartanya gitu dipamer-pamerin gitu.
1: Oh, flexing.
0: Iya, flexing. Terus apa lagi selain itu? Dia merasa dirinya cowok paling ganteng. Cewek mana sih yang gak mau sama aku kayak gitu?
1: Oh.
0: Kan ada beberapa cowok yang kayak gitu.
1: Jumawa ya, lebih ke jumawa ya. Dia sombong mampus gitu. Terus kalau misal cowoknya ini patriarki gitu.
0: Enggak banget sih kalau itu, soalnya kalau patriarki itu enggak, pokoknya enggak, kalau sejauh ini enggak pernah sih nemuin cowok patriarki. Kalau yang flexing sama yang itu tadi sudah pernah.
1: Oke.
0: Kalau sejauh ini belum pernah yang patriarki. Dan semoga tidak akan ya.
1: Tapi sebenarnya banyak, kebanyakan cowok yang flexing gitu ya, dia nanti menujunya ke patriarki atau ke NPD loh.
0: Tapi memang iya sih, temanku tuh aku tuh punya teman kuliah, tapi bukan satu prodi, dia tuh dari beda fakultas. Pertama tuh dia tuh pacarnya kalau nggak salah satu angkatan tapi beda kelas. Pertama-tama tuh cowoknya tuh kayak awal-awal tuh kayak cuman kayak batasin waktu dia untuk main sama kami, habis itu lama-lama kayak kalau main dia harus ikut. Terus terakhir kemarin dia tuh gak ada cerita, ternyata cowoknya ini apa sih namanya, main tangan ke dia.
1: Oke.
0: Tapi
1: abusive
0: iya,
1: ya.
0: Tapi dia tuh pas ada kami tuh dia kayak
1: nutupin.
0: Iya, biasa aja sama si cowok itu, juga kayak kelihatan baik banget sama si cewek ini.
1: Oh, ini ya selayaknya hubungan.
0: Iya. Terus si cewek juga ternyata pinter juga nutupinnya.
1: Pinter nutupin
0: iya,
1: kelakuan
0: dia,
1: si cowoknya.
0: Iya, dia nggak mau ngasih tahu sama kami. Katanya tuh hampir satu tahun dia nutupin.
1: Oke, tipikal ini ya, lagu-lagu Bernadia ya. Dia ya.
0: Mungkin dia kayak yaudah, maafin dulu kayak gitu.
1: Iya, itu dia. Itu paling enggak banget sih sebenarnya. Salah satunya ini ya, dari cowoknya tuh yang main tangan tuh enggak banget. Terus sebenarnya dari ceweknya juga ada, agak ada yang salah juga sebenarnya. Yang aku lihat tuh kayak ceweknya tuh pengen, oh dia tuh bisa berubah kalau sama aku, kalau bisa dibaikin terus-menerus. Ini dia enggak, biasanya kok kayak gini ya kan. Pasti ceweknya kebanyakan mikir gitu kan.
0: Mm-mm.
1: Iya gak? Kalau dari Olive sebagai cewek kan kayak gitu kan pasti kan. Nah sebenarnya itu tuh salah ya teman pro 2. Itu tuh salah satu dalam psikologi itu namanya Xavier Syndrome. Jadi dia tuh pengen kelihatan kalau bisa menyembuhkan si orang lain gitu dengan adanya. Ya tapi itu nanti kamu yang capek sendiri.
0: Jadi lebih baik diinikan aja, diputusin aja cowoknya ya.
1: Ngobrol dulu lah, ngobrol dulu. Tapi kalau sampai setahun sih kayaknya udah ya, aja sih.
0: Setahun sampai ini, sampai main tangan.
1: Iya benar.
0: Kemarin sampai mungkin kelewatan ya cowoknya, dia manggil kami ke kosnya.
1: Aduh. Pelik urusan asmara.
0: Menurut kakak itu
1: muda-mudi.
0: Nanti kalau misalnya nih, kalau misalnya, tapi sekarang mereka sudah putus sih. Kalau misalnya nanti mereka CLBK lagi terus nikah, itu ada kemungkinan gak si cowoknya bakal berubah atau masih tetap ngelakuin hal gitu lagi?
1: Kemungkinan kecil untuk berubah.
0: Berarti sama halnya dengan selingkuh atau?
1: Ya, betul.
0: Berarti apa yang sudah ditunjukkannya di hubungan yang sekarang berarti bakal dilakukan dia juga nanti saat menikah.
1: Iya, bakal bahkan sependek pengetahuanku malah kebanyakan tuh banyak yang saat pacaran tuh nggak ditunjukin. Saat pacaran tuh gak ditunjukin, pas nikah malah ditunjukin. Itu apalagi kalau udah di pacaran ditunjukin, setelah nikah makin ditunjukin dong. Gitu sih, kalau logikaku seperti itu. Gitu. Jadi no big no sih sebenarnya sama cowok yang main tangan ya. Begitu.
0: Nah, oke, teman-teman Pro 2, sebelum kita lanjut ke bahasan berikutnya di segmen kedua, Olivia bakal puterin dulu lagu Biar Tak Sakit Lagi.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai hai teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan kali ini kita kedatangan teman baru nih. Mungkin kamu yang sudah sering dengar Pro 4 RRI Palangkaraya sudah tahu ya. Silakan, namanya siapa, Kak?
1: Halo teman-teman Pro 2. Di sini ada Gloria.
2: Yeay. Welcome to the club ya.
1: Tadi perbincangan seru banget. Jadi mau join aja.
0: Oke, tadi kan kita sudah bahas red flag ya. Terus ada tadi bahas sedikit selingkuh. Dan kali ini
1: tentang percintaan banget nih pembahasannya.
0: Karena di depan kita juga ada tokohnya.
2: Pakar ya, pakar. Kita sebut aja pakar ya.
0: Pakar LDR.
1: Wow.
0: Bagaimana rasanya LDR?
1: Aduh, gimana ya. Sebenarnya bukan terlalu pakar juga, karena hubungan saya tuh gak selama itu.
0: Kan sudah berapa lama nih?
1: Hampir 1 tahun. Ih, fun fact, hari ini aku pas banget 1 tahun hubungan aku.
2: Iya. Meskipun banyak hal-hal yang belum terkuak, tapi okelah ya.
1: Okelah. Kayaknya LDR ini sudah menjadi hal biasa ya, tantangan banget buat anak muda. Kok tantangan sih?
0: Tapi emang ya sih tantangan.
2: Kenapa sih milih LDR?
1: Kalau aku emang dari awal kenal orangnya lain orang Palangka, lain orang yang sekota dengan aku. Jadi kayaknya kalau aku berkomitmen dengan dia, aku emang bakal LDR. Dan alasan kami LDR ini kan karena pekerjaan. Ya udah, okelah. Dan kami sudah tahu kapan bisa ketemunya. Sudah ada karena kan ada cutinya, jadi bisa diatur jadwal kapan ketemu cutinya. Gitu. Kalau aku LDR-nya, dan aku LDR-nya dia masih satu pulau kok, tapi beda provinsi. Tuh Kak Olip. Tapi LDR seru kok, asalkan masih bisa menjaga komunikasi dan tetap ketemu.
0: Masalahnya ketemunya lama ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau Gloria masih enak, kalau masih
1: satu pulau.
0: Satu pulau. Kalau kan beda pulau.
2: Oh, jadi banget. Ini ya. Jadi kira tuh kayak ini loh, tren-tren yang virtual aja gitu. Enggak. Pernah ketemu.
1: Kalau itu sih kayaknya yang kayak mungkin dari dating apps ya, yang kayak ketemunya online terus jadi ketemu ya.
2: Enggak. Kalau virtual tuh biasanya ketemu dari game.
1: Maaf ya, kami bukan gamers.
2: Jadi misal main PUBG gitu kan, atau Mobile Legend, terus voice dong, voice gitu.
1: Ih, dari Roblox juga.
2: Roblox, bener.
1: Kebanyakan banget teman aku yang dapat gebetan dari Roblox.
2: Ya, padahal nggak tahu juga tuh gimana tuh
1: bentukannya. Ups. Tapi emang seru sih, kadang kan dari situ bisa ketemu orang yang mungkin sefrekuensi kan. Betul. Dari games gitu kan jadi sefrekuensi gitu. Nah, tapi ngomongin soal LDR ini kan, Bang Dewa pernah LDR nggak sama enggak pasangan?
2: Paling inilah, nggak lama, beberapa bulan gitu.
1: Oke, mungkin lah. ada pekerjaan atau apa gitu. Kalau Olip sendiri kan LDR juga nih.
0: Iya.
1: Boleh ceritakan gimana kisahnya sehingga LDR, atau dari awal kayak aku, atau gimana ceritanya?
0: Jadi dari awal tuh sama-sama mahasiswa di UPN. Cowokku tuh angkatan 20, terus dia
1: cutting.
0: Tuh ya, dia tuh baru tahun lalu balik lagi ke Medan.
2: Oke, berarti sama-sama dari Medan tapi ya.
0: Iya, sama-sama dari Medan. Dan ininya ternyata bukan ini sih. Aku tuh awal dia ngechat aku tuh enggak tahu kalau dia itu ternyata satu SMA sama aku. Pas aku kasih tahu sama teman, itu abang kelas kita, katanya kayak gitu.
1: Jadi ketemunya pas di Kalimantan, pas satu UNIP.
0: Iya.
2: Terlalu ini ya, terlalu pas dulu tuh terlalu ignorance ya ternyata ya.
0: Jadi pas ketemu, dia tuh sebenarnya kemarin pas awal-awal ngechat itu kayak ada notis kayak SMA gitu kan, nanya SMA. Terus aku kayak mikir kayak mungkin kayak nanya-nanya aja, gak ada mikir bakal dia ngasih tahu kalau kita tuh satu SMA.
1: Atau jangan-jangan ternyata pacar Kak Olip udah ngincar dari SMA nih.
2: Bisa jadi.
0: Zaman COVID.
1: Iya, kan zaman angkatan kami 2000 anak. 2003, kelahiran 2003 itu kelas 2 SMA sampai kelas 3 itu COVID.
2: Oke.
1: Jadi kami enggak
2: kasian. SMA tuh ini ya,
0: padahal masa-masa paling indah.
2: Iya benar. Maksudnya baru-baru keluar ya kan, baru-baru explore ya kan SMA, tapi COVID, aduh.
0: Nggak apa-apa,
2: nggak relate.
0: Tapi untungnya kan cerita cintanya kan bersemi di kuliah. Kan Bang Rewa sendiri kalau ketemu pasangannya kan sudah menikah nih. Ketemu pasangannya pas SMA atau kuliah?
2: Setelah kuliah.
0: Itu gimana ceritanya kok bisa ketemu?
2: Nongkrong banget. Jadi dia adalah temennya temanku. Terus ini nongkrong bareng di coffee shop. Terus kadang-kadang beberapa kali ketemu. Terus ya WA-an. Gitu.
0: Kalau Liv gimana? Apa memang ya? Kenal, gak sengaja kenalnya gimana?
3: Itu kemarin aku ulang tahun, terus dia DM, terus dekat-dekat.
0: Oh jadi sudah kenal di sosial media
3: iya,
0: gitu?
3: Iya, udah kenal di sosial media, terus chatan-chatan. Terus aku kasih tahu sama teman-temanku, aku lagi dekat sama ini. Itu abang kelas kita, katanya kayak gitu.
2: Baru tahu ya, tahu abang kelas ternyata.
0: Kalau aku sama sih, hampir kayak ke Bang Dewa. Jadi kayak, kita tuh kayaknya keseringan dan kebanyakan kenal pasangan kita tuh bisa dari relasi kita kan. Kalau aku dari dia itu, pasangan aku tuh kebetulan sepupunya teman aku. Padahal kami dua temanku ini memang sudah berteman dari TK, SD mungkin sempat kepisah karena aku sempat SD di Palangka. Pokoknya sampai SMA, sampai kuliah kami tuh masih berteman. Pas kuliah dia baru ngenalin sepupunya ini. Pas banget. Kenapa gak dari dulu dia kenalin dan ya mungkin takdirnya bertemunya pas itu kan.
2: Iya betul.
0: Tapi poinnya kan memang kemungkinan kebanyakan anak muda zaman sekarang ataupun cerita-cerita hubungan tuh pasti kenalnya dari kenalan gitu.
2: Iya benar-benar. Fun fact-nya ini, fun fact-nya istriku tuh adalah temennya mantanku.
0: Oh my god.
2: Jadi mantan pas kuliah gitu kan udah hampir setahun lah.
0: Plot twist setahun, ya ternyata.
2: Hampir tapi setahun terus udahan terus mau fokus ke studi masing-masing lah gitu. Terus setelah kuliah baru mau masih kebetulan masih ada dia perantau juga masih di Jogja gitu kan, masih nyaman di Jogja terus ya udah selesai kuliah terus hangout kan selayaknya pengangguran ini ya, fresh graduate kan terus banyak nongkrong banyak apa jadi ketemu gitu.
0: Oke, seru juga sih. Tapi kalau ternyata nih punya pasangan kita sekarang punya hubungan sama ternyata pernah punya hubungan sama mantan kita, itu nggak jadi overthinking nggak sih buat pasangan kita?
2: Enggak, kayaknya enggak sih.
3: Kakak pernah nanya?
0: Iya, karena kan biasanya ada yang cemburuan gitu.
2: Pernah. Jadi sebenarnya di tongkrongan tuh ini di kompor-komporin balikan aja gitu. Balikan aja. Tapi enggak kayaknya kalau balikan enggak deh gitu. Tapi sebenarnya dulu tuh putusnya baik-baik aja, enggak ada masalah yang
0: baik-baik aja.
2: Enggak ada masalah cuman
3: karena apa?
2: Cuma karena komunikasi aja. Aku males balas SMS, balas chat ya.
0: Reflex ini.
2: Jadi kadang tuh ngechat tuh cuma pagi sama malam udah.
3: Jadi siang gak ada chatan apa-apa. Enggak.
2: Berarti cuma pagi laporan mau kemana-mana.
0: Jadi flat dong.
2: Jadi flat. Makanya jadi kayaknya udahan aja deh. Kayaknya gak works ini udah deh.
0: Sudah gitu. Gak works gitu. Tapi tadi kita kan ngomongin tentang
2: LDR
0: dan tadi kan kita sudah bahas tentang cemburu dan overthinking nih. Kalau kan apalagi kami dua Kak Olive nih kan LDR ya. Pernah enggak sih mungkin Kak Olive dulu enggak sih pernah enggak merasakan overthinking atau cemburu enggak jelas padahal kan kita padahal, dari, karena padahal, kita dari jauh gitu loh, enggak tahu kegiatan dia.
2: Enggak tahu kejadian.
0: Iya.
2: Apa sebenarnya kejadian tapi enggak tahu nih kita nih.
0: Atau pernah enggak sih kayak teman-teman pro dua dengar kayak pirasat kita itu kayak.
3: Tapi kan cewek itu katanya kan pirasatnya itu feeling itu pasti kuat banget kan.
0: Pernah enggak merasakan itu?
3: Pernah.
2: Terus apa yang kejadian waktu itu?
0: Apa yang kejadian?
3: Kalau aku sih dulu kayak nggak tahu ya tiba-tiba kayak kebangun malam-malam. Terus aku tuh kan banyak nih follow-followan sama teman-temannya juga dia di sana. Terus
0: dia tuh izinnya kemarin bilangnya nongkrong sama teman, dia sebutin namanya semua, dan kebetulan memang aku kenal karena memang follow-followan sama temannya. Ternyata ada cewek di situ.
1: Oh, ternyata dia nggak bilang ada cewek di situ.
0: Iya. Kalau apa sih? Kakak tahu sirih kan, sirih. Kalau di sana kan ada cewek yang
2: nyiri, nginang.
0: Terus dia, aku karena saking kayak pengen taunya kan, aku suruh dia pap. Biasa tuh dia kalau disuruh pap tuh kayak bikin video gitu. Dia tuh video kayak dari mukanya dia terus kayak keliling gitu. Dia mungkin kayaknya gak nyadar aku mau nyari tahu sesuatu. Terus dia video. Terus aku nanya, itu punya siapa? Aku bilang gitu kan. Terus dia langsung klarifikasi sampai ini, sampai panjang.
2: Aduh.
0: Dia bilang dia kayak gini, itu temannya temanku. Terus aku, kan kita kan cewek kan biasa kan, nye-nye-nye-nye gitu. Terus kayak aku marah, kemarin kayaknya hampir 2 hari.
1: Aduh, relate banget. Gak suka. Sebagai kaum LDR ini juga ya, pasti aku pernah sih merasakan kayak gitu. Tapi kadang aku ngerasa hal-hal kayak gitu tuh malah bikin capek, karena kadang kita tuh cemburu hal yang gak jelas. Karena mungkin untuk sebagian orang kan pasangannya memang kayak punya kepercayaannya masing-masing, saling percaya.
2: Bener.
1: Dan komunikasi, dan syukurnya kalau aku dan pasangan aku itu komunikasinya bagus. Jadi kayak kalau misalkan aku minta, dia kasih lihat siapa aja, atau kadang tanpa aku minta tuh dia sudah kasih lihat siapa-siapa aja orangnya. Tapi ada juga pernah satu momen aku kayak gitu, dia ngirim foto dia lagi nongkrong. Tapi itu kayak dipotoin temannya gitu kan, mungkin kayak dia ngirim foto aja, kayak kita cewek biasa ngirim pap gitu. Terus aku ngeliat di HP-nya tuh dia lagi teleponan, lagi video call gitu sama beberapa orang. Lah terus aku tanya, itu siapa yang kamu video call?
0: Padahal kamu ceweknya.
1: Pusing ya dengarnya. Padahal itu sebenarnya kok kenapa ya akhir ini, kayak bukannya kenapa, kayak mau cari masalah nih. Gitu.
2: Iya sih.
1: Karena
2: kenapa sih? Suka cari masalah.
1: Suka cari masalah nih ya, kalau dari isi aku dulu ya, Kalip ya. Karena kami, kalau aku LDR ya, karena ngerasa kayak hubungan kami dua tuh kan pagi chatan ya, kalau video call kalau sempat ya, jadi kayak saling berkabar, terus siangnya saling berkabar, kalau sempat video call, malamnya saling kabar video call, dah gitu aja. Jadi rutinitas sehari-harinya tuh gitu-gitu aja.
0: Kayak ada jadwalnya kan kak.
1: Jadi kayak terasanya tuh gak ada sesuatu yang seru gitu.
0: Jadi biar seru. Cari reflek.
2: Aduh. Tolong. Kenapa sih enggak ini aja, kita MOU aja nih. Ya kan ada perjanjian nih. Berapa kali sekali kita harus bertengkar nih buat menyenangkan ego kamu gitu.
1: Dan itu juga ya, kalau aku ada pembelaan nih, karena kan cewek kan bisa menstruasi. Ada kalanya dia PMS, itu emosionalnya enggak stabil. Pasti teman-teman perodo yang cewek bisa relate dengan ini. Jadi kayak kadang tuh lebih sensitif ke dewa, bukan sebenarnya karena kami emang suka cari masalah. Ya itu kata aku tadi, itu kan itu capek ya sebenarnya, kayak gitu
0: banget.
1: Apalagi kita nggak ketemu langsung sama orangnya, cuman lewat telepon atau video call. Jadi kadang itu tuh cuman karena dia pengaruhi, karena emosional kita lagi nggak stabil, karena lagi PMS aja.
0: Pembelaan. tapi cowok kakak pernah ini juga nggak kayak cari masalah ke kakak? Soalnya cowokku pernah juga dia cari masalah.
1: Iya, karena dia gitu juga ke aku, jadi aku gitu.
0: Cowok
1: jadi mirroring.
0: Kalau aku dulu pas ini sih, pas skripsi. Aku skripsian kan dia udah balik ke Medan. Aku tuh tipe orang kalau yang misalnya ngerjain sesuatu tuh ya, itu kan skripsi kan di laptop. Kalau misalnya yang ngerjain skripsi tuh kayak memang harus laptop aja yang dipegang kak. Jangan ada HP di samping.
1: Gak boleh ke-distract.
0: Ada notif ting, katanya langsung buka HP, terus habis itu terjadi
2: scroll, nggak jadi garap tuh.
0: Jadi aku memilih untuk kayak HP tuh kadang ku agak jauhin lah gitu. Terus aku tuh buat apa namanya, notifikasi WA tuh nggak disenyapkan di WA. Jadi aku fokus ngerjain skripsi, terus tiba-tiba ditelepon, terus dibilang dari mana aja dari tadi. Terus aku kan memang lagi ngerjain skripsi, tapi itu kemarin memang apa namanya, memang baru dari luar. Aku tuh orang kalau misal orangnya tuh kalau keluar memang harus mandi, terus kayak paling tidak ngalis sama pakai lipstick. Terus dia mikirnya aku tuh jalan sama siapa gitu.
2: Oke. Sebenarnya ini ya, sama-sama overthinking aja ya sebenarnya ya.
0: Terus kalau misalnya ada kayak ini kak, apa namanya, jam kerjaku sama jam kerja dia kan beda. Terus kalau misalnya itu dia itu juga kadang menurutku kayak cewek nih ya, kalau misalnya chatnya tuh kayak 2 menit atau 3 menit gak dibalas tuh dia bilang, aku ini
2: kok antrian, lama banget?
0: Enggak, aku nih antrian keberapa sih dibalas, kayak gitu.
1: Cari masalah gitu ya.
0: Cowok kakak gimana cari masalahnya?
1: Ini kayaknya pasti ya, semuanya hampir relate juga. Kalian pernah gak sih ngerasain WA tuh kadang dia ngechat di jam 21.04 tapi masuknya di kita tuh jam lewat 10.
2: Bisa, padahal kita
1: lagi aktif aja. Itu sering sih jadi permasalahan karena, dan emang jadi masalah juga sih. Tapi kan kita gak tahu itu kenapa bisa terjadi, padahal kita kayak udah bilang
0: di luar jangkauan kita ya, di luar kita.
1: Tapi dibilang kayak pasti kamu gak aktifin, kamu sengaja gak balas chat aku. Enggak sayang.
2: Aduh, ternyata ini suhu-suhu ya teman berdua ya, mereka berdua
1: ini kan kaum LDR aja sih. Bukan suhu itu tuh, tapi isi ini hati ya.
2: Tapi aku tuh sangat-sangat menghindari drama sebenarnya.
1: Kenapa tuh?
2: Jadi pernah masih pacaran dulu. Masih pacaran, udah aku jemput kan, aku jemput di kosan dia, terus mau jalan nih. Mau jalan, tiba-tiba ngambek nih di jalan nih.
1: Kenapa tuh?
2: Nggak tahu.
1: Ih, nggak peka.
2: Nggak tahu.
0: Nah, karena itu
2: kan aku tanya, mau kemana kita? Mau pulang aja? Oke.
1: Nah,
2: aku balikin.
1: Nah, itu
2: detik itu juga
1: ego
2: putar
1: dan
2: balik.
1: Ego itu. Ego dan ego.
2: Putar balik, detik itu juga aku balikin. Oke.
1: Nah, justru pasti kan, makin ngambek kan?
2: Balikan mau kan? Ya udah. Sok. Gas.
1: Nah, kalau dari aku, kalau dari sudut pandang aku kayak gitu sebenarnya tergantung komunikasi pasangan masing-masing ya. Ada kan tipikan cewek yang kayak gitu kan, Kak. Aduh, kadang Kak, kadang Bang ya. Gak konsisten. Kadang kalau aku sebenarnya enggak suka juga sih tipe kalau yang kayak gitu, apalagi karena aku menyadarinya karena aku LDR, susah banget untuk kalau kita tuh enggak jelas tuh semakin mereka tuh semakin kayak clueless gitu loh, enggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena kayak kita tahu kalau cewek kan tipe kalau manusia yang perasaan, sedangkan cowok itu logika gitu. Betul. Jadi kayak aku tuh harus memikirkan secara logika juga, dia kan enggak mungkin ngerti dan tahu apa yang kita rasakan kalau kita nggak bilang langsung ke orangnya. Jadi kayak mungkin karena juga ya teman-teman Pro 2 melihat postingan-postingan di sosial media tuh kayak bilang, kalau kamu mau sesuatu sama cowok kamu tuh bilang
2: ngomong.
1: Gitu, karena nggak semua cowok itu peka gitu.
2: Betul, nggak semua cowok itu dukun.
1: Bukannya kami mengharapkan cowok itu jadi dukun ya, karena terkadang ya itu mungkin ego pasangan masing-masing ya, karena dia merasa kamu nggak sayang, kamu nggak ngerti aku, berarti kamu nggak sayang aku. Ada yang kayak gitu, tapi ya tergantung kondisi pasangannya masing-masing nggak sih, Kak Dewa?
2: Terus ini sih, itu dari situ tuh udah aku bilang, pokoknya kalau kamu mau apa ya ngomong aja, dijelasin aja, jangan kayak gitu. Kalau kayak gitu ya,
1: aku nggak tahu.
2: Udah, kamu pengen apa? Iyain, ku iyain.
1: Tapi setelah itu ada perubahan nggak dari ceweknya?
2: Iya dong, ada dong.
1: Itu kan bentuk kamu. Ceweknya sekarang mantan pacar dulu ya.
2: Sekarang kan.
1: Dari itu kan jadi betul, ada komunikasi yang baik. Sebenarnya kayak belajar komunikasi yang baik sih, dan rasa aku di hubungan itu kayak kita tuh harus terus belajar.
2: Betul.
1: Enggak dari saat dari karena kayak hubung apalagi kayak yang udah menikah seumur hidup. Berarti harus terus belajar dari kejadian ini. Kadang bisa jadi jadi tahu ternyata bentuk komunikasinya tuh kayak gini. Needs pasangan kita tuh apa aja.
2: Betul.
1: Gitu.
2: Dia ego yang enggak boleh disentil tuh sebelah mana gitu kan.
1: Iya. Dan juga trauma pasangan kita itu penting gak sih kita tahu?
2: Penting
1: banget.
2: Itu lebih ke ini ya, traumanya sama siapa kok jadi saya yang kena imbasnya.
1: Itu kadang itu ngerasa gak adil banget sih gak sih. Kayak padahal dia punya trauma dengan pasangannya yang sebelumnya, timbul kita yang jadi imbasnya.
2: Betul.
1: Tapi ngomongin soal trauma dengan pasangan sebelumnya itu kan salah satu contoh trauma dia di keluarga. Itu bisa juga gak sih masuk mempengaruhi sikap dia ke
0: Tapi kalau aku sendiri sih ya orangnya tipe kalau misalnya dekat sama cowok tuh aku langsung nanya di situ lagi dekat nih aku nanya, dulu di hubungan yang lalu-lalu ada trauma-trauma apa. Jadi kayak misalnya kalau memang mau pacaran nih, aku tahu apa yang harus, hal-hal yang aku hindari gitu. Daripada pas daripada kalau udah jalan nih hubungannya, aku harus cari tahu dia ini trauma-traumanya apa aja gitu. Jadi menurutku lebih baik tahu di awal daripada harus kayak nyari-nyari dulu aja gitu.
2: Agak susah ya sebenarnya menjelaskan trauma diri sendiri tuh agak susah.
0: Iya, tapi memang agak susah sih. Soalnya kalau dilihat dari cowok yang sekarang tuh, dia tuh susah banget cerita, harus kayak ayo cerita kayak gitu. Jadi kayak kita tuh harus kayak
1: memancing, memaksa, maksudnya iya, menggali dia, meminta dia iya, gitu, merayu-rayu.
2: Tapi itu ini sih, kenapa? Kebanyakan cowok emang gitu sih.
1: Oh, kenapa tuh bang? Nah, kami penasaran nih dari POV cewek, kenapa sih cowok tuh susah untuk kadang menjelaskan
2: cerita, ya.
1: Cerita.
2: Untuk cerita, ya karena menurutku cerita tuh malah nambahin pikiran kamu nanti. Nggak usah, biar aku aja yang pikiran.
1: Nggak mau
2: gitu
1: menambahkan beban ke pasangannya.
2: Iya, tapi kan kadang kan cewek, tolong dong libatin aku di masalah itu, bener nggak?
1: Benar, benar. Ya, jadi kan biar cewek tuh merasa, oh aku nih dibutuhkan.
2: Dibutuhkan.
0: Karena tapi kalau misalnya ada masalah, terus kayak kami tuh di, apa namanya, didiami tuh kayak rasanya kayak nggak dianggap, kayak nggak ada, nggak ada.
1: Iya, kadang kan ada cowok yang red flag nih ya, kalau ada masalah dia malah menghilang, dia malah silent treatment, avoidan kalau bahasanya sekarang ya.
2: Avoidan.
1: Dan ternyata ya kalau benarnya nih Kak Dewa, kalau cowok itu dia lagi berproses itu dia nggak cerita, justru dia
2: kebanyakan
1: cerita
2: ya, setelah
1: approve banget nih ternyata, benar banget ya.
2: Setelah selesai baru cerita. Kemarin tuh ada gini, tapi udah selesai kok sekarang gitu.
1: Oh ternyata gitu Kak Olip, maksud mereka itu baik biar nggak nambah beban pikiran.
2: Betul.
1: Kita dan setelahnya baru cerita. Jadi jatuhnya kan memang bukan untuk menyembunyikan ya, kadang kan cewek tuh overthinking, kok dia nyembunyiin cerita ini sih dari aku, kok dia nggak menganggap aku sih, nggak melibatkan aku.
0: Karena kalau kita cewek ya misal kayak kesandung aja pasti cerita.
1: Benar.
2: Soalnya gini, soalnya kalau misal bedanya lagi ya, kalau cewek kan cerita buat ya didengerin aja gitu kan. Kalau cowok tuh sebenarnya cerita pengen tahu nih solusinya tuh, kamu bisa kasih solusi yang kayak apa sebenarnya gitu. Kalau cewek kan pengen cerita biar didengar aja kan. Nah cowok tuh nggak bisa tuh kalau cerita ya. Kamu makanya kadang tuh biasanya kamu misal cerita ke cowokmu, terus cowokmu pasti, menurutku kamu harus gini deh, harus gini deh.
1: Iya
2: nggak? Ya kan? Karena biasanya tuh cowok tuh kalau denger cerita ya, kayaknya dia harus gini deh, kamu coba deh gini gitu.
1: Tapi kadang ada sih cewek tuh malah kalau di cowoknya gituin dia, jadi kok kamu minta aku kayak gini, kamu gak menerima aku apa adanya.
0: Kamu bandingin aku ya sama cewek lain.
1: Saat ayo langsung nih cewek nih ribet kayak, oh my god, suara aku kebesaran. Tapi emang cewek tuh kan karena dia manusia yang pakai perasaan, jadi gimana ya, kompleks banget ya jadi cewek ini. Karena kami jadi cewek aja pusing loh.
0: Kadang gini banget sih, ingat kelakuan kami yang lalu-lalu ya. Kok
1: ngapain aku kemarin gitu, lebay banget, drama banget.
0: Tapi pas kejadian tuh kayak gak sadar aja.
2: Terlalu impulsif ya ternyata.
1: Impulsif banget.
2: Intrusive talk-nya tuh banyak ya.
1: Lain jadi intrusive talk lagi, memang langsung tersalurkan nih. Seru-seru sih pembahasan kita tentang, kayak kalau membahas tentang relationship ini gak habis-habis deh. Betul. Apalagi ini tuh sebenarnya sesi curhat isi hati.
2: Ya jadi begitulah ya, dinamika kehidupan.
1: Iya. Tapi kalau kami ini kan LDR dan masih pacaran nih kan Kak Dewa. Kak Dewa tuh melihat gak sih ada perubahan? Benar gak sih kata orang kayak pas pacaran dan nikah itu berbeda? Ini kan sudah dibahas juga kan tadi. Mungkin bisa dijelaskan lebih.
2: Beda.
1: Apa sih sebenarnya yang membuat beda tuh?
2: Soalnya kan kalau pacaran kan kita gak mungkin 24 jam bersama kan.
1: Iya kan?
2: Nggak mungkin 24 jam bersama. Jadi memang ada kalanya emosi orang kan juga naik turun. Ada masalah dari luar atau ada masalah di kerjaan gitu kan, bisa kita mungkin ada yang emosional manajemennya kurang, jadi melampiaskannya tuh masih bingung kemana. jadi mungkin ke pasangan, terus misal capek di luar sampai rumah ini pasangannya malah marahin juga kan, jadi lama-lama meledak juga sebenarnya gitu.
1: Jadi yang memang paling besar kelihatan perbedaannya itu di sikap dan perilaku dan emosional ya.
2: Betul. Jadi lebih banyaknya di situ. Jadi kita kan nggak tahu dia tuh manajemen emosinya bagaimana sebenarnya sebelumnya. Mungkin kita bisa tahu kan, tapi dikit-dikit aja, spil-spilan. Nggak mungkin kita liatin dia 24 jam terus kan gitu.
0: Apalagi kita yang LDR kan.
2: Terus ini sebenarnya aku tuh penasaran banget, kenapa sih kalian bisa LDR lama gitu, dan seberapa yakin sih kalian?
1: Oh, pertanyaan nomor tinggi ini dimulai.
0: Pertanyaan-pertanyaan yang membuat Gloria overthinking di jalan. Ayo silakan Gloria dulu.
1: Kalau aku sih sebenarnya karena ya itu, dari awal sudah tahu bakal LDR, dan gimana ya, kalau cewek dan cewek itu kan cintanya kok kayak cringe gitu ya. Tapi nggak tahu ya kalau teman-teman pro dua yang lainnya merasakannya gimana. Kalau cewek tuh kayaknya kebanyakan dia tuh dari 0 ke 100.
0: Iya, ke 100 kalau.
1: Dari kalau cowok dari 100 ke 0. Jadi kayak mungkin di awal-awal tuh ya udahlah, terima aja dulu, jalanin aja dulu gitu.
0: Akhir-akhirnya jadi kita yang kecintaan.
1: Jadi kayak di awal itu ikutin aja alurnya gitu.
2: Ini ya kalau tren sekarang tuh ini kayak cewek bingung nih kalian nih.
1: Enggak kok. Menolak. Cewek bingung itu sebenarnya
2: jalanin dulu tuh cewek bingung loh.
1: Kok gitu?
2: Cowok bingung dan cewek bingung tuh jalanin dulu aja.
0: Oh. Berarti kita cewek bingung.
1: Berarti kami awalnya cewek bingung, tapi kan sekarang kami kecintaan. Iya, ya. Nah, di saat proses sudah masuk ke proses kecintaan itu, akhirnya kayak tersadar nih. Aduh, kok aku bisa ya, kok aku mau ya LDR gitu. Apalagi ada momen-momen yang kayak makin membuat kita realize kayak di hubungan LDR itu tantangannya kan memang besar dan banyak. Kayak mungkin contohnya kita ke coffee shop sendirian, lihat orang kan sama pasangannya. Mau juga. Iya. Atau kadang yang momen yang indah tuh sebenarnya di orang-orang yang mungkin lebay ataupun kayak berlebihan ya di mata orang. Tapi salah satu contohnya tuh kayak kita datang ke tempat yang bagus atau baru gitu loh. Jadi kita kayak ih, coba aja aku datang ke sini tuh sama pasangan aku gitu. Jadi kayak mungkin itu yang membuat yang LDR itu bisa bertahan, karena ceweknya akhirnya yang semakin kecintaan.
2: Tapi sebenarnya yang bikin bertahan tuh ya emang kecintaan itu ya.
1: Bukan komitmen sih.
2: Karena ini juga, karena kan kecintaan kan orang tuh kadang 100, kadang 0 gitu kan.
1: Iya.
2: Pasti fluktuatif banget nih.
1: Turun naik juga.
2: Tapi kalau sama-sama kecintaannya di level 0 itu juga yang bakal udahan.
1: Nah itu tadi. Dan
0: nanti ada untungnya juga kita kecintaan
1: kan. Kan, dan kalau cowok kan dia jadinya stabil ya. Kalau cowok itu bukan, kalau walaupun dia awalnya dia memang kayak senang banget nih dapetin kamu, akhirnya bisa pacaran sama dia gitu. Terus awal akhir-akhirnya dia jadi kayak udah biasa, kayak menjalani hubungan pada umumnya gitu. Apalagi kalau beruntungnya ternyata dapat cowok yang setia aja dan hubungan yang aman-aman aja, okay. Semoga aja ya teman-teman pro 2 gak dapat cowok yang selingkuh yang lagi LDR ya.
2: Amin.
0: Aku jadi teringat sesuatu, mau nanya sama Kak Dewa nih.
2: Okay.
0: Kenapa cowok pas PDKT itu kayak ngejar-ngejar cewek itu kayak lebih ngejar-ngejar cewek itu kayak gimana ya, lagi menggebu-gebu banget, tapi kalau setelah udah pacaran tuh kayak biasa aja gitu.
1: Iya.
0: Apakah rasa penasaran
1: sudah didapatin
0: sudah habis atau
1: beda?
0: Gimana?
2: Betul itu ada rasa penasarannya.
1: Iya.
2: benar. Jadi rasa penasaran itu emang paling gede kan. Yang bikin tertarik kan sebenarnya rasa penasaran itu. Ya, yang bikin bertahan adalah setelah penasaran itu tuh gimana kepribadiannya gitu.
1: Nah, ngomongin itu, memang banyak sih bisa dikulik dari tentang relationship. Nih, kalau misalkan tadi kan karena datang dari rasa penasaran nih, terus tadi deketin. Terus ternyata setelah terjawab rasa penasarannya enggak sesuai dengan ekspektasi atau enggak cocok lah, ada enggak ketidakcocokan, itu gimana tuh?
2: Ya udah. Ya tergantung itunya nanti gimana di dalam itunya? Hubungan itunya enggak gimana? Di dalam ya kan di dalam hubungannya tergantung nih. Mm-mm. Setelah terjawab rasa penasarannya, eh kayaknya di hubungan itu setelah memulai hubungan tuh cocok nggak sih, kan di situ ada yang tergerus, ada yang terbentuk gitu kan. Oh. jadi di situ yang bikin stay-nya tuh di situ tuh. Mm-mm. Apakah akan seleksinya lanjut bertahan lama atau udahan. Gitu.
1: Seleksi nggak sih? Aku nggak mau seleksi. Jadi dijadiin pilihan. Tapi aku tim yang nggak menyetujui itu sepenuhnya, karena kayaknya itu semua orang nggak sih, kita kalau misalkan kayak didekatin atau mendekati orang itu pasti kita melihat juga. Betul. Secara tidak langsung kita menseleksi kayak tadi kan, karena datang dari rasa penasaran, terus ternyata kalau syukur kalau cocok.
2: Yeah.
1: Kalau nggak cocok kan nggak mungkin kita memaksakan
2: masa,
1: itu
2: masa nggak rame lanjut plat 2 kan nggak mungkin kan. Harus rame dulu nih, harus rame dulu baru lanjut part 2 kan gitu.
1: Kalau kali pernah nggak sih punya pengalaman gitu dekat sama orang terus ternyata nggak sesuai ekspektasi atau nggak serak lah gitu ternyata?
0: Pernah. Jadi tuh aku kan udah kemarin tuh sempat putus ya sama cowokku, terus dekat sama cowok, terus dia di chat tuh dia kayak biasa aja sih sebenarnya, tapi pas ketemu tuh menurutku dia terlalu,
2: dia pas ketemu ini handstand ya?
0: Enggak, ini melebih-lebihkan pekerjaannya. Okay. Terus latar belakang keluarganya, terus apalagi ya, pokoknya dia flexing abis deh kemarin, jadi kayak pengen cepat-cepat pulang.
2: Tapi itu salah satu tanda kalau dia tuh sebenarnya nggak pede.
1: Oh, ternyata iya, gitu ya.
2: Iya dong.
0: Ada itu ya.
2: Iya dong. Kalau dia enggak pede, dia tuh bakal menunjukkan apa sih yang bikin dia pede.
1: Oh, gitu.
0: Aku yang paling enggak suka tuh kemarin tuh dia kan dia udah punya gaji nih. Aku tuh kemarin masanya tuh kemarin semester berapa ya kalau enggak salah.
1: Kalau masih
0: tuh,
1: kuliah.
0: Masih kuliah. Pokoknya tuh kemarin aku kan belum ada pendapatan nih. Terus dia bilang kalau kuliah itu kan masih ada kayak 4 tahun yang kalian kuliah katanya. Aku bilang gitu. Terus setelah 4 tahun itu kan belum tentu dapat kerja katanya.
2: Betul.
0: Terus dia bilang, "Lihatlah aku habis SMA gini dapat kerja, ada uang." Terus aku kayak, "Emang kalau orang kuliah itu harus langsung dapat kerja ya kalau sudah selesai kuliah gitu." Jadi kayak terlalu ini banget sih menurutku dia.
1: Standarisasi
2: iya,
1: gitu.
2: Iya, betul, ya betul, betul. Padahal aku lulus kuliah 2018, baru kerja 2025.
0: Nah, makanya itu. Dia tuh terlalu ini banget kemarin, jadi pengen cepat-cepat pulang. Aku tuh udah kemarin udah kayak, aku mau balik. Aku sampai bikin alasan adekku lagi sakit mau beli obat.

0: pengalaman dekat sama cowok terus dia kayak gitu, terus kayak kita tuh langsung tiba-tiba lost kontak sama dia tuh, jadi rasa nggak enak gitu loh. Jadi kan karena memang dapat loh poinnya kalau dia tuh bangga sama diri dia, dia tuh punya pencapaian gitu loh. Jadi jatuhnya kami tuh cewek tuh takut merasa nggak menghargai gitu loh.
1: Oke.
0: Cowok tuh mikir nggak sih cewek tuh bakal ngerasa nggak enakan sama dia setelah itu.
1: Gimana ya?
0: Kalau ternyata habis itu di ghosting ceweknya,
1: yeah. Harusnya mikir. Harusnya kan kita nggak tahu ini ya, nggak bisa nebak seseorang seperti
0: kita
1: apa.
0: Kita lupa sebenernya. Kalau cowok itu logika, guys, nggak mungkin merasa.
1: Kita kan nggak tahu ya dia gimana, kan dia pengennya langsung disanjung dengan wah gitu ya, tapi kayaknya itu cringe deh gitu kan.
0: Jatuhnya jadi dia langsung mikir, refleksi diri gitu ya.
1: Enggak. Kayaknya enggak.
0: Ada mungkin ya.
1: Kalau yang kayak gitu sepertinya
2: cari yang lain lagi.
1: Iya.
0: Oh, berdoa amat aja dong.
1: Iya, sebenarnya mereka tuh akan berhenti di seseorang yang bisa menganggap mereka. Gitu. Jadi ya kamu sama pasanganmu tuh sebenarnya kayak cerminan aja. Kamu akan mendapatkan seperti pasanganmu gitu.
0: Tapi emang bener sih ya, kita
1: jadi kalau
0: tuh
1: misal cocok ya, mereka pasti bakal entah bagaimanapun sifatnya mereka bakal bersama.
0: Pasti sih gitu, apalagi kan cowok gimana ya, dia butuhnya dukungan emosional tuh yang kayak support, kayak yang tadi tuh kan, ih kamu keren, kamu hebat gitu, yeah. Yang mendukung dia,
1: word of affirmation ya.
0: Iya, berarti cowok tuh sebenarnya suka ya di word of affirmation ya gitu.
1: Sesekali lah. Tapi kalau tiap hari kayaknya enggak deh. Soalnya kan menurutku tuh sanjungan tuh kayak apa ya, kayak racun juga bisa. Misal kita puas dengan sanjungan itu ya kita nggak bakal berkembang kan. Jadi stuck di situ gitu.
0: Itu tuh termasuk untuk memuaskan ego cowok nggak sih, disanjung-sanjung kayak gitu.
1: Not of a kind.
0: Berarti apa nih kira-kira contoh untuk pasangan ya, kalau kita untuk memaskan ego cowok tuh gimana sih? Kan mungkin ada yang bilang kayak sering dipuji, sering di sebenarnya dipuji itu maksudnya diapresiasi, kayak yeah, kamu hari ini
1: kamu capek ya.
0: Iya
1: gitu aja sih sebenarnya. Kan capek ya, ya semangat ya gitu aja sih sebenarnya. Enggak usah yang wow, pekerjaanmu mantap.
0: Semangat lelaki pekerja kerasku.
1: enggak perlu kayak gitu kayaknya.
0: Seru sih kalau bahas tentang ego nih. Kalau cewek apa ya Kak Olip biar dipuaskan egonya? Sebenarnya kalau cewek tuh simple sih, dimengerti aja. Kayak ditanyain, sesederhana ditanyain kamu hari ini kerjanya gimana, itu sebenarnya sudah cukup.
1: Iya. Sebenarnya sama dipuji ini enggak sih?
0: Iya.
1: Kamu cantik banget hari ini gitu kan. Oh, berarti hari-hari kemarin enggak cantik.
0: Itu bare minimum, harus cantik. Apalagi kalau dikirim foto cuma di reaction lo aja gak cukup. Waduh.
2: Harus pakai ini ya.
0: Cantiknya sayangku hari ini.
1: Oh. Harus ini, harus di repost.
2: Iya.
1: Repost story harus nih.
0: Tapi ngomongin soal apa ya tadi? Sampai mana ya kita tadi? memuaskan ego sudah. Apa ya lagi? Kalau cewek tadi, oh ya kalau cewek soal ditanyain harinya ataupun kayak di kata Kak Dewa tadi kan dipuji hari ini, kayak kasihan ya kamu hari ini sayang, semangat sayang, ih hebat kamu. Cewek kayaknya lebih needs kayak gitu gak sih Kak Olip?
1: Benar. Iya. Kayaknya iya.
0: Iya, harus dipalidasi gak sih cewek
1: betul.
0: Itu? Bahkan ada yang kayak bilang kayak cewek itu gak perlu harta kamu ada. Dia cuma perlu kasih sayang kamu.
1: Bohong.
0: I'm that materialistic girl. Waduh.
1: Bukan mata, lebih ke realistis ya.
0: Iya, realistis.
2: Karena sekarang enggak ada
1: pembelaan banget itu sebenarnya.
2: Iya. Sekarang juga kan enggak ada yang bisa. Kita kalau saya beli makan enggak boleh pakai cinta enggak sih?
1: Tapi oke sih, tapi benar.
0: Iya, itu sebenarnya jatuhnya ke realistis aja. Tapi kalau menurut aku tergantung ya, kita memilih pasangan kita kan kita bisa lihat

0: isi dia gimana. Yeah. Gak mungkin kan kalau kita pacaran yang sama sesama kuliah kita minta dibeliin emas 1 gram. Waduh. Betul,
1: waduh.
2: Kita cincin. Harus tahu diri juga.
1: Ini sih sebenarnya cewek tuh lebih keliat enggak sih? Dia tuh cowoknya mau gimana? Mau ada progres enggak? Kalau enggak ada progres kan juga capek juga nemenin ngapain ditemenin dari nol malah nol terus.
0: Benar banget.
2: Kalau aku sih biasanya aku nanya dia dulu terus kendalanya ada di mana gitu. Kalau misalnya kasih solusi gitu, kalau misalnya sebulan atau dua bulan dia nggak berubah,
1: ya udah.
0: Nah itu sih, itu cewek tuh dia kayak ada
2: kasih
0: deadline
2: gitu.
0: Iya, kalian cowok hati-hati ya, apalagi kalau dekat sama cewek dia tuh kadang, apalagi akhir tahun itu tuh deadline rawan tuh. Pokoknya kalau sampai tahun baru ini dia ya udah tahun depan aku lupain. Itu masih mending tuh sampai akhir tahun, apalagi kalau
2: sebulan aku tuh biasanya sebulan atau akhir bulan ini kalau dia misalnya nggak berubah, oke
1: gone ya, we end.
0: Jadi kayak
2: karena memang ya sih kata kayak yang dibilang Kak Dewa itu capek jalannya kalau misalnya gitu aja terus
0: dan buang-buang waktu.
1: Palingnya tahu kan kita pasangan itu bukan orang yang bingung gitu. Dia tahu arahnya kemana gitu kan. Nggak kelulus-kelulus banget gitu loh.
0: Jangan berdiri di tengah-tengah pintu, biarkan yang lain masuk aja.
1: Benar. Udah kayak ini ya, mitos ya, jangan di depan pintu nanti jodohnya seret gitu kan.
0: Sering sih.
2: Oke, teman-teman Pro 2, enggak kerasa nih waktunya sudah bergerak cepat dan
0: enggak kerasa banget padahal aku bilang
2: kita harus sampai di sini.
1: Tapi jangan ini ya, jangan bosan karena
2: setelah ini
1: ini atau mungkin minggu depan kita lanjutkan lagi.
0: Seru.
2: Kita lanjutkan lagi.
0: Kalau energiku enggak habis aku lompat ke Pro 2.
1: Iya, dari di hari yang sama ya.
2: Oke, setelah ini teman-teman Pro 2 kita bakal dengerin lagu Bad Liar dari Anna Hamilton.

Aduh mbak, sebentar ya. Tadi saya simpan uang kembalian di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya 100 ribuan semua lagi.

0: PM Banking atau e-wallet Bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan? Gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
1: Eh, beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
0: Nah, itu dia. Transaksi digital itu jujur, Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir. Nggak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.

0: banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Kalimantan. Kondisi ini perlu dihadapi dengan tenang dan kesiapsiagaan.
1: Pertama, pantau kondisi air dan informasi resmi. Jika hujan deras berlangsung lama dan air mulai naik, segera bersiap untuk evakuasi. Kedua, amankan barang penting. Pindahkan dokumen, alat elektronik, dan barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Ketiga, matikan listrik dan gas. Langkah ini penting untuk mencegah konsleting dan risiko kebakaran saat banjir. Keempat, siapkan tas darurat. Isi dengan air minum, makanan, obat-obatan, pakaian secukupnya, serta perlengkapan pribadi. Kelima, hindari menerobos banjir. Arus air bisa berbahaya dan lubang jalan tidak terlihat. Jika harus mengungsi, ikuti jalur aman dan arahan petugas. Banjir memang tak bisa dicegah sepenuhnya, tapi dampaknya bisa kita kurangi jika siap dan waspada.

0: Wah, Maya, kulit kamu makin bersih dan glowing banget sekarang. Pakai skincare impor mahal yang sering lewat di media sosial itu ya?
1: Sama sekali enggak, Nis. Dulu aku memang berburu produk luar, tapi sekarang aku 100% pindah ke skincare lokal.
0: Masa sih? Emangnya produk perawatan kulit lokal hasilnya bisa sebagus itu ya?
1: Jangan salah. Produk lokal sekarang formulasinya luar biasa. Kandungannya ramah lingkungan, lulus uji klinis, dan paling penting, dirancang khusus untuk jenis kulit dan iklim tropis kita. Harganya juga jauh lebih terjangkau, tapi kualitasnya berani diadu dengan produk luar.
0: Wah, benar juga ya. Selain bikin kulit sehat, kita juga bantu UMKM dan perekonomian negara sendiri.
1: Betul, bangga pakai produk sendiri itu bukan cuma gaya, tapi bukti cinta Indonesia.
2: Kulit sehat, dompet hemat, bangsa berdaya. Saatnya kita beralih dan berbangga menggunakan produk kecantikan dalam negeri. Pakai produk lokal, bukti nyata cinta produk Indonesia.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro2 teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro2. Selamat bergabung lagi bareng aku Olivia di Lensa Hati. Gimana nih hari kamu? Semoga di penghujung hari ini kamu bisa menemukan ruang untuk menenangkan diri, mengistirahatkan pikiran setelah kamu menjalani pekerjaan atau ngampus ya. Dan malam ini di subprogram Soundtrack of Life, kita bakal mengulas salah satu lagu yang sangat puitis dari Nadine Amija. Mungkin teman-teman Pro2 udah tahu ya lagu ini, bahkan sudah sering mendengar lagu ini. Lagu apalagi kalau bukan lagu Beranjak Dewasa. Lagu ini sangat relate untuk kita pemuda-pemuda yang sedang di persimpangan jalan untuk menuju kedewasaan. Dan di sini Nadine Amija tuh menggambarkan betapa menakutkannya proses bertambah usia. Dia mengingatkan masa kecilnya yang masih hangat, terus berganti dengan tumpukan ketakutan-ketakutan di masa depan yang serba tidak pasti. Seperti di liriknya yang beranjak dewasa, apa yang kau rasa? Makin banyak lupa, makin banyak tawa. Nah, dan sebelum kita bedah lebih banyak lagi tentang lagu ini, mari kita mendengarkan lagu ini terlebih dahulu. Oke, teman-teman Pro2, enjoy.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: ini di mana sih? Kita katanya mau ke pusat Amsterdam. Kok malah nyasar ke daerah sepi kayak gini?
1: Sabar, Bud. Ini namanya kawasan Itbuk. Wah, bentar. Kamu lihat pelang jalan ini? Tan Malaka Start.
0: Tan Malaka? Tokoh pergerakan kita itu? Kok ada di Amsterdam? Jangan-jangan kita beneran nyasar ke dimensi lain nih.
1: Bukan dimensi lain, Bud. Pemerintah kota Amsterdam baru aja meresmikan nama-nama jalan di sini menggunakan nama 27 tokoh antikolonial dari bekas jajahan Belanda. 9 diantaranya dari Indonesia, termasuk Tan Malaka, Ki Hajar Dewantara, sampai Maria Ulfah.
0: Wah, serius? Jadi bukan cuma nama daerah kayak dulu, tapi beneran menghargai tokoh perjuangan kita?
1: Betul, bahkan ada Merdeka Strat atau Jalan Merdeka di sini. Ternyata jejak perjuangan kita diakui dan dihormati di jantung Belanda.
0: Wah, kalau gitu, walaupun kita nyasar, setidaknya kita nyasar di antara nama-nama pahlawan bangsa. Respect.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina

Kan yang di darah, karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Hai kak teman Pro 2, masih di Pro 2 Tempat Terbaik Kamu bareng aku Olivia. Dan tadi kita sudah mendengarkan lagu Beranjak Dewasa dari Nadine Hamidzah. Melodi yang lembut sudah yang dipadukan dengan lirik puitis benar-benar sukses bikin hati kita tertegun dan berelekspresi ya teman-teman Pro 2. Dan pernah gak sih kalian merenungkan cepat banget gak sih waktu ini berlalu, terus rasanya baru kemarin kita menikmati momen-momen tanpa beban, tapi tiba-tiba kita sudah dewasa dan sudah dituntut untuk menanggung beban yang begitu besar. Seperti di lirik lagu yang tadi sudah kita dengarkan, kita yang judulnya, bukan judul sih, liriknya, kita beranjak dewasa, jauh terburu seharusnya, bagai bintang yang jatuh, jauh terburu waktu. Saat kita ditarik konteks ke hubungan percintaan, lagu ini merefleksikan dua insan yang sama-sama lelah dihantam tuntunan kedewasaan. Di tengah-tengah jadwal yang makin padat, apalagi kamu dengan pasangan kamu sama-sama bekerja nih, pasti bakal komunikasi bakal lebih jarang nih akan ya. Terus pasti makin banyak lagi ujian-ujian yang datang ke percintaan kamu dengan pasangan kamu. Dan sebelum kita bedah lebih dalam lagi bagaimana lagu ini mengajarkan kita untuk tetap bertahan dan berjuang bersama pasangan kamu, yuk kita dengerin dulu lagu dari Selina Sarma. Oke, enjoy.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

aku. Kamu di masa lalu. Aku cuma mau bilang, kamu hebat sejak dulu. Kamu tuh sayang banget sama keluarga. Tapi gak diajarin cara bilang sayang bagaimana. Kamu diam-diam rela berkorban loh saat media sosial belum ada buat pamerin itu semua. Kamu tuh orangnya penasaran. Tapi apakah sekarang masih? Tetaplah jadi kamu yang jujur ya. Jangan pernah berubah hanya karena dunia ini kadang terasa gak adil. Di masa depan, lihat foto kamu waktu kecil dan bilang, lihat, kita berhasil melewati badainya.

teman produk teman terbaik kamu. Masih bareng aku Olivia di Cerita Cinta. Dan melanjutkan pembahasan lagu Beranjak Dewasa dari Nadine Hamidjah. Kalau kita bedah dalam dinamika hubungan, ada pesan yang sangat menyentuh hati nih. Yang pertama, pesan yang pertama itu adalah menjadi tempat bawa nama dalam doa. Seperti dalam potongan liriknya tentang membawa nama dalam doa, bentuk cinta yang paling tulus itu saat dewasa adalah ketika kita dan pasangan saling menyelipkan nama satu sama lain di tengah perjuangan masing-masing. Dan yang kedua, ada merayakan kegagalan bersama dengan senyuman. Nah, kalau ini tuh saat ada di mana-mana saatnya kita tuh merasa dunia kita tuh sangat keras, lagi banyak pergumulan atau ada masalah, dan kita memiliki pasangan yang bisa diajak tertawa bersama. Kita saling mencurahkan isi hati kita kepada pasangan kita. Dan yang ketiga adalah komitmen untuk tetap berusaha. Dan bagian ini adalah bagian paling indah dari lagu ini ya, karena untuk menjadi sebuah pengingat untuk kita semua kalau ini tuh hanyalah permulaan dari suatu hubungan. Karena seberat apapun proses pendewasaan dan semenegangkan apapun waktu yang kalian punya, kunci keberhasilan hubungan ada pada kesediaan kedua belah pihak. Jadi kalau sama-sama mau, pasti hubungan itu juga berjalan, teman-teman Pro 2.

Nah, pesan untuk teman-teman Pro 2 malam ini adalah dari lagu ini ya. Bertambah dewasa memang membuat kita semakin merasa lebih melelahkan dan merasa dunia itu lebih singkat. Tapi selama kamu dan pasangan kamu mau masih saling mendoakan, saling berusaha dan menjalaninya sama-sama, hubungan itu akan jauh lebih ringan. Dan aku Olivia pamit dari Cerita Cinta. Tapi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, karena setelah ini aku akan kasih kamu lagu Tulus dari Titi DJ. Selamat mendengarkan.

0: Bayangkan, kita sedang duduk santai, lalu tiba-tiba
1: bumi berguncang. Gempa bumi datang tanpa aba-aba. Di saat seperti itu, jangan panik. Tarik nafas dan lakukan langkah yang tepat. Rendahkan tubuh, lindungi kepala dan berlindung di bawah meja atau benda kokoh. Pegang erat sampai guncangan berhenti. Jauhi kaca, lemari, dan benda berat yang bisa jatuh kapan saja. Jika berada di luar ruangan, menjauhlah dari bangunan, tiang, dan kabel listrik.
0: Saat gempa berhenti, keluar dengan tertib, waspadai gempa susulan. Ingat, gempa memang tidak bisa kita cegah, tapi kepanikan bisa kita kendalikan. Kenali resikonya, siapkan diri kita.
2: Kamu sadar gak sih, sekarang makin jarang anak muda yang tahu budaya daerah sendiri.
3: Iya juga ya, padahal budaya itu identitas kita. Tapi mungkin mereka merasa itu kuno.
2: Padahal kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bayangin deh, kalau tarian, bahasa, atau lagu daerah hilang gitu aja.
3: Iya, sedih banget. Padahal seru loh, belajar budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.
2: Bahkan sekarang banyak kok yang mengemas budaya jadi lebih modern. Jadi tetap keren, tapi nggak kehilangan makna.
3: Berarti kita juga punya peran ya?
2: Jelas, lestarikan budaya mulai dari diri sendiri.
4: Budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan ia hilang ditelan zaman. Ayo, kenali, cintai, dan lestarikan budaya kita.

teman produk teman terbaik kamu. Masih bareng aku Olivia. Dan kali ini di segmen Sleep Call, aku bakal nemenin overthinking kamu sebelum tidur. Oke teman-teman produk, ini nih sudah malam ya. Dan kita anak muda biasanya tengah malam tuh suka overthinking gak sih? Dan malam ini kita bakal mengupas satu topik psikologi yang sering banget, yaitu overthinking. Kita anak muda itu sering banget gak sih overthinking yang berlebihan? Dan katanya tuh secara psikologis, overthinking itu terbagi menjadi dua bentuk utama. Yang pertama itu adalah rumination atau merenungi masa lalu. Wow, siapa nih yang suka merenungi masa lalu? Apalagi sama mantan tuh. Rumination ini adalah memutar berulang kali kesalahan, penyesalan, atau kejadian-kejadian pahit yang udah lewat dan gak bisa diubah. Karena kan kita nih manusia nih ya kan, kita tidak luput dari kesalahan-kesalahan. Mungkin kita punya kesalahan 2 atau 3 hari yang lalu, terus kita ingat-ingat di malam hari. Jelas banget gak sih untuk teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin nih? Karena aku sendiri tuh sering banget ya overthinking yang merenungi masa lalu ini. Dan jenis yang kedua itu adalah kecemasan masa depan. Wow, ini relate banget juga gak sih? Karena yang namanya kehidupannya, kita nggak cuman mikirin masa lalu ya, kita juga harus memikirkan masa depan kita. Jadi kecemasan masa depan ini tuh katanya mengadaptasi skenario terburuk tentang hal yang bahkan belum terjadi. Karena kita sering nggak sih belum melakukan nih, kita dikasih pekerjaan nih misalnya, terus kita tuh belum ngerjain sesuatu yang disuruh dilakukan ini, tapi kita tuh kayak sudah berburuk sangka, gimana kalau aku nggak bisa, gimana kalau nanti salah, gimana nanti kalau gimana. Jadi itu karena kita bertanya-tanya terus, itu bisa jadi overthinking juga gak sih untuk kita? Karena itu semua katanya fakta sains menunjukkan bahwa sekitar 85% dari hal-hal yang negatif kita cemaskan di pikiran kita itu ternyata tuh katanya tidak pernah terjadi dalam kehidupan nyata. Jadi yang sering kita pikirkan negatif tuh 85% tuh gak pernah terjadi ya teman-teman Produa. Dan ketika seseorang mengalami overthinking nih, otak bagian amigdalanya itu merespon seolah-olah ada ancaman nyata. Itu tadi yang kecemasan masa depan. Terus dampaknya itu apa? Dampaknya itu otak itu dapat memproduksi hormon stres kortisol yang bikin jantung berdebar, susah tidur, hingga lelah secara emosional. Itu yang sering itu yang sering terjadi ketika malam hari. Tentunya untuk anak-anak muda. Sebenarnya bukan untuk anak muda aja sih, karena beberapa orang tua juga merasakan hal ini. Lantas, apa sih yang menjadi racun overthinking ini mulai masuk dan menggerogoti hubungan asmaramu? Dan ini bakal kita bahas di segmen kedua nanti. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan kali ini aku bakal kasih kamu lagu Niscaya dari Bilal Indrajaya. Selamat mendengarkan.

Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadi faktor utama yang diperkirakan 70 hingga 75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar. Dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun. Kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80 hingga 90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar.

Produet Teman Terbaik Kamu. Masih bareng aku, Olivia. Dan kita melanjutkan pembahasan kita tadi tentang overthinking dalam hubungan percintaan. Nah, overthinking ini adalah salah satu pemicu gak sih di hubungan? Karena adanya rasa cemas berlebihan pada pasangan kamu. Nah, dan rasa cemas kita itu kepada pasangan kita tuh ada beberapa bentuk yang seringkali membuat atau merusak keharmonisan hubungan kita. Yang pertama itu adalah membaca pikiran pasangan. Nah, dengan mengasumsikan pasangan lagi marah atau bosan atau hanya dia balas pesan lebih lambat dari biasanya, itu bisa menimbulkan yang namanya overthinking. Dan yang kedua adalah mencari celah kesalahan. Wah, kadang ini sering dilakukan oleh cewek gak sih? Karena cewek ini katanya kalau gak ada pasangan lagi, kalau misalnya suatu hubungan tuh pelat-pelat aja gak ada masalah, katanya gak asik. Nah, jadi mencari celah kesalahan ini dapat membuat konspirasi besar yang nantinya akan membuat pasangan kita berubah atau kayak bisa jadi gak sayang sama kita karena kita melakukannya berulang kali. Dan yang ketiga itu adalah proyeksi ketakutan masa lalu. Nah, ini banyak banget ya di kita sekarang. Karena dengan adanya trauma-trauma masa lalu kita, kita membawa trauma-trauma masa lalu kita ke hubungan yang baru, itu menjadi overthinking di pasangan kita. Dan itu bisa menjadi sebuah apa ya? Itu bisa jadi pasangan kita itu menuduh kalau kita melakukan hal yang sama dengan masa lalunya. Lalu, bagaimana cara kita memutus rantai overthinking itu dan membuat hubungan kita dengan pasangan kita tetap sehat, komunikasinya baik dan lancar? Yang pertama itu adalah kita harus bisa berpikiran buruk nih. Saat muncul pikiran-pikiran yang buruk, kita tuh harus menanyakan pada diri kita sendiri, apakah ini fakta terbukti atau cuma asumsi karangan yang kita buat-buat sendiri. Ini biasanya kalau hubungannya LDR sih, kadang kan kalau LDR nih pasangan kita lama balas chatnya atau tadi gak ngabarin dia mau kemana, kita sering berasumsi seperti ini. Karena ya ini kemana ya, dia tadi gak ada ngabarin. Kamu teman-teman Pro 2 yang lagi LDR nih, relate gak sama yang ini? Dan cara yang kedua, kita itu harus berkomunikasi terbuka dan bukan menginterogasi ya. Kita tuh harus gak boleh saling menuduh ya. Kita harus sampaikan perasaan kita secara jujur, dengan lembut. Terus kalau kita bicaranya lembut, pasangan kita kan mungkin lebih terbuka kepada kita. Dan itu juga menjaga komunikasi kita dengan pasangan kita lebih baik. Dan itu nanti hubungan kita juga bakal lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Karena kunci hubungan itu memang adalah komunikasi. Dan yang ketiga itu adalah batasi ruang melamun di malam hari. Karena jika pikiran kita mulai berputar liar sebelum tidur, kita itu lebih sering memikirkan hal-hal yang negatif gak sih? Dan kita itu yang harus kita lakukan nih ya, kalau muncul hal-hal seperti itu, kita harus mungkin bisa menuliskan semua kecemasan kita di kertas atau mungkin di diary. Terus kita atur pernapasan kita agar saraf kita lebih tenang lagi. Nah, teman-teman Pro 2, jangan biarkan pikiran kamu menciptakan skenario yang buruk dan menghancurkan kebahagiaan yang nyata di depan matamu.
Percayalah, proses dan komunikasinya dan ketakutan dengan bijak itu akan akan berjalan dengan baik jika kamu tidak overthinking. Dan aku, Olivia, pamit undur diri dari segmen Sleep Call. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih ada playlist jazz musik. Dan setelah ini kita akan mendengarkan lagu Pura-Pura Lupa dari Felix Irwan. Selamat mendengarkan.

0: resensi buku dengan judul Masih Belajar, karya Imam Usman. Buku dengan judul Masih Belajar, karya Imam Usman adalah sebuah buku yang mengajak pembaca untuk terus belajar dan berkembang, tidak peduli usia atau tahap kehidupan yang sedang dijalani. Buku ini menggali makna belajar seumur hidup dan menekankan bahwa proses belajar bukan hanya terjadi di sekolah atau universitas, tetapi dalam setiap aspek kehidupan. Imam Usman dengan gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, mengajak pembaca untuk tidak pernah berhenti mencari pengetahuan dan keterampilan baru, serta memahami bahwa kegagalan dan tantangan adalah bagian dari proses belajar yang harus diterima. Buku ini juga menyoroti pentingnya sikap terbuka terhadap perubahan dan pembaruan. Imam mengingatkan bahwa dunia terus berkembang dengan cepat dan kita harus bisa beradaptasi untuk tetap relevan dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Dengan berbagi kisah-kisah inspiratif dan pengalaman pribadinya, Imam memberikan contoh nyata bahwa belajar adalah perjalanan yang terus berlanjut dan tidak ada kata terlambat untuk mulai mengembangkan diri. Imam Usman dalam bukunya juga membahas pentingnya kegagalan sebagai bagian dari pembelajaran. Ia menggambarkan bagaimana kegagalan seringkali menjadi batu loncatan menuju kesuksesan dan bahwa ketekunan serta keberanian untuk mencoba lagi adalah kunci untuk meraih tujuan. Buku ini memotivasi pembaca untuk tidak takut gagal, karena kegagalan adalah kesempatan untuk mengevaluasi diri dan memperbaiki pendekatan yang telah dilakukan. Selain itu, Imam Usman menekankan pentingnya kolaborasi dan belajar dari orang lain. Dalam buku Masih Belajar, ia berbagi tentang nilai-nilai kerjasama dan bagaimana bertukar pengalaman dengan orang lain yang bisa memperkaya pemahaman kita tentang dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk tidak hanya mengandalkan diri sendiri, tetapi juga membuka diri untuk belajar dari orang lain, baik itu teman, mentor, atau bahkan orang yang baru dikenal. Secara keseluruhan, buku Masih Belajar adalah buku yang menggugah pembaca untuk selalu memiliki semangat belajar sepanjang hidup. Imam Usman mengajarkan bahwa proses belajar bukanlah hal yang terbatas pada usia muda atau waktu tertentu, tetapi adalah komitmen yang harus diterima oleh siapa saja yang ingin terus berkembang. Buku ini memberikan dorongan kepada pembaca untuk merangkul setiap kesempatan belajar, menjadikannya bagian integral dari perjalanan hidup untuk mencapai tujuan dan impian. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Masih Belajar, karya Imam Usman. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu Lastri, sepi sekali hari ini. Mana harga bensin perahu naik terus, modal dagang pun makin tipis.
1: Sabar Bu Sari, namanya rejeki memang mengalir seperti sungai. Ada pasang, ada surut. Tapi kalau modal yang surut, kenapa tidak coba ikut kami di Koperasi Merah Putih?
0: Koperasi? Duh, saya takut ribet Bu. Syaratnya susah tidak? Kita kan tinggal di pelosok airan sungai begini. Apa mereka mau bantu?
1: Justru itu tujuannya. Koperasi Merah Putih itu dari kita untuk kita. Syaratnya mudah, bunganya ringan, dan mereka paham kondisi kita yang di bantaran sungai. Bukan cuma pinjaman modal, kita juga diajari cara kelola uang hasil dagang.
0: Wah, benarkah? Berarti saya tidak perlu lagi cari pinjaman ke tengkulak yang bunganya mencekik itu ya?
1: Betul sekali. Dengan Koperasi Merah Putih, ekonomi kita di sepanjang sungai ini bisa lebih mandiri. Kita kuat karena kita bersama Bu Sari.
2: Koperasi Merah Putih menjalin mandiri di setiap aliran. Mari perkuat ekonomi warga bantaran sungai Kalimantan. Bergabunglah sekarang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya kunci utamanya adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadirlah program Menu Bergizi Gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur, dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraih prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program Menu Bergizi Gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.

Pro2 teman terbaik kamu. Oke teman-teman Pro2, gak kerasa ya jarum jam sudah menunjukkan pukul 23.54. Dan sudah 4 jam penuh kebersamaan kita di hari Rabu 14 Oktober 2026 ini resmi berakhir. Dan aku Olivia ngucapin terima kasih banyak buat kamu teman-teman Pro2 di Palangkaraya dan sekitarnya yang udah setia nemenin siaran malam ini. Dan buat kalian yang mungkin harus lembur atau jaga malam, tetap semangat dan jaga kesehatan. Juga buat kita harus siap-siap buat untuk besok ya peraduan. Selamat beristirahat, rehatkan pikiran dan taruh dulu semua beban pikiran hari ini. Besok adalah hari yang baru dan semangat juga harus baru. Dan lagu terakhir untuk kali ini adalah Indigo, lagu Indigo dari Maki. Selamat mendengarkan.

makanan khas daerah yang dikemas lebih kekinian, atau kerajinan tradisional dengan desain baru yang akhirnya cocok dijadikan hadiah. Barangnya mungkin sama, tapi cara menyajikannya bisa buat orang melihatnya dengan cara yang berbeda. Itulah kekuatan kreativitas. Semuanya adalah satu kesatuan, dari kemasan, desain, hingga cara produk diperkenalkan ke orang lain. Yang menarik, semua itu tidak harus menghilangkan ciri khas aslinya. Justru, kekuatan lokal bisa jadi daya tarik tersendiri. Dengan ide yang tepat, produk lokal bukan hanya tetap dikenal, tetapi juga menemukan tempat baru di tengah zaman yang terus berubah.

Salam bahagia, teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Kamis 15 Oktober tahun 2026. Selamat menikmati rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Hai hai hai teman Pro 2, selamat pagi. Gimana hari Kamis kamu pada pagi hari ini? Kayaknya udah pada ring bangun, ada yang masih persiapan ya, karena masih pagi mungkin ya. Teman Pro 2, Jen akan menemani kamu ya di Spada hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tapi Jen gak sendirian, karena nanti Jen bakal bareng sama Linda ya di pagi hari ini, menemani teman Pro 2 pagi harinya khusus hari Kamis ini. Dan teman Pro 2 juga seperti biasa pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat bakal ada jazz music yang bakal nemenin kamu nih teman Pro 2 ya. Dan yang pastinya buat kamu, semoga tetap dalam keadaan sehat. Dan yang pastinya Jen doakan yang terbaik untuk menjalani harinya untuk hari ini ya, aktivitasnya dipermudah dan diperlancarkan. Oke, ada teman Pro 2, habis ini ada lagu pop Indonesia, satu Indonesia dari Kotak yang bakal nemenin kamu. Habis itu akan dilanjutkan dengan Mimbar Agama Hindu untuk pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ini dia, satu Indonesia Kotak.

Selamat Lingonalatai, salam sahujud karende Malempang, Om Swastiastu. Selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Hindu Radio Republik Indonesia Palangkaraya bersama saya, Megawati. Pendengar Umat Sedharma yang berbahagia, dimanapun Anda berada, marilah kita bersama-sama menghaturkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Ranying Hatala Langit, atas limpahan waranugrahanya sehingga kita semua diberikan kesehatan, kerahayuan, serta kesempatan untuk dapat berkumpul dalam suasana yang penuh kedamaian ini. Semoga sinar sucinya senantiasa menerangi jalan kehidupan kita, membimbing setiap langkah, serta melimpahkan kebahagiaan lahir maupun batin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan dharma wacana dengan tema Cinta Kasih Terhadap Sesama. Pendengar Umat Sedharma yang kami kasihi, dalam ajaran Hindu, cinta kasih dikenal dengan istilah Tatwam Asi, yang berarti aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Ajaran ini mengandung makna yang sangat dalam, bahwa sesungguhnya kita semua adalah satu kesatuan. Ketika kita menyakiti orang lain, sesungguhnya kita juga menyakiti diri kita sendiri. Sebaliknya, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Pendengar Umat Sedharma yang kami kasihi, cinta kasih juga tercermin dalam ajaran Ahimsa, yaitu tidak melakukan kekerasan atau menyakiti makhluk lain, baik melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini dapat kita wujudkan dengan cara saling menghormati, membantu sesama, dan menjaga keharmonisan dalam hubungan sosial. Di zaman yang modern ini, kita sering melihat lunturnya rasa cinta kasih antar sesama. Banyak orang lebih mementingkan diri sendiri, kurang peduli terhadap lingkungan sekitar, bahkan mudah tersulut emosi dan konflik. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk kembali menanamkan nilai cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar Umat Sedharma yang kami kasihi, beberapa bentuk sederhana dari penerapan cinta kasih, diantaranya membantu teman yang sedang kesulitan, menghormati orang tua dan guru, tidak berkata kasar atau menyakiti perasaan orang lain, serta menumbuhkan sikap toleransi terhadap perbedaan. Cinta kasih tidak harus diwujudkan dalam hal besar, hal-hal kecil yang dilakukan dengan tulus justru memiliki makna yang sangat mendalam. Dalam kitab suci disebutkan bahwa orang yang mampu mengembangkan cinta kasih akan mencapai kebahagiaan sejati. Hidupnya akan damai, hatinya tenang, dan lingkungannya pun menjadi harmonis. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menumbuhkan dan mengamalkan cinta kasih dalam kehidupan kita, dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, lingkungan sekitar. Sehingga oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menumbuhkan dan mengamalkan cinta kasih dalam kehidupan kita, dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, hingga kepada semua makhluk hidup. Pendengar Umat Sedharma yang kami kasihi, akhir kata, semoga dharma wacana ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saya Megawati mengucapkan terima kasih atas perhatian. Saya Megawati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi. Om Sahih.

0: ajaran suci Ide Sang Hyang Widiwasa. Engkau berhak melakukan kewajibanmu, tetapi jangan menjadikan hasil sebagai satu-satunya tujuanmu. Berdasarkan Kitab Suci Bhagavad Gita, Bab 2, Sloka 47. Dengan hakikat, berbuat baik dan menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh, tanpa terikat berlebihan pada hasil.
1: Ah, enak juga main air begini.
2: Mira, kenapa kerannya tidak dimatikan?
1: Santai saja, Mul. Air kan masih banyak.
2: Justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir begitu, air bisa cepat habis.
3: Mulyadi benar. Air bersih tidak selalu tersedia selamanya.
1: Masa sih? Bukannya air selalu ada?
3: Tidak juga. Banyak daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih, apalagi saat musim kemarau.
2: Makanya kita harus mulai hemat air dari sekarang.
1: Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan?
3: Hal sederhana saja, misalnya mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan tidak bermain-main dengan air.
2: Kalau kita hemat air, kita juga membantu menjaga lingkungan.
1: Baiklah, mulai sekarang aku akan lebih hemat air.
4: Air adalah sumber kehidupan. Namun, masih banyak orang yang menggunakan secara berlebihan. Jadi, gunakan air secukupnya dan biasakan hidup hemat air.

0: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya, fasilitas ramah anak di kantor bukan...

0: Hanya dukungan, tapi investasi.
1: Investasi apa?
0: Ya investasilah.
1: Buang-buang uang saja.
0: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
2: Produktivitas dan loyalitas ya.
0: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi Naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
3: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Wahyu ajaran suci Ida Sang Hyang Widiwasa. Jangan membenci makhluk manapun. Tumbuhkan kasih sayang dan sikap bersahabat terhadap semua. Berdasarkan kitab suci Bhagavad Gita, bab 12, sloka 13. Dengan hakikat mengasihi sesama tanpa memelihara kebencian dan permusuhan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Wahyu Ajaran Suci Ide Sang Hyang Widiwasa. Jauhkan diri dari kemarahan, kekerasan, dan kebencian. Tumbuhkan kedamaian dalam pikiran dan tindakan. Berdasarkan Kitab Suci Bhagavad Gita, Bab 16, Sloka 2. Dengan hakikat, pengendalian diri merupakan bagian penting dari kehidupan yang berlandaskan Dharma.

0: pendengar, di tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas dimulai dari kita.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat, edisi 15 Oktober tahun 2026. Dr. Martha Tilaar, pendiri Martha Tilaar Group sekaligus pelopor industri kosmetik lokal berbasis bahan alami, berpulang pada usia 89 tahun. Beliau meninggalkan warisan mulia dalam menaikkan kelas kearifan lokal ke panggung dunia sekaligus dedikasi untuk pemberdayaan perempuan Indonesia.
0: Info Pro 2.
1: Beralih ke kancah olahraga internasional, di mana ganda putri bulu tangkis Indonesia Rahel Alicia Rose dan Melissa Trias Puspitasari sukses melangkah mulus ke babak 16 besar turnamen Denmark Open 2026. Meskipun mengaku masih perlu beradaptasi dengan kondisi lapangan dengan arah angin, ganda putri tanah air ini tampil solid dan berhasil mengatasi perlawanan sengit musuhnya demi mengamankan tiket ke babak selanjutnya.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 terakhir datang dari berita nasional. Kementerian Kehutanan berhasil menyelamatkan sebanyak 232 ekor satwa liar yang berdampak bencana kebakaran hutan dan lahan di 6 provinsi di Indonesia. Langkah evakuasi dan perlindungan ini dilakukan secara intensif oleh tim gabungan demi menjaga kelestarian keanekaragaman hayati serta menyelamatkan spesies terancam dari dampak kerusakan ekosistem akibat kebakaran. Demikianlah Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

pagi teman Pro 2. Jen kembali menyapa kamu ya teman Pro 2 di pagi hari ini, edisi hari Kamis ya, 15 Oktober 2026. Teman Pro 2 gimana nih? Kayaknya udah pada bangun ya, kayak persiapan untuk beraktivitas nih buat kamu yang mau berangkat kerja atau mau persiapan PJJ sekolah ya atau kuliah, atau kamu yang langsung turun nih beraktivitas ke lapangan. Contohnya misalnya ada kegiatan-kegiatan apa itu, apapun itu ya. Tetap semangat dan hati-hati ya buat kamu yang lagi di luar, tetap kenakan masker karena Jen lihat masih asapnya begitu tebal. Tadi aja Jen itu ke kantor aja itu sampai perih banget matanya, sampai kucuk-kucuk mata kayak udah gak kuat banget, tapi harus ditahan karena kita harus tetap semangat untuk menjalani pagi hari ini ya teman Pro 2. Dan di sepada untuk hari ini ya, spesial aku bareng sama Linda nih yang bakal nemenin kamu ya teman Pro 2 di pagi hari ini. Jadi buat kamu jangan kemana-mana ya, yang lagi di jalan atau udah pada jalan nih ya, di mobil sambil dengerin di frekuensi kesayangan kalian. Jangan kemana-mana, jangan berpindah frekuensi karena kita bakal seru-seruan bareng pastinya di beberapa waktu ke depan. Jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap stay tune terus di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Habis ini Jen puterin lagu kebangsaan dengan judul Anak Negeri. Check it out.

Halo teman Produa, dengan Linda kali ini bersama Jen di siaran pagi hari. Gimana kabar teman Produa pagi hari ini? Pasti kalau sudah jam 6 lewat 11 ini udah ada yang mau berangkat kerja ya. Semangat untuk teman-teman Produa yang mau berangkat kerja, yang mau beraktivitas pagi hari ini. Oke teman Produa, kali ini Linda akan memberikan informasi, menyampaikan atau membacakan informasi cuaca dari update cuaca di Kota Palangkaraya berdasarkan data resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Palangkaraya pada hari Kamis 15 Oktober tahun 2026. Berdasarkan data perkiraan cuaca hari ini di wilayah Pahandut, Jekan Raya dan Sebangau, cuaca diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Sementara itu untuk wilayah Bukit Batu dan Rakumpit, kondisi cuaca diperkirakan didominasi kabut atau asap dengan kisaran suhu 22 sampai 33 derajat Celcius. Jadi untuk teman-teman Pro 2 yang terkhususnya yang berada di wilayah Palangkaraya, kita ya seperti yang kita ketahui kabut asap dan teman-temannya itu sedang melanda kita. Jadi stay safe untuk semuanya, jangan lupa pakai masker saat keluar dan juga jangan lupa banyak-banyak minum air supaya kesehatan kita tetap terjaga. Untuk teman-teman yang memerlukan rumah oksigen, segera datang ke rumah oksigen terdekat dan jangan ditunda-tunda. Tetap sehat dan selamat beraktivitas.

0: Bolehkah kita berhenti sejenak dan bertanya dari mana sebenarnya sepiring nasi yang kita makan setiap hari berasal? Bukan sekedar dari sawah, tapi dari perjalanan panjang yang jarang kita ketahui. Setiap butir beras menyimpan cerita tentang petani yang bangun sebelum matahari terbit, tentang tanah yang harus tetap subur di tengah cuaca yang tak menentu, dan tentang air yang semakin hari semakin berharga.
1: Tahukah Anda, banyak petani kini tidak hanya mengandalkan musim. Mereka menggunakan teknologi sederhana, bahkan dari ponsel mereka untuk membaca cuaca, mengatur irigasi, hingga menentukan waktu panen terbaik. Namun, ketahanan pangan bukan hanya urusan petani. Ini tentang kita semua. Tentang bagaimana kita memilih untuk tidak menyia-nyiakan makanan, tentang bagaimana kita mulai menghargai hasil bumi lokal, bahkan tentang keputusan kecil seperti menghabiskan apa yang ada di piring kita. Karena di balik setiap sisa makanan, ada sumber daya yang terbuang, air, energi, dan kerja keras manusia.
0: Ketahanan pangan bukan sekedar ketersediaan makanan. Ia adalah tentang keberlanjutan, tentang kepedulian, dan tentang masa depan yang kita jaga bersama. Jadi, lain kali saat Anda makan, ingatlah bahwa setiap suapan adalah bagian dari perjuangan panjang yang luar biasa.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman-teman.
0: Kali ini sama siapa?
1: Aku ya, teman Produa sama Jen.
0: Dan sama aku, Linda.
1: Aduh, kayaknya kita semangat banget ya.
0: Iya, harus semangat dong. Iya,
1: karena kita menyapa teman-teman Produa ya.
0: Betul banget.
1: Mungkin yang lagi di jalan atau yang baru bangun ya.
0: Iya. Atau ada yang lagi nyiapin sarapan.
1: Ah, iya lagi ngomongin sarapan ya.
0: Jen, sarapan enggak tadi?
1: Jujur enggak.
0: Kita sama Jen,
1: iya.
0: Aku juga enggak. Enggak sempet ya kita ya.
1: Iya, enggak sempet kan. Aku aja tadi bangun jam 4 kan.
0: Sama.
1: Kayak, aduh belum mandi. Mandi aja kan aku lama ya, kebetulan lama banget gitu kan.
0: Okay.
1: Terus udah jam 5:30, aduh takut telat. Ya udah deh langsung aja minum air putih dulu. Tapi tidak lupa minum air putih teman-teman.
0: Benar, harus minum air putih. Tapi Jen, kalau mandi pagi-pagi kayak gitu aku gak bisa lama. Soalnya dingin
1: Jen. Ya.
0: Tempat kamu gak dingin, jangan-jangan kamu ada heater-heater ya.
1: Aku ya kebal. Gak ada water heater BTW ya.
0: Okay. Tapi memang gak kedinginan aja ya. Kalau aku kedinginan dan Jen sampai kayak
1: menggigil.
0: Iya. Kalau teman-teman Pro 2 kira-kira kedinginan enggak nih? Tapi kalau yang berangkatnya jam 7 otomatis mandinya ya enggak sepagi kita enggak sih,
1: iya,
0: Jen?
1: It's okay sih. Karena kalau mandi pagi juga tergantung tuh aku tergantung mood. Mandi enggak mandi.
0: Oh. Enggak mandi juga pernah?
1: Pernah pas pagi. Tapi habis itu kan aku pulang jam 10 langsung pulang aku mandi.
0: Langsung mandi. Iya benar.
1: Lebih baik jangan sampai telat gitu kan.
0: Iya.
1: Gak apa-apa, gak mandi pakai parfum udah cukup gitu.
0: Tapi Jen, kalau misalkan ngomongin mandi pagi apalagi jam 10, kalau hari libur itu jangankan jam 10. Kalau kami habis zuhur baru mandi. Habis zuhur itu jam 12 lewat.
1: Oh.
0: Ya enggak sih Jen? Kamu kalau libur mandi?
1: Sore. Karena gak kemana-mana kan.
0: Iya bener.
1: Di rumah aja. Apalagi kabut asap ya kan, Li.
0: Bener. Aku juga jarang keluar jadinya. Jarang main sama temen. Karena ya memang kabutnya separah itu teman Pro 2.
1: Jadi kayak kalau mau keluar juga mikir-mikir dulu kan. Sampai berapa kali. Mending kita jaga kesehatan ya.
0: Iya betul.
1: Terus kita back to topic nih. Kalau pagi hari sarapan ya. Kamu tim yang memang sarapan atau enggak? Kalau aku enggak bisa sarapan pagi by the way.
0: Oh ya, kenapa itu?
1: Karena aku tipe orang yang kalau pagi itu pasti sakit perut kalau makan. Makan
0: kalau
1: apapun itu.
0: Ya?
1: Kalau misalnya makan roti, walaupun roti aja.
0: Telur rebus
1: sama.
0: Oh, enggak bisa sama sekali berarti ya.
1: Enggak bisa sama sekali.
0: Okay.
1: Tapi kalau minum seperti teh itu enggak apa-apa.
0: Tapi kalau makan
1: enggak deh.
0: Kalau aku bisa semua sebenarnya. Makan berat aku bisa, karbo bisa, terus makan yang ringan-ringan kayak cuman protein gitu juga bisa.
1: Bisa ya.
0: Gak makan juga bisa. Menyesuaikan deh.
1: Tergantung
0: kalau,
1: ya.
0: Kalau ada mama lagi ke Palangkaraya kan mamaku di Pulang Pisau ya. Kalau lagi ke Palangkaraya, mama masak pagi-pagi, ya makan ya bisa juga.
1: Enak banget ya. Aku jadi kangen masakan mama.
0: Iya betul. Iya emang masakan mama tuh yang paling enak di dunia.
1: Iya, the best banget ya teman-teman Produa. Kalau aku sih tim makan itu pasti jam 9 atau jam 10 biasanya.
0: Sedang sih, pas
1: iya,
0: aja.
1: Iya, pas aja kan. Tapi jam 12 kan biasanya orang jam 12 makan siang ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau aku
0: agak mundurin lagi.
1: Tergantung aja sih, kadang makan, kadang enggak.
0: Kalau Jen makannya biasanya sehari 2 kali, sehari 3 kali, sehari sekali.
1: Pernah aku sehari sekali.
0: Oke. Okay.
1: Karena aku kan pas itu lagi sakit-sakit itu kan kayak gak mood makan.
0: Iya
1: kan?
0: Benar. Mulutnya pahit.
1: Iya kayak gak bisa ngerasain apa-apa.
0: Bener.
1: Bukan COVID ya teman produk.
0: Iya.
1: Maksudnya ya memang kalau udah sakit bawahnya tuh kan lemes. Cuma mau minum aja kebanding makan. Tapi itu kan dilarang ya sama dokter ya.
0: Iya betul.
1: Karena harus minum obat teratur dan harus makan juga. Tapi ya harus dipaksa kan.
0: Iya betul.
1: Iya itu aku pernah sekali doang makan. Sekali sehari. Tapi kalau paling banyak ya kadang 2 kadang 3 lah gitu.
0: Berarti ya normalnya orang biasa
1: iya
0: deh makannya.
1: Enggak, emang sampai 10 kali sehari makan
0: iya,
1: enggak
0: betul,
1: dong.
0: Enggak yang sekali sehari juga. Teman Pro 2 juga harus menjaga makanan ya.
1: Betul.
0: Jangan lupa makan paling tidak ya, paling tidak banget ini apalagi untuk anak kos ini diwanti-wanti banget paling tidak banget itu 2 kali sehari. Jangan sekali sehari apalagi enggak makan sama sekali.
1: Iya, jangan ikutin Jen ya teman Pro 2.
0: Iya. jaga kesehatan karena kita lagi di cuaca yang sangat ekstrim.
1: Betul.
0: Teman Pro 2. Jadi harus makan yang bergizi, minum yang banyak.
1: Sama
0: supaya tetap
1: lagi
0: sehat. Apa tuh?
1: Makan vitamin.
0: Oh iya, ya betul. Konsumsi
1: itu,
0: vitamin
1: betul.
0: Ya. Vitamin. Kalau Jen biasanya vitaminnya yang dikonsumsi vitamin apa tuh?
1: Vitamin C biasanya.
0: Oke, vitamin C. Kalau aku biasanya vitamin D juga. Terus habis itu tablet tambah darah, apalagi bagi wanita.
1: Oke,
0: ya kan Jen?
1: Betul banget.
0: Supaya nggak siup, sudah mohon maaf, sudah tamu bulanan datang. Terus habis itu cuacanya kayak gini, nggak minum tablet tambah darah, itu
1: iya,
0: di jalan bisa
1: betul
0: pingsan teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2.
1: Okay.
0: Kali habis ini aku akan puterin satu lagu
1: apa
0: buat teman
1: judulnya?
0: Pro 2. Judulnya Puspa dari Dere untuk penyemangat teman Pro 2 semua mengawal.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: penghasilan tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi, namun harapan selalu ada.
2: Sekarang ada program pelatihan keterampilan dan bantuan usaha. Bapak sudah ikut?
0: Sudah, Mbak. Saya belajar membuat usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah mulai ada tambahan penghasilan.
1: Melalui pemberdayaan, pelatihan kerja, dan dukungan sosial, masyarakat didorong untuk mandiri dan produktif.
2: Yang penting jangan menyerah, manfaatkan peluang dan terus belajar.
1: Mari bersama dukung pengentasan kemiskinan, bangkit, berdaya, dan sejahtera bersama.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: Linda dan juga
1: Jen.
0: Pada
1: selamat pagi teman pro 2.
0: Oke, Jen. Tadi kan kita udah bahas soal sarapan. Sekarang kalau habis sarapan itu biasanya kalau di weekday gini ngapain, Jen?
1: Coba pastinya tebak. Kerja.
0: Iya dong. Bagi para remaja lansia.
1: Remaja lansia jompo.
0: Karena kita kan remaja udah di ujung.
1: Betul,
0: mau dewasa, ya kan,
1: iya,
0: Jen? Jadi
1: banget.
0: Remaja lansia. Ya,
1: oke deh, boleh juga ya idenya.
0: Iya, kalau remaja lansia kayak kita pasti kerja ya, Jen.
1: Betul.
0: Ya, betul. Terus kalau misalkan di kerjaan, namanya kerja itu pasti ada yang namanya tugas.
1: Iya lagi.
0: Iya kan?
1: Apalagi kayaknya Linda banyak tugas ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi di enjoy aja kan.
0: Iya, enjoy aja. Terus kalau soal ngomongin tugas nih, biasanya kalau Jen ini tim yang sekarang kerjain dulu apa nanti-nanti?
1: Kalau aku misalnya dikasihnya pagi ini, aku langsung malam ya, karena otak aku bekerja malam.
0: Oh ya, berarti nggak harus nggak di nanti-nanti ya, Jen ya?
1: Nggak kayak SKS sistem kebut semenit, nggak?
0: Nggak. Oh enggak, kalau aku sih tipe yang gimana ya, 50-50 sih. Kadang aku kerjakan jauh-jauh hari, kadang ya kalau sempatnya mepet.
1: Tapi sering mepet nggak?
0: Kalau waktu kuliah sering mepet. Kalau waktu kuliah. Kalau waktu kerja ini jadi kayak kurang gitu loh, Jan. Karena tekanannya tuh beda.
1: Ya, pasti dong.
0: Tekanan kuliah dengan kerja itu beda.
1: Betul.
0: Jadi
1: banget.
0: Waktu kerja ini kalau bisa cepet ya aku kerjain cepet gitu.
1: Betul. Tapi pernah gak sih kamu misalnya nih di kerjaan itu udah selesai semua nih tugasnya, terus di hari kemudian kayak bingung mau ngerjain apa ya? Pernah gak kayak gitu?
0: Gak pernah sih, Jan.
1: Tapi kan ada tipe orang yang kayak gitu.
0: Iya, kamu.
1: Iya.
0: Kalau aku kalau sudah ngerjain semuanya malah enak, santai, enjoy. Aku ada tontonan drama, aku nonton, Jen.
1: Oke, pakai waktu itu buat
0: iya,
1: nonton ya. Oke, bagus.
0: Jadi enggak bingung mau ngapain ya,
1: iya
0: gitu.
1: Sih. Ide bagus.
0: Iya, betul. Terus habis itu, Jen, tapi ada nih.
1: Betul.
0: Pasti Jen lebih sering dengar katanya kalau orang-orang ngerjain tugas tuh mepet, SKS, otaknya lebih encer.
1: Iya.
0: Iya enggak sih?
1: Jen
0: juga ngerasain.
1: Aku pas kuliah kayak gitu, sistem SKS.
0: Ngerasain.
1: Lebih encer.
0: Kenapa ya?
1: Itu enggak tahu juga. Mungkin ada apa ya? Di dalam otak kita ada jaring-jaringan apa yang membuat otak itu encer banget, kayak apalah ya. Ya gitu deh pokoknya ya.
0: Langsung keluar semua.
1: Iya, apalagi pas aku skripsian. Jujur aku kan lebih selain suka skripsian, suka skripsi.
0: Kuliah lagi, Jen.
1: Maunya sih kuliah lagi ya. Pas skripsian tuh jujur aku lebih sukanya sistem SKS itu, karena lebih bekerja tadi balik lagi,
0: bener.
1: Kayak langsung dapat inspirasi kebanding pagi hari, bener, siang hari, bener. Gitu. Mungkin kayak udah capek kan siang sore tuh bawaannya, jadi kayaknya pengennya rebahan, tidur.
0: Benar. Kalau teman pro 2, menurut teman pro 2 nih, kenapa ya? Apakah karena di bawah tekanan? Apakah karena ada adrenalin tersendiri?
1: Iya.
0: Karena sudah mepet-mepet. Kalau nggak mepet nggak dapat nilai.
1: Iya lagi.
0: Atau mungkin bisa jadi ada penjelasan ilmiahnya, Jen.
1: Oh.
0: Tapi sejauh ini aku belum cari tahu.
1: Oh, okay.
0: Nanti abis ini kita bisa cari tahu.
1: Iya. Boleh.
0: Kita obrolin lagi dan sampaikan ke teman-teman Pro 2 kira-kira kenapa sih?
1: Iya.
0: Karena penasaran jujur, itu tuh istilah itu aku mulai dengar waktu kuliah, tapi dulu waktu SMA aku enggak pernah dengar itu. Tapi memang kalau sudah mepet itu dari dulu ya makin encer. Kira-kira kenapa ya?
1: Iya, kayaknya nanti kita bahas habis ini kali ya.
0: Oke. Kita dengerin lagu dulu habis ini.
1: Ada
0: lagu dari Aku Atau Dia dari Lima Bidadari. Bidadari ini duanya kita.
1: Tiganya enggak tahu di mana.
0: Tiganya enggak tahu. Tapi sebelum itu kita dengerin lagunya setelah yang satu ini.
1: Oke.
2: Nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

mengapa lahan gambut sangat mudah terbakar? Gambut terbentuk dari tumpukan sisa tumbuhan yang membusuk selama ribuan tahun dan kaya akan karbon. Secara alami, gambut bersifat basah dan berfungsi seperti spons penyimpan air. Namun, ketika lahan gambut dikeringkan akibat kanal, pembukaan lahan atau kemarau panjang, sifat alaminya hilang. Gambut kering menjadi bahan bakar yang mudah menyala. Bahkan apinya bisa menjalar di bawah tanah dan sulit dipadamkan. Kebakaran gambut melepaskan asap pekat dan karbon dalam jumlah besar, berdampak buruk bagi kesehatan dan mempercepat perubahan iklim. Menjaga gambut tetap basah berarti menjaga lingkungan dan masa depan kita bersama.

0: Hai Den.
1: Halo Linda.
0: Hai hai teman Pro 2, kayak kayak yang kita bilang tadi ya Jen ya. Kita mau kasih tahu, mau sharing-sharing sama teman-teman Pro 2.
1: Apa tuh?
0: Kenapa sih kok saat deadline otak kita itu lebih gercep gitu. Ternyata sudah ada satu artikel ini Jen apa dari itu? Psikologi Binus. Tahu Binus?
1: Bina Nusantara?
0: Iya, kampus
1: siapa
0: Binus
1: apa yang enggak tahu.
0: Iya, betul. Binus University. Oke. Okay. Ternyata di situ tuh ada dijelasin, Jen.
1: Apa tuh?
0: Situasi yang sering menunda, kebiasaan menunda pekerjaan itu ada istilahnya. Istilahnya prokrastinasi.
1: Waduh, istilah apa itu?
0: Iya, itu istilah sepertinya istilah dari psikologinya,
1: oh,
0: ya.
1: Oke. Okay. Itu kenapa itu?
0: Kalau dia suka menunda-nunda sampai deadline, nah sebutannya itu tadi. Nah terus kenapa sih kalau misalkan deadline itu kok semakin encer otaknya? Ternyata itu tuh karena rasa urgensi yang meningkat.
1: Oh, karena ya kan? Kayak deadline kan,
0: ya,
1: penting banget.
0: Kalau sebelum-sebelumnya jauh-jauh hari, ya nanti aja deh, masih banyak waktunya.
1: Masih banyak waktu dan lama juga kan.
0: Nah, terus habis itu semakin urgensinya meningkat dan harus diselesaikan. Akhirnya otak kita tuh terarah ke satu tugas itu dan cenderung dia itu mengalihkan distraksi-distraksi yang lain. Nah, jadinya kan kalau misalkan waktunya masih lama nih, kita mau ngerjain, waktunya masih lama, mau nonton drama dulu. Ya kan, Jen?
1: Iya lagi, ya. Asli.
0: Nah, kalau sudah semakin dekat, besok ini harus selesai. Kalau nggak selesai, kalau nggak selesai aku nggak dapat nilai.
1: Iya,
0: jadi drama itu betul. Distraksi yang lainnya itu dikesampingkan semuanya. Jadi itulah kenapa otak kita lebih fokus ke tugas itu tadi.
1: Iya, karena
0: gitu.
1: Karena selain kita udah tahu deadline-nya ya kan, Lin, juga katanya itu kayak di otak kita itu udah ada sistem alarmnya sendiri. Jadi kayak jam-jam segini, pukul segini hari ini atau hari apapun itu ya harus dikerjakan.
0: Bener.
1: Gitu. Walaupun sistem SKS, sistem kebut semalam.
0: Iya. Tapi sebenarnya itu katanya tadi juga aku baca di artikel itu enggak baik juga, Jen.
1: Berarti bisa buat sakit atau gimana tuh, Lin?
0: Karena itu meningkatkan, memicu stres. Karena kan tekanan yang berlebih. Tekanan yang berlebih. Kita harus selesaikan malam ini juga. Banyak pikiran akhirnya bisa memicu stres gitu.
1: Apalagi misalnya yang ditumpuk jadi satu.
0: Betul.
1: Itu parah banget sih, aku
0: enggak suka.
1: Aku enggak suka orang yang kayak gitu. Misalnya kayak misalnya ada mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPA, fisika, dia enggak kerjain, tapi harus dikumpul di hari itu juga.
0: Bener.
1: Aduh, itu parah banget, bisa stres, overthinking.
0: Betul.
1: Dan sekarang kan banyak ya, Lin, yang mohon maaf ya, teman Pro 2 mengakhiri hidupnya
0: karena tugas.
1: Tekanan tugas dan lain sebagainya. Jangan sampai gitu ya.
0: Iya, betul. Karena itu enggak bagus ya. Walaupun katanya lebih encer otaknya, tapi mulai hilangkanlah kebiasaan itu. Caranya kita bikin deadline-deadline kecil. Misal punya waktu sendiri. Misal tugasnya deadline-nya masih minggu depan, tapi kita buat deadline kecil, Senin ini aku harus selesai gitu.
1: Iya, kayak bikin itu kalau di bahasa Inggris ada schedule-nya.
0: Iya, betul.
1: Gitu.
0: Betul, Jen, harus kayak gitu. Jangan berarti aku nih. Jangan kesukaan SKS. Tapi alhamdulillah kayaknya aku sudah mulai terobati gitu. Sudah mulai bisa enggak SKS gitu. Karena kalau SKS pun, Jen, kan kadang itu kita enggak tahu loh bisa nyelesain atau enggak.
1: Iya.
0: Ternyata enggak bisa.
1: Iya, gimana tuh?
0: Terus habis itu kalau kuliah itu kelompok. Terus jadi beban kelompok.
1: Betul lagi.
0: Waduh.
1: Kalau di kelompok banget. Apalagi katanya ada kerja kelompok. Kerja satu orang, kelompoknya sisanya.
0: Betul.
1: Parah banget itu sih, aku gak suka banget.
0: Sama, aku juga gak suka.
1: Gitu kira-kira ya. Jadi teman Pro 2, buat kamu, jangan yang menunda-nunda pekerjaan, apalagi tugas. Kamu yang masih kuliah ya.
0: Betul.
1: Awal-awal semester nih, aku denger nih dari adik tingkat aku, Lin, mereka tuh udah diterjang tugas karena online.
0: Oh iyalah, kalau online ya otomatis tugas, apalagi
1: video, katanya banyak bikin video.
0: Aduh,
1: kayak kasian banget, baru angkatan baru 2026.
0: Tapi Jen angkatan berapa?
1: Aku 22.
0: 22 enggak online, aku 21, Jen.
1: Oh iya.
0: Aku online masih dulu 1 tahun.
1: Online yang sempet. Aku sempet online tapi cuma berapa bulan aja pas itu. Tapi it's okay karena udah kita laluin ya, ya Lin ya.
0: Alhamdulillah udah bisa, sudah sampai sarjana.
1: Alhamdulillah.
0: Oke deh Jan. Kita sampai di sini dulu yang soal stres-stres.
1: Kita ngobrol-ngobrol lagi
0: tentunya dengan topik yang lebih seru karena semakin siang kita harus semakin
1: semangat. Apa deh?
0: Semangat harus siang. Semakin semangat. Kita akan dengerin lagu. Habis ini kita dengerin lagu aktif kita Wong Sepele dari Indar Boy Gang setelah yang satu ini.
1: Siap.
2: Lo lagi ngapain jam kosong nih? Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget. Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
3: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.